0: Ay, nge.
1: Woi, jag sing orang apa, jag sing orto, jag saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

Tradisi Megarang Nasi. Tradisi Megarang Nasi merupakan rangkaian dari piodalan di Pura Dalem Tanjung Sari Tanjung Pungka Desa Semerta Kelot yang jatuh setiap Anggar Kasih Bedasia. Tradisi ini bertujuan untuk memohon sekaligus mensyukuri anugerah yang diberikan Ide Sang Yang Widiwasa. Dalam tradisi Megarang Nasi, yang diperebutkan adalah nasi berikut olahan lauknya. Khusus lauk dalam tradisi ini menggunakan ayam hasil taburah yang dilakukan sesaat sebelum penyineban. Ada taburah di mana ayam yang kalah pertama itu yang dipakai dalam megarang nasi sebagai olahan. Namun sebelumnya, pemangku mengaturkan dulu nasi yang sudah siap untuk digarang atau diperebutkan ini ke hadapan Tuhan yang berstana di pura setempat, baru kemudian ditunas atau dimakan bersama-sama. Setelah tradisi megarang nasi, rupanya ada pantangan untuk tidak membersihkan areal tradisi megarang nasi dilakukan. Nasi sisa yang banyak berjatuhan ke tanah dibiarkan begitu saja. Berdasarkan tradisi, diyakini ada makhluk-makhluk lain yang mungkin saja tidak terlihat juga akan menikmati nasi yang diperebutkan itu. Ajaibnya, keesokan harinya, areal tersebut telah bersih dengan sendirinya.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Inggih, selamat pagi rekalan rai kantong sareng titiang gongga Cynthia ring perempat RRI Denpasar. Suara Budaya Bali, acara Rahajung Bali, informasi lan tembang-tembang Bali nggih. Adat di kehidupan sehari-hari. Mawali gongga sapa sangra ring palatan kaping 3 manggen ring 0361223361. Kak Nera lo tunda uber sama nyarengin suksema Kak Nera magi-magi kak sareng keluarga kena rahayu nggih. Niang Sri kekeran taler nyarangin nggih tanpa sida munggah tan kenapi niang jagi ke lapangan wenta lomba gale-gale nangkap belut. Apakah niki rangkaian 17 Agustus niang luar biasa niki nggih dari 9 Agustus sampun wenta perlombaan nggih atau acara lain? Nggih, ring palatan kaping 3 mangkin sirap uniki ka pertama nyarangin Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu. Rahajang pagi tungge.
1: Inggi rahajang muali Pak Tut Mancung.
2: Dagingnya bagus lah.
1: Oh Pak Tut Mancung bagus. Be mau dekardiasi duwe me daging bagus nih ke Pak Tut.
2: Iya Pak Tut bagus Mancung lah tampun ake.
1: Sampun api gatra Pak Tut.
2: Astungkara sejajan iji lah. Yuh kena satu tungge ada yang telur kena nggih.
1: Astungkara kena.
2: Oke, rahayu saking jero talah.
1: Inggih, sariawan kidek niki Pak Tut.
2: Ampun nak ngajeng lepas pedas ya nggih.
1: Nak doyan sapu napiang, masak kentel.
2: Ini segera tuh gembiang serit yang kekeran.
1: Oh, ini yang
2: serit. Yang pacang tangkil lunas. Lunas iki yang.
1: Inggih, Pak Tut pun api kegiatan mangkin Pak Tut.
2: Yang.
1: Kegiatan api mantan mangkin di hari Minggu.
2: Ya mangkin biasa menyamo jak tetani itu.
1: Menyamo jak tetani.
2: Nggih. Buat kayu mantan itu.
1: Nggih, Pak Tut. Rame-rame tetani ya ring kayu.
2: Mogi-mogi je akeh nak membesem niko tiap kenal dengan. Jaran dewa cenik cuma dia.
1: Nggih Pak Tut, Mas Ari. Pak Tut, mungkin mengusang dumun. Ini adat di kehidupan sehari-hari. Gongnya ingin tahu lebih banyak dari Pak Tut wenten tan petua-petua leluhur yang kantun dipertahankan oleh anak muda niki.
2: Petua-petua leluhur. Yang petua leluhur niko di rumunan ya. Mungkin rumah masih semua mah butuh.
1: Inge bu mangsuk semer tan kenapi Pak Tut. Inge.
2: Eh lalu pasar napi je nih. Tan je napi asar eh. Cuma buat cintan sering ke picu dumun-dumun mandoi rago nih je tetap langgar rayu ke rumah neng tak peling cintan tu ke.
1: Inge niko pun biasanya yang paling inti nih niko biasanya dibahas sarang leluhur dumun pidan-pidan napi mantan Pak Tut.
2: Inti niko dumun kan kira-kira dikiri agama Hindu napi males setelah ino manggap presiden ngerasiti kan eling mayatnya 6 bulan sepatutnya jodalan dan menten dia semeton manggap eling kalau itu mewali masih tinggal tengen-tengen dari tempang modalan yang dijauhi mengena ke dengan lesti bakti mereka ke kampung.
1: Inge, yen manggihin nak pitekat-pitekat pengisir bidan sarang pengimplementasian atau tindakan mangkin sarang nak muda lempas napi nentan niki Pak Tut. Yen Pak Tut dados bapan tiang je niki nge. Wenta lempas tan Pak Tut niki generasi muda Pak Tut.
2: Iya nak mangkin nentan akeh nentan. Wentan yang lempas napi akeh sana yang nginut tan nentan. Napi malih mangkin sekali bajang-bajang turno tengetan panggil tiang di tempur wentan lainan jaga iki bekas iki tiang ring angan jadi nunggu ring kapal yang tempur ni saya ada corona turun antang karena wentan banyak jabati mulai terista menawi santukan minap nginutin aneh dumun-dumun memakai mereka makin sarang ini aja gede-gede.
1: Sarang ini sampun mulai lah.
2: Ini lempas,
1: ketika wenta lempas berarti nih ke napi sudarme nak tua nge pepekeling majang generasi raga kentan patut nge patut cara patut niki mangkin ngicen piteket majang gongge taler semeton sami niki patut nge. Biasanya juga niki napi wasannya menyama beraya sampun kelas 1 SMA sampun dados tadon tan kantan Pak Tut generasi muda.
2: Sampun sampun nah yang mewek sampun napi wasannya enggak sayane kan
1: nggih.
2: Sampun tiang kan nah sering ampun tiang maksud tiang limang tiban sampun kentane kalin ken orang tua mau kekai kan kan.
1: Nggih.
2: Santune wentan lempu kubon ayah banyak kan kentan.
1: Oh nggih ayan banjar nih kapun.
2: Kan masih aneh dengan siapa terbeli ini ke Dumun menang di Bandung boleh pun yang banyak sedulur tiang datang yang banyak ya kan kesesuaian rawa semangat ya ampun tiang minyak neng SMA kau wau tiang datang sedulur yang banyak
1: nggih mungkin pak nggih pangten kesiapan pas dari Banjar oi akeh ayan Banjar ternyata ring sampun SMA pun melaja kan adusnya unik kidik-kidik patut nggih
2: yang Banjar kan ya jemak gairil nginutin ane dumun-dumun tapi ambil anak ne malunun situ jemak nang ketlu yang kang yang kan dumun jemak nang
1: siki ya mengenal satu persatu patut nggih
2: kemarin mungkin tiang kan bingung di sampun ngeluk tua mereka ayah Banjar lu ampun tiang
1: patut nikah patut yang dados patut nikah di depan mata patut akeh wenten generasi muda niki napi kenikah patut
2: tapi
1: yang di depan mata patut niki nge akeh wenten generasi muda yang melinggih mirengang petuah patut napi jagi kenikah patut sareng generasi muda niki
2: nge pemekas macam generasi pemuda
1: nge
2: nah menawi wenta lagi jogi mendingi ngah mirang ngeri mangkin ngati tiang rata buat wow kena dulu nak wow ampun tiang ini kan cuman bisa orang mantan ngiring ja tapi sepatut nesane mah waktu becik nika laksanang sana nenten ngiring yang tidak anto kejohan pun nika ring sejarahan yang penyambu barayo ngiring paras paros
1: ternyata ni kan iya paras paros sebelum sementak ke
2: mau inan dirago rikiring jaga atau mau rep kocap pensido hidup pendidi yang ternyentan ane damping sampai ngiring depan ring belakang ternyentan
1: patut
2: ane ngiring depan ring tutut sana memagi ane duri manggil dorong raga yang meget pelih dengan kan
1: patas kadi pesengan patut niki inggi luar biasa niki patas kadi pesengan patut aja mula patut kentan nge patut nge
2: niki patut mancung manusia congah napi
1: bih aja demen kok nge mirang patut yang sampun berpetuah niki patut
2: anak tiang niki sekadi suaraan kenang munyi kan bisa di tengah napi tau entar
1: iye mendaging patut sarang-sarang niki patut suksema sampun nyarengin.
2: Iya, rayu menawi sebetul sadar sampun ikan ampura banget ya. Ika warta tiang mamunyi kangen kawan di menawi becik ngiri ngelitan ampura banget.
1: Nggih, sarang-sarang patut.
2: Gengge tiang mangke kena status dan ngibur kirim pelumpat tiang apa teman kan.
1: Sengkara patut rame-rame niki.
2: Nggih. Awe kan tak dumunnya.
1: Nggih, patut.
2: Tak mengulah kirang langkung kadi atur dewa ampura banget. Gengge.
1: Titian.
2: Santi.
1: Oh. Inge, mendaging cemanja-manja kan tan Pak Tut titiang suksema Pak Tut sampun nyarengin nih inge. Memang rakalantre menjaga eksistensi masyarakat inge ada di tengah hari masyarakat adat sedunia mangkin inge rakalantre kita harus kembali mengingat inge cerita atau petua leluhur atau suatu kebiasaan dumun inge ya dari orang tua yang masih dilakukan sampai sekarang rakalantre inge. Jadi benten kewajiban adat dan keluargaan inge kantun dilaksanakan sekali gongge mirang waus meton wenten setiap yodalan ring merajan budal kenten nge menggelar upacara rutin 6 bulan sekali penanggalan sake kaanggen merawat tempat suci keluarga bergotong royong sarang-sarang dan tanggung jawab anak laki-laki tertua utawi puruse sane meduwe sudarma niki nge merawat orang tua serta memimpin ritual leluhur di rumah asal malisiki gotong royong Banjar tidak terlewat aktif dalam kegiatan ngayah nge rakelan Rai Ayahan Banjar sekali cerita ring patut mancung wow suksumang ya patut talar sematan titik yang sarang sami mesanekan dumun kak gede Alwin dan Nendra sambian udah gitimpak sang penyarengin nge suksema ring Facebook naler akan iki sematan titik yang nyarengin wenten atu aji ida bagus Widiantara saking sidang bunut bangli suksema wenten naler Pak Ari dinamika topati kelungkung Pak Wayan Braten nge sampun nyarengin Pak Wayan si aja saking Mas Ubud Pak Arya Tabanan iki nge Pak Ade Apong kelungkung tegas sampun nyarengin Ibu Janura Banyar Blumbang Bali ring Facebook taler nyarengin Bu Ana Wangaya Gede sampun nyarengin suksema naler niki nge sematan masanekan dumun gongen alar masanekan melejebas gongen lantrang mali.

0: angel. Mire, mire lu, bantu mama sari.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, dek.
1: Yah, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adek cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tips tanggap bencana, kearifan lokal, rumah panggung, dan pelestarian Repong Damar oleh masyarakat Lampung. Kearifan lokal dapat digunakan untuk berbagai hal, termasuk untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan, termasuk dalam penanggulangan bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari kondisi suatu wilayah yang rawan terkena bencana alam. Begitu juga masyarakat di bagian pesisir Provinsi Lampung. Masyarakat yang tinggal di Kabupaten bagian pesisir barat di Provinsi Lampung membuat rumah panggung setinggi 2 hingga 3 meter. Rumah ini mampu dilewati air pada saat banjir maupun saat tsunami terjadi. Untuk mitigasi bencana longsor, masyarakat Lampung melestarikan pohon repong damar. Pohon ini dipilih karena mempunyai akar yang kuat dan besar sehingga mampu menahan laju tanah apabila terjadi longsor.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge, selamat pagi Rakelan Rai, Kanton Sarang Titiang, Gongga Sintia, Ring Acara Rahajeng Bali, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Nini Santa Widangan Sanur, sampun nyarengin sambil nyait busung, sampun bersantai nike nini, sampun tinggal nyait busung kemanten nge. Margi antar terlap dekari ya, nge gaginannya nih. Tu Rakelan Rai, Gongga Sapa Sanggra Mawali, Kanton Bantangnya nge nganinin indik adat di kehidupan sehari-hari, malih kalih penelpon kemanten Gongga Sapa Sanggra nge. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gongga Sintia.
0: Selamat pagi nih Ayuna, sapun api gatre. Yeay, mahtu nindi titiang niki. Ampura mahtu nindi. Mi, jok spontan saja Gongga nikah nih Ayuna tuh.
1: Makan tiang nguningan ten patut.
0: Inge, manggil sampun patut niki mbah tu nini widangan tanah lot nge. Sampun patut.
1: Pun napi
0: Gongga. Sehat, agak sariawan kide niki mbah terganggu.
1: Ampun pirang wo Gongga sariawan. Tapi kelajeng Gongga.
0: Terbentang aja napi tiba-tiba sariawan karena kecugut minap niki cangkem makannya sariawan ya dosnen mbah.
1: Nih, kenton pernah niki cuaca pernah jelek niki.
0: Iya, mungkin cuaca juga nih.
1: Ya, Riki mungkin cuaca niki terang loh, nggak?
0: Terang, niki silau. Tala ring studio pun terang niki.
1: Nak kenton kadang rem kenton. Kadang dingin,
0: kadang dingin, mungkin panas dingin kan kenton.
1: Nggih.
0: Jaga kesehatan Mbah nggih, sane mungkin Gongga nggih ingin tahu lebih banyak dumun petuah-petuah leluhur Bali pengisir pidan napi nika Mbah.
1: Oh kenton. Iya tiang niki nggih. Wenten pitamian tiang sane mungkin kenton.
0: Nggih.
1: Iya nggih. Di keluarga, talar keluarga besar niki, ternyata Gongga keluarga besar dumun niki, nanti yang aturan dia. Iya nanti yang dumun nak wenten pertemuan kan ring kenten wenten di wenten tujuh wali kenten ketemuan di tiang ring keluarga niki ring merajan ageng nggih.
0: Merajan ageng
1: nah, tiap 6 bulan niki Gongga.
0: Tiap 6 bulan sekali dan ketika sampun mau pupul sareng keluarga napi kemanten niki pesan-pesan yang disampaikan Mbah Tunindi untuk cucu-cucu niki minap untuk kedepannya seperti napi niki petuahnya nih.
1: Oh nggih ya niki tiang sareng pianak sareng cucu nak niko kan ya ajegan kenten niko tetami-tetamian leluhur saking dumun niko. Pang Sido Rago Rahayu, Pang Sido Selamat, sareng angkin tiang grebe piana cucu kinten. Yen di tiang niki yen sana tiang ajak tiang akeh aja Gongga, ajak tiang lelimo niki mesemeton
0: kinten.
1: Nggih. Dinap kalo tiang dinap kalo rerainan niko polis sampun kumpul
0: kinten. Sampun kumpul nggih. Nah, dumun-dumun nggih.
1: Ya namangkin kan wonten niki pianak kalih wonten niki.
0: Oh nggih.
1: Niki uruan tiang mangkin mau banten kentenan e. Nah, piastun lanang Gongga nak uruan tiang masih mau banten.
0: Mau banten lanang istri nak patah nggih harus niki menjalankan kewajiban ring pekuban.
1: Dinep kalau titiang ten residayang kenten pangwenten ten nak ngelanjutan lantasan nanon titiang niki
0: patut nika
1: nge Sularman tiang dados menuso kenten
0: ingge patut nika mbah tapi niki biasanya pengisir dumun ring pekubon batu nindi makanan tradisional napi sane jagi napi wasane kekaryanin ketika wenten piodalan niki dan bisa dinikmati oleh anak muda niki ring pekubon batu nindi.
1: Yang dinap kalau piodalan itu,
0: iya
1: nanti tiang nak tenanu Gongga makario ajeng-ajengan cuma nika nah lungsur-lungsuran nika kan dia yang napi wentenane aturan tiang kadang nika kan yang tiang mau piodal ngaturan piodalan nika kan napi nak ayam genten yang wenten yang nerviki piodalan dinap kalau tiap 6 bulan Adianin guling, numasan guling tiang niko kan je. Kenten biasa niko nahangin usan maturah niko niko kan anu ajeng rezeki sak sami gitu.
0: Nggak sami pasti telas nge. Karena pun megarang ta.
1: Ya nanti kari ya gongge anak jotan tiang sarang kene sebeton-sebeton di tiang niki jotin tiang nge. Saking almarhum bapak kenten saking kenten sebeton tiang pedidi nikom pun jotin tiang ya neng ajang riki sampun kenten sarang bomangku sarang penyerati kenten anak-anak sarang cucu kenten.
0: Tapi ya, tahun niki bisa dilaksanakan cuma sekali karena galungan cuma sekali mungkin di tahun mungkin nge, mbak nge.
1: Niko sampun. Iya, niki yang aturan piodal kan 6 bulan niki kok nge.
0: Iya, 6 bulan nge.
1: Yang di merajaan di rumah taler 6 bulan. Riko masih tiang kumpul sareng anak-anak. Iya, keluarga besar niko 1 tahun sekali niko. Nggak di purnamanin kapat niko.
0: Purnamanin kapat.
1: Yang anak-anak nih kau kan warisan sekarang keluarga besar nih ke. Yang mungkin kan ampun penyu kok nggak.
0: Penyut. Nggak kangyang manggih-manggihin ke mantan ampun menten nah alit saning lanjutin nggak warisan keluarga nih ke.
1: Nih kau sempun sering mungkin ke ngelanjutan kenten kok nggak.
0: Inggi mbak. Suksuma mbak. Tuh nindi sempun ngawain informasi acara Rajung Bali. Inggi.
1: Rahajeng semeng niki rahajeng bertugas kok kayaknya.
0: Inggih, rahajeng muali.
1: Niki titiang salam sareng grup Janbah niki sareng sami pangsida rahayu sareng sami. Ya gongge.
0: Inggih, muali.
1: Nggih, gongge titiang mau pamit. Om santi.
0: Inggih, suksama matur nindi, mali siki penelpon sedurung gongge tutup ring acara Rahajeng Bali mangken. Pak Ketut Diar Segianyar sampun nyarengin nggih, suksama niki Pak Tut. Wenter Bu Ninda kum, rahajeng muali Bu Ninda tiang wawasan membanten gongge cuaca cerah pisan yen wenten adalan tiang numas gongge ingge seksama nge. Ring ungkur matu nindi mali si Kiki manten sira puniki berhasil menutup acara ni mangkin. Om swastiastu.
2: Om swastiastu. Titiang nini Ayuna.
0: Netan nini Ayuna niki ya.
2: Wow karena anikan ini ya Ayuna iya Mbak Tunindi kita piragi niki ya ampun ini Ayuna
0: kan niki tan ini Ayuna
2: oke
0: nge gongga tidak mau salah sebut kembali.
2: Oh kadang nak ini Ayuna mangkin ngeranjeng
0: iya mangkin nih Jerman tiang ngeranjeng niki wow rawa ring Jerman jak tengah igen terus kudang jam perjalanan ring Jerman ke Bali niki Mimi,
2: ini emang kau ngenyeleang mantan sekat sampun lingsir.
0: Mimi,
2: terus kalah pencet, wow ampun piragi wentan setani. Adi jam sangah, nada peten salah kan betaro di kau.
0: Pak Tut nak takeni nak Pak Tut mancung nani kang kenten.
2: Kenten jam sangah nada.
0: Iya. Coba klarifikasi dengan Pak Tut. Banyarin Nini Jerman tiang niki. Aduh Nini, mungkin ngomong dumun wentanten leluhur-leluhur pida niki cerita atau wentan piteker-piteker sane kantun ka elingin ring generasi muda niki nih.
2: Ah niko sampun teh kenten ampun wau piragi akeh. Matu nindi sampun, ampun kenten dagang sangat sampun. Sampun tiragi tapi nini ten nyedang munga.
0: Oh, yen sampun.
2: Nyimpulkan ten kenten.
0: Pantas, nini nak tanya, niki sharing nak ake-ake, pokoknya menyimpulkan. Gini, makanya masuk.
2: Menyimpulkan.
0: Makanya masuk terakhir.
2: Kapatamu dumun suksemo matu nindi nyengol grup Janbah. Termasuk masa niki anggota grup Janbah.
0: Oke, enten. Ampun join niki grup.
2: Sampun. Ketagen sikut niko kalau gak enang si yang baju. Tapi pengkirim sikut nah niki makin kembali ke topik. Kak angku sampun masa piragi wau. Yakti yang bawa lingsir-lingsir, rata kenten ngombe. gampang mersidang ajak di Ragon iki ring Bali dan kenten. Tapi patutnya sampun ketamiang ring parola luhur dungun akeh sejatine bungge. Kenten ampun kadi bawas-bawas sawitro sane wau. Wentan ya kari tetap ngajegang. Wentan ya agak berkurang malih gede kenten bungge. Tapi tan sami gongge, tan ja 100% ical tan gongge. Kalau nindi anungin ngeraso yang, tegetan. Akide, tapi mereka-mereka niko pado meduwe cara sebenarnya gongge.
0: Iya, cara masing-masing.
2: Iya, caranya masing-masing. Tan ini lah ngerosang calo di keluarga nini, dungun niki makin aneh baru-baru, tegetan gongge. Tapi tuturin nggak kene encaron ini kan utang bisa man matuo mangke nak tio caranya nggak tapi ya tetap tidak kurang nggak gitu. Makanya ini dada sana lingsir oh iya ya penting sampun masih tetap memargi caranya yang lain banyak kang yang misalnya caro tedun misalnya ke Banjar ke Puro. Ya ampun, pada sibuk nak cara mangkit ya kata gue.
0: Nge.
2: Tios caranya gue.
0: Nge, Tios. Contohnya sekali napi satu contoh.
2: Contoh, kata ini pun termasuk keturunan ini. Dan ya darah gansai ke Puro, ke Banjar. Ya misalnya punya apakah diaturkan di Puro.
0: Untuk melengkapi kehadirannya walaupun tidak bisa hadir kan.
2: Iya.
0: Sama nuenten lah, pitulung
2: Betulung misalnya napi kira-kira bangunan ini kirang wenten di tempat ampun agana membawa sarang para juru artian kalau ini aturan akhirnya ya pada keramo ini kok ini ampun misalnya kadina makemit misalnya wong ini ko dan bersedang sarang makemit ya gimana caranya misalnya wentan odalan napi kah harus ragu ngerti masih ngerti ya si dan tidak dos artinya ren ragu bosen nyedang hadir lendin pelit mepelit tanda pelit kok gak
0: nge dibicarakan bersama-sama nih kang nge
2: ko sampun pokoknya kari ya
0: nge
2: cuma kentan ampun ya mungkin berkurang 25%.
0: Iya. Karena zaman terus tah bertambah niki mah nggih perkembangan zaman wenten-wenten
2: iki. Caron ini yang pedep ya. Dak arene yang PKK gotong royong tadi dang anda muda-muda ini enyo-enyo sambil ngelit kulkul caranya kirim niko kene.
0: Oh, berarti Nini dados ketua geng. Nah, Nini paling kene ta. Ampun ya muda-muda ta Nini nak eng napi mas medal.
2: Gampat sambil ngelit kulkul ayo ayo kan
0: kene. Ini kulkul PKK. Nge, Niki bu lo sekar. Widangan satu payangan sama nyarengi Niki colek-colek nih.
2: Nge, lo sekar. Bentidan ke pasar payangan lantosan kesiapin ya hangat doang gerim.
0: Iya tidak cukup ya hangat sanganan Bali nak ampun di pekan payangan jak tumbas Mang Ali.
2: Iya pokoknya lo sekar meriki ke pasar payangan nanginan gede-gede ngajana aku dekat pak lo sekar.
0: Nge alamatnya nanti dikirim lengkap suksema nih Jerman penutup mangkin ke Bandar untuk gala.
2: Ayo sedaging jerot alar gongge.
0: Ini nalangnya.
2: Untuk pramusan di
0: Inge.
2: Santi
0: Om. Om Santi Om. Suksema nih Jerman menutup perbincangan ring acara Rahajeng Bali, nilai dasar petua leluhur Bali, nikingnya bagi generasi muda berakar memang pada filosofi hidup selaras dengan alam, sesama dan sang pencipta. Jadi dengaden awak bisa pun nika termasuk nilai dasar nggih rakelandrai menjaga dharma, menjaga kehormatan nikingnya kehormatan keluarga dan melestarikan budaya. Ingin rakelan rai, sampun telas segala gongnya, sapa sanggra membelik bak ring acara Rahajeng Bali, sampun tigang paletan. Waktu terasa cepat nge, padahal wau jam 6 lintang, mungkin sampun jam siya kirang, niki sampun nampak rakelan rai. Nika dumun, mogi-mogi, pebelik bakan mungkin bermanfaat. Kekirangannya nih, ngiring ya, dagingnya lengkapin sarang-sarang, gongnya sendang lusur gengerena pengampura. Tetap pun ikiring program budaya, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi Raka Dantrai, Pembina Ikatan Konselor Adiksi Indonesia Provinsi Bali IRI. Jadi Sulaiman menegaskan pentingnya keberadaan program aftercare atau rumah singgah dalam masa transisi pasien karena kejanduan merupakan penyakit kronis pada otak yang membuat keinginan memakai zat adiktif bisa kembali muncul kapan saja. Dijelaskan selama masa transisi di aftercare, mantan pengguna tidak hanya dipersiapkan secara mental, namun juga dilatih untuk menghadapi berbagai pemicu dari lingkungan luar seperti simulasi menolak godaan dari pertemanan lama yang berisiko menggagalkan proses pemulihan. RJD Sulaiman menambahkan pembatasan akses terhadap kontak yang membawa pengaruh buruk juga menjadi langkah penting dalam pelatihan perilaku kognitif agar mantan pengguna memiliki respon yang tepat saat godaan datang kembali. Raka Dantrai, demikian Gatre Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dewi Ayu, Dewi.
2: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini, penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar,

0: juga diiringi dengan gamelan telegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanggyang, dan medium baik berupa orang ataupun boneka.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Tua gak punya, saudara gak punya, pacar apalagi. Hanya ini nih yang buat aku happy, nikmatnya dunia. Rasanya tenang sekali. Oh, sakit. Dadaku sakit sekali. Ah.
1: Mau happy sih boleh saja, tapi jangan dengan yang ini ya. Bukannya tambah sehat, tapi menyakitkan. Jauhi narkoba sekarang juga.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu, Rahajeng Rakalantrai, Mauli Nyaringin Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Sarang titiang gonge sintia Mauli Kecundu, Ringgala Jam Sial, Lintang Duang Desa Menit, Waktu Indonesia Tengah, Niki Nge. Sampun kali tembang, alit-alit puniki, mungkar ngacara, Rahajeng Bali, Satwa Bali Anak, Kesaringin Pekak Tutut. Nge, Pekak Titia, Sapa Sangra, Dumun, Sane Samun Sayage, Om Swastiastu, Kak.
1: Om Swastiastu, Gangge Atuh. Aksamang.
0: Dan kenapa alon-alon kak gerada kuruduk nih kering margi. Inggih kak sapun apa gatra
1: mangkin. Baca-baca niki mugi segar ka desa punika sane abdi yang peka
0: nggih. Nggih, kalau sane ka abdi yang gongge sematan sami diurus melinggih barengan peka tutup mesatwa. Mesatwa indi kaliyuga niki kak. Nggih, diurus kak mesatwa kak.
1: Nggih. Sedereng puni kelurang tiang ngaksamu di kawendan di tiang pacang nuturan satu kali yoga puni kengih.

angin pekat tutur nuturang kali yugeng. Niko angin tiang pemungkange nalar ngaksa moyang nalar dikewentan sawi wakti raditi sani sampun nalar tanti tiang sido nge nutur kadia sapun niko dua neng keni nge kani ke bos karya adat tugas kantun niki ngai ayah ayahan sisa nurip tiang kadi mangkin sani tutur nasi tiang bajang rengi dosang yang pramokawi mogi-mogi si tiang seger kadi sapun niko seger-oger, takin-takin ke. Sido, untuk ngelantur ngemarga yang suwa gina, suwa dharma, nih. Nih, pinaki contoh, nih. Patimba, kawentana titiang. Nih, boya aja titiang, nih. Medeman-demanan nonton kadia sapunika. Rumah se, titiang. Kawentana titiang sido urip. Nguripan kulawarga, pianak-pianak titiang sami. Mangkin sampun pada pulih. Genah mekarya megai ka desa punika irike titiang rasang ten kantun banget tuntut te nggih tuntut te ken nggih sane abot te nenten ampun boleh sampun dangan inganan kidik mangkin nggih ka desa punika titiang ngayah punika kawentar dikiring RRI ring Denpasar dumun titiang ring keluarga kesenian Bali sampun wurnapi purno bakti ka desa punika rumah se naler titiang sangka nang RRI ngemarga yang suwagina dereng RRI ring titiang mau pikulih uang saking rika sangka titiang meruang ring RRI sangka nang kesungguh uang so RRI tiang ka desa punika nggih nika maka hawin titiang ngayah ka desa punika mugi susune sane melingga-melingga ring-ring pareyang dikiring RRIS ido sweceng weang penuntun titiang sido seger punika pengabden titiang urip rikiring mercapade inggih ka desa punika pawawa samatra majang ring pamiyarse angga griya nyaman titiang sane sampun iring titiang dumun riki sampun purna bakti sane kanten urip nggih ledang aksama yang titiang pekak tutut ngelantur saking taun ulung dah sepat. Nggih, niki tuntunan majang reng ide panditersi. Nggih, sarengan kadia sapun nike. Oh, si do nike sani maka hawin nanti tiang. Nggih, langgeng ngayah iriki kantun ring RRI. Sebinan radite nutur rang satu. Nggih, kadia sapun nike. Yang dumun yakti sani sampun lintang ngawit titiang. Satpaketlah sampun tutur satu sani satuang sani ke petampiang ring titiang teken peka. Peka titiang dumun nuturan satu duk tiang cenik-cenik. Yen mangkin mejantan sampun zaman perubahan. Sani kesengguh perubahan. Sani langeng yakti sampun buktiang peka mangkin. Ngiring galah kadi mangkin ngih. Mugi-mugi nyen wentan pekenuh ne tutur satu kali juga kadi mangkin puniki. Nah cening cucun peka ajak makajang. Para yawana maka sinarang sapi aga geria jeru nalaring pemahan suang-suang. Pengtan malih tetiang nekang pelungguhan. Tanutur satung. Nge aksamang nge. Jeru tetiang ring nojang nge. Tetiang sampun nge makin sida malih. Nutur kadesa punika. Maka sami switra, para switra, para pemirsa sane oneng kantun satya. Wantah. Miarse yang sekancaning seni budaya sane kawocane yang kawentan dikiring program budaya mugi-mugi sida ajak ngelantur selawas lampah warso to sepanjang perjalanan tahun ka desa punika inggih nah cening cucun pekak ajak mekejang nah ne utama ne cucun-cucun pekak ane subo madan mekuranan subuh ngelah panak, sat maka pekak subuh mekompiang saja jani yang ngelah kompiang. Nah jani utamanya ni majeng ring sinarang sami, ring ab kali yuga ni mangkin titiang pekak tutut ngemanah. Sampun kali yuga, kali pun dikenapi ngih permasalahan. Ketibenan kedukitan kewuh po kewuh.
color ni punika pun color waktu. Nah niki ngiring maka resepan color punika napi waktu. Yang dumun-dumunnya nak mabaos. Yang ngemargi yang suwagino suwadahan pun napi je sakeluwir. Yang sampun tajak sang yang surya. Tengahi tepat. Ngejek sentengah na jakti. Tenah lawat. Dumun mungkin dia sun tengahi tepat. Ya kantun masih ngenah lawat. Dumun jakti ketjak-jak lawat. Nike angin sesuluh dumun. Jam nalar kadesa pun nike. Ya nampun sengkau sampun jam satu. Kenten nge masuluh bengau hang lawat. Kenten sampun seng lawat. Sampun ngenah ampun kenten nge sengkau. Sebenarnya deng kau ngangin deng lawat. Kenten. Yang mungkin ngauhang lawat kantun nge malis sebos tajak surya yang dumun yakti tengahi tepat tepat coba jajak surya yakti mungkin nah maciri ampun uli jajak surya niki ampun maciri sekebedik dan kantun jajak pasti seng yang nune yang titiang peraga yang surya sangkana nge mau sang sedere nge nak mau mapujo napi sa keluir majantan sampun ida sang yang surya radita ketur nge ke surya sampun ke pertama mangkin yen kenah-kenahan manah ang di tiang tiang pekak tutut newek sampun tan kantun jajak surya sekadi dumun-dumun na tiang mesuluh nge yen sampun ngeseng kau ampun adan pun singit kau lawat ampun ngangin nan yang mungkin kantor lawat yang ngau dan masihnya benang kauh mungkin. Uli cecirian-cecirian puniki sampun bergeser, mekeseran sampun. Sekekidik sampun. Nge, sekekidik sampun mekeser-keser, jak ngeseng sampun sami. Yang cara nunjuk layang, senyak benang melayang meneang cara pedanan. Jadi pasti bengesengan. Ngeseng malu macam ngelog ba ya ngelog sur ngelog nguyang ya layang le ketu barat tangin nguyang sebuah layang ni swireh jani nak masan melelayangan nah niki ceciren ceciren ding sejero nang agama Hindu yen wenten karya sangkaneng wenten nak ngarianang rari punika alit-alit angon ni kena ngangon gen-gen alit-alit dumun rari angon nggih kasangkan neng wenten ia nak makarya memuka hagang punika pasti ke ngadak gang ibu ide sangat saksun pasti peraga yang lingih dari angon sampun majantan punika ring pelawa ring petapa kan ide majantan apa ke mesaput oleng ada nak nyaput dan ada selam ada putih kuning sampun nalar kita medaging arit medaging pecut medaging nges capil tu niko pun pasti niko nah deki dumunan ampuro pun niki yang sana cian sana patut nak bingung sekali peka nges ngaksi ring wentan nak kal ngelasti pasti ke sampun sana mundut dumun sana ngabo api wastan pun niko ni mecerengeh telu mepayas pun niko ngudiang status cerengeh telu nge kayu dadap napi mepayas si malu pun menaging penegulan benang Sri Datu nge kadia sapun nike dari angon sampun sane memundut dumunan ampuro dua nengerike pasti ke sampun peragaya lanang peruse dan kadia sapun nike sakewantan ampuro punik para sujana para puikan ngenane saparindik kadia sapun nike nggih peraga yang siwo dumun kebaos punika tendados anak istri nggih yen derehang dumun-dumun sane ngangon wantah peraga yang puruse sekalan nak ngangon pasti ampun tiang gan cenik-cenik sing ten ngajak adiluh ngangon pasti ne wani ba ngisiang talin sampi ngangon kejaja kena ngatang nika mangkin puniki majantan tendados tan wenten puniki ring ayo wenten yang karya yadnya ni ageng pasti madaging pelinggian ide rariangun kadesa puniki
Ini mungkin mewali titiang nutu dengan aning sekali juga. Ini kali. Kali ketibenin sampun. Kali juga kadi mungkin. Nuak dumun titiang nguning ring kali juga. Ini pacang tuturan titiang. Maka sujatin sesuluh mahutamu sayu wakti. Sampun kemargiang. Ring pareng lingsir-lingsir ring kalane metekap ke carik. Nengale kadi sapunika. Nggih, nengale irika sampun mecaciren nggih. Ngabuh pecut. Nggih sang sapu sira ja dumun ngelah gegina nak duwak nengale ka desa punika profesi dumun. Kanti kupah payo ya bar duwak jang nengale ya alih. Ka desa punika wentan dumun yen mangkin napun ten kenian tu wantah sida antuk nutur ka desa punika. Kali uga niki utamanya nih. Nggih. Sareng sami sampun ngewihkan ing penglingsir-penglingsir titiang. Sane meya beng kantun sekadi titiang. Umur 70 lintang 80 menawi kantun. Memargi ring sekala ning pacang nengale nak akal kecarik punika. Nak nengale pasti ke makdo sampi oak. Dan sampai ke didian itu. Pasti ke dadua pun itu. Medaging radis bong sampai ini dadua mepunduh. Nggih. Iriki arang nak nganggon sampai. Luh wani arang pun itu. Pasti ke ampun liuneng sampun luh sampai luh-luh tu. Ngedang tengalo pun itu. Ado lantas. Sesama tengah ni yen satiang pun ikut kadi mangkin ni setir nih niko ada bahasa cus kenan cus kenan at kenan bukan tu yen berat pun niko pengnya anu yen subuh cus niko gede niko bas liu mengkekeh ngedang sampai diri ke men at cus so umun niko mangkin satuan ane ngisiang tengalo pun arcus. Oh, pecut na bersampis ke dua tu. Ini pun ika. Pecut pun ika cemeti. Ngih. Tendados bo mangkin di sejeron ngemargi yang suwagino suwadarmo ni. Iriring pun ika iling. Sekali uga kadi mangkin. Uga pun ika ni ke penegulan bong sampi ni dadua. Ngih. Bong sampi ni dadua ni ke metegul. Aris meikat ya aji ane madan sambad. Sambad tu sat maka sabuk. Nah, di tu lantas ada sambad dan nekak negul bong sampi itu. Di uga tu misi sambad. Mare lantas ya kal ngedeng tengale tu. At kenden wa. Cus kenden wa. Pecut na apa sampai mulai ampun. Tengale ngodor tanah. Ngeh. Kadia sapunika pemargin sugine para lur-lur titiang adumun. Titiang nalar nanang sampun ajin paken bapan tiang. Menengale ngisiang nengale ah jak sampun. Jak malu jak liu dan ampun tanyidang ngedang kan disampi. Jak bas liu beneng ambil sengale kenten. Ngewo sekenten wawu enten nak meduwak-duwak bene mara duwak nengale. Jak patuh sami kenten eh. Ngih dan wendan cus ni hat kendan kan ya hat ni ke penglebih cepat ngih cus kendan pun gede pengambil ni ke kewah pun sampai ngedang kadia sapun ni ke kali juga dimangkin ni pun iki sampun mejantan yang ngap jagat kali juga meseraya kanti metimpal ngajak kali sengare. Kali sengare permasalahan ampun unduk-unduk ampun akeh ni benan dari ngab jagat kali juga weh. Sengsara ketrasa yang yang sampun ketiben kali juga. Mungkin yang sampun kadi sapunika uga puniki sarang sambat yang yang sesuluh. Ngiring mesesuluh. Ngsane uning ngiring sejero ni kantun metetekat punika. Uga punika diastun sapun api ketiben kali uga peng tetap sekadi pemargin pun sang sane nengalo
kenten masih sampian yang mauga. Yang sampun mauga, pasti ke sebab. Napi tetuak tetujuh neneki sekadi tengah lo nak nut yang kedang ajak mau nurus. Nyanan yang madal melekok tu awen dan kode ben. Nge makedang ben mau balik. Alih nganginan ngau ngajau ngelot kenten. Mau putar. Nge. Nyanan ini dia berputar ni ke pasti ke sampun dia sampun suut nengal tebih si duri betan wentan suung ampun dan kari jak melesa lesa sampun tengah lo dan jang ugut napi nah niki na yang kayunan tua kang ringap jakal kali ugo pun niki iling ang mang le kadesa pun nike irago ni tegul sat maka ugo angin negul pun nike sambat sambat nike peneka. Napi tetuak tetujuh ni ringap kali ugo pun niki sampun nengobah pengsekadi sampi nengale tekak. Kelnyujur, yen nganginan, yen ngauh pengsaja jejer ulang kena. Ngulati, ngemargi ang suwa gina suwa dharma tapi sani ketuakan kewehan pekarian. Ringkija pacang tetujuh ni. Ulang ang punika ringap jagat kali yoga puniki pengten ketibening raga ni kali sengara. Pengten banget kali sengara ni bening puniki. Kala, kali, kala ketibening permasalahan waktu ni raga makin mejanten sampun. Kali yoga matibal je kali sengara. Moncen redasang bahagia ni konden pasen. Ringap jagat kali yugo ni konden karwan kal mulus selawas lampah warsa ngemargi yang suwa gina suwa dharma ni mengenah sebuah pesuwi tungan ni tuntut dan kaurip ni kadi barengkin kak tutut ngerasang gumi ni yakti sampun anak yang mawasang entel sebuah gumi je ni entel pun ni kengerah jenah adangan yakti ni dumuneng mewah. Saki wantan mangkin wong tani tan kantun medrebe. Yen sampun deng desa-desa kantun langah-langah wenten penampungan. Tongos jineng kelumpu. Ngenahan wadah hasil pertaniannya padi. Medaging pun sana kesenguh jineng. Tuh ke desa pun ikedumun. Yen ring pun landas wenten langatan. Kel kesenguh ring langat pun ike sana ke bos pun api. Pun-pun ang api dito, ando selekat dia. Di langatan. Dur nito misi, lantas di langat ni. Bisa nak ngejang jagung. Nah, di beten rumah pun itu ada ni badan. Selo bojang dito. Kanti mentik selo di beten. Sing ada tehel nu tanah. Dan nu ada ni cangkem pun. Ngeh, puaragan, bungut pun. Dengan nak nyatuan ke. Ngih kari nyakan ngih ngangen kayu api ngangen sang ngangen payu tanah nak orang ke dan ada payu seng namun payu tanah ke suen radis ngih sampun wenten ngangen payu napi sekadi napi perak kadis sapunika ngih kadis punika mejanten wit kadis sapunika wenten perubahan ngih. Yang sekolah makin pergeseran ngemargi yang suwa gina suwa dharma. Yang dumun wanta ke segara lan ke tarik. Yang nak sing dumun ring penepi segara pasti ke sampun. Nyat pasih ngalibi ke pasih. Ada nak nokal. Wenta nak nyaring. Wenta nak mebah. Mebah ni ke ngalibi. Wenten nak mubu, ngalih ulat-ulat. Ngih kenten dumun. Ngih. Yang mungkin balik titiang uningayang. Di kali uga ni ke, uga pun ni ke. Sat maka makin apiangnya nyak sekali ada ni uga. Sat maka kena uga raga sat maka ni. Uga ni ke sat maka kena pastu menawi. Uga apa adana? Uga lah. Ah, yang anak kena ogo tu madak kan? Pastu nu madak apa kene
Oga sat maka raga ni ko kena kena uga oga pengsing kanti uga itu sat maka pengikat pengsing raga ni kena oga ke oga ke oga ken bisama ke oga ken pastu bisama tu ane madan ngih ane madan puni kegeguat awig-awig kesungkem sarang sami wenten radis seneka bos ngih pastu atas kadiring nasional wenten undang-undang sira melanggar ken undang-undang pun ke maka sami keni ken hukum kenten maka suyaktian ing ragareng jagat Bali ngagama agama itu maka sami sampun bergeser ke pertama ring sejeroning membanten sae bang sampun bergeser dumun jentan sud nyakan jentan ampun matan saeban pidana banten ngejot yang urin membanten ngejot malu ngejot dumun jadi ki sekala kalawan ni sekala ring nise nge bukti wentan kala waktu nge sekadi sekala ning saya waktu akeh melanggar ring sekala yen buta kala saya waktu ring ni sekala nak jakti-jakti langgeng punika antuk galah waktu ngi yen dumun yakti tiang naneng waktu mabangtan tengai tepat sampun jejak surya ngi kantun wantah galah punika buta kala menawi kala buta jejang nasi ni ke jajak nak kan kulu endos segen tanama hatan mele jebo semua halit lah je titil sampun liwat tenan kalo ni ke kalo buta ni nggih kadi sampun ni ke disiplin buta yak ti yang saya hen kan ka mungkin jak tan disiplin kalo kalo ni ke waktu yen pidanan ka subuh seduk basang tengah lemeng gitu konden ado nyen nganto sang malu semengen di subuh semengen mare lantas colok sang ado pidan-pidanan di jam kudus po naik kamu ngabo ane madan sambuk ngideh bo ngideh bo tu bo ada ane tu tunya sang-sang do mo bo cara ngayadeng tu kita betul ideh nung ngideh api jang disambuk yen subuh disambuk kenggal yen nya ngeresep yen ngabo prapak sing idang yen ngabo danyuh enggal gede api oh ngabo lantas sambuk mare abo kepon mare ngawit bakal ngayanget ngelebangan ngasaru dadaran ajang-ajang na pun api kenten pemagine dumun yen mangkin nah mangkin sampun maka sami juan yang kecanggih ang teknologi ka desa pun. Jakti membukti makin gumi ning ahli gumi sental ental neka sampun rasang sebuah napi rara hadau makin dari sampun membukti gumi ni sampun ental kental ental yang sampun kental pun neka enceh dan kantun ental sampun sake wadah yang diental pun neka sampun ngerasang katos katos kewah nggih diguminental bisa kewah membukti rades kewah napi iraga reng jagat Bali kal ngalih busung sebuah kewah kal ngalih selepan sebuah sengado tu ane madan moncian jental luong gumin melahe pasti ke kewah po kewah muntu ketampen nah jadi intel atas jagnya saja membukti sampian jani jak pejang kebar nak ken angin eh suire yang anggontal nafi malih adana ni ke ye mara jang berada angin jak makabar sampun penyenang bisa makabar sampian bisa makabar yen pidana len yen busung kandun mangge bat kanti busung selepan nah kadia sapun ke pawawa Sumatera kadia sapunika ring ahab jagat kadia mangkin mewali ring kali uga-uga punika. Pang kadia sapunika ngiring tulat. Ngih, sapun api ngebargang suwa gina suwa dharma ni mangna langgang. Suwa gina
geginan profesi itulah mangkin. Dia je rago meruang kalau ngalih ke karian yang ring hotel, ring restoran irih ke sampun di rago ni sinarang samisan ni nuwe nang restoran, hotel pun ke ngerago ngerarah sani ke bos ruang ru dua meruang ajak dadu meruang yang sing alih ruang sing nyidang ke nekang pipis dijo rago ngemargi yang suwagino suwadarmo ni ditu rago pasti ke bakal sangka ni meruang dari meruang tu uli meruang tu ada ruang ditongo siraga magai ngemargi yang suwagino suang-suang ditu subo so bolantas so ni tu tanggal 1 ulian meruang iraga ni nampi gaji mana ni badan pipis uli ditu ulian meruang ada uang nah dike ngih uang se tunggil pada nyalan-nyalanan suwagino ditongo semagai ngliu ada uang se wangso hotel wangso napi odan ini ke liu ada wangso makin meruang kalau ngulati sedana ngulati jinah dasar meruang ini ke iraga nekang pipis dia ngeraga dan ini nyidah ngai hotel pragat hotel ini ngelah pipis ngalih ya ruang ini ngelah suwagino di bagian listrik di bagian pembersihan yang di hotel, pembersihan kamar, bagian gardener, bagian security. Nah, ni ke pun pada ngemargi yang suwagino, suang-suang uli diker, ada suwenten, ulian meruang, wenten uang. So, sampun ulian meruang, dah dia besik uang, se meruang, se. Niki ngawit sampun wong, se. Wong itu manusia, meruang sarang sami ring genah iraga makaryo dah dia besik sane ulangan tanggal 1 ulian mebesik ke ngerago ni nyidang kal ngerauhang jina diastun ring sekala ring banjar-banjar ring kulawarga ring perumahan ring bebanjar ring desa pekraman ring napi je tingkat ni maka sami ke pemerintahan sami muateng wang jina pacang angin. Ngih pun kenyangreh kahuripan nganut sekadi abjagat kadi mangkin kadi sapun kali yuga mo jantan sampun pacang metimpal jak kali sengare mangkin nuleng antiang niki dumun kali yuga sampun ngih wenten masih sang pawikan ring dharma wacana tiang ngih ningah mungkin pun saat maka dengan bulan Agustus sepuniki mogi-mogi dasang yang para mokawi. Sida rahayang rahayu sejebak jagat nusa antara dikini. Bulan Agustus sepuniki hari kemerdekaan. Kita ngengeknya. Hari kemerdekaan merayakan bulan 17 Agustus. Ngeh puniki dengeng. Mangni sekadang sekadina nengalo. Sekadi uga ni ke angin pengikat. Uga medaging pendegulan. Langgeng ngirago ngemargi yang suwaginan medasar antuk dharma kejujuran kadesa punika. Yang sampun medasar antuk jujur. Langgeng saya wakti sedana ni. Sangkana wentan kegendengan. Ngelah pipis papat dadwa sepal di bumbung. Kelada jani liu tongos ngejang pipis. Nah. Inggih kadi sapunika ring sejeron yang kali yugo punika ilingan langgang inggih langgang ngemargang suwagina suwadharma ni medasar antuk dharma kejujuran pacang langgang guna kaya ni inggih pakat rasang inggih pakat nikmati kadi sapunika inggih kadi sapunika ledang aksama yang pakat tutut inggih kadi sapunika sida antuk titiang mapung ngatur majang rengi dadani pun sinarang sami mogi wenten pikenohnya ni nalar banget ngelungsur agung reno pengampura titiang ni ngeh majantan nenten sida paripurna risjeron titiang nutur sebilang redite makweh sayu wakti kekirangan ipun kayuangan titiang nalar
Agung Lungsur Agung Rono Pangampuro. Inggih pinakausanan yang atur pupu tentiang untuk nguncaran Pramo Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat pagi Raka dan Rai. Eksistensi masyarakat adat di Bali dinilai masih kuat di tengah perkembangan zaman dan modernisasi. Kondisi tersebut didukung keterikatan masyarakat adat dengan pelaksanaan ajaran agama, kuatnya solidaritas, serta kesadaran menjalankan aturan dan kegiatan adat. Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, IGD Arung Gunawan mengatakan, keberadaan masyarakat adat juga diperkuat regulasi dan kelembagaan yang menaunginya. Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun 2019 tentang desa adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat serta Majelis Desa Adat dinilai turut menjaga kelestarian masyarakat adat Bali. Sementara itu, Juru Bendesa Adat Sumerta Imadi Aryawan Payuse mengatakan keberadaan masyarakat adat sangat bergantung pada rasa kebersamaan, gotong royong dan empati antar krama. Menurutnya, perkembangan modernisasi dan teknologi informasi turut membuat rasa sebagai bagian dari masyarakat adat semakin berkurang. Menjaga eksistensi masyarakat adat Bali membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, penguatan generasi-generasi muda, serta kemampuan menyesuaikan kegiatan adat dengan perkembangan kehidupan tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan juga gotong royong. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Ferry.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: lumbung. Sangga terus lumbung adalah sangga yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut terus lumbung. Terus lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus dap-dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri dan lumbung, yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan terus lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital

0: Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ku jarani desang puragayan poradnyan ngemaosang. Hidup perlu ngelahan nemadan kekuatan. Perlu ngelahan nemadan pekukuh. Pangadewangon kemulan modal sajroning muswodalmu sajroning nyalaneng kuripan dini di Jakarta. Apa angon pang saja side kukuh adnyanene sarirene tuah sing jadelen sangyang sastra tosat make senjata sat make angon rage mekarmu digumini pang side muponin aneka dan kerahayuan. Ia diastun ke liu saja bareng ngajak dining nyalanang hidup di maya pada di lemah pada bekas manusia saki wala mekejang kumirip ngelahkan emadan geginan ngelahkan emadan linga uratu pernah ke penekak pina ke penyekjek pakenakan wireh kehananin kumine buka jane dewa ratu kebus proesianin kalin kebus kebus saja jagate buka jane nah yang kebus kengken pun pasti kengalikan madan panjang tungus ragam memuan kebus sajroning pauku dan tuah kepetengan pai depan ering ide sang poragayan luih ering ide sang poragayan wicaksana tunang unang lakar ngelungsur warah-warah ide mapan ide saat make ngemargiang patut ngemargiang wet-wet sastrene dini dijaga deh. Nalenan kapening tau iyan suba saja kuat pukulan setula sarira bekas malu do malunya tuang sang poragoyan jiwa mirah watas pepinah idewa kedua ratu juh juh orasa yang nyatuang sang yang jiwa nyatuang lantas pukun badan ane badan-badan kasar setulu sarilu tuah ingat abisik ngamertanin hidup apa tuangon tuah isin gumi ane kehadani amerta jangkep subuh kepiceyang aban-aban kepiceyang serana kapenido marupo lima marupo suku marupo pepinah modal dasar sarajanine ruh anemadan amertaning jiwa amertaning kulipan pangsido tekak tekak sang yang jiwa di paukodani dewe ke iyan sumber tekak sinah merasida yang lakar nyewe lingi kida sang yang widewasa muja mangas tuti perekida sat maka maka kriya maka sakti ngitungan gumi ane cenik ngitungan gumi ane gede iyan nida teh mapi kayen sing benah dini penghitungan kumiannya cenik pasti ke bekal suka duka laro patine nibenin pokudane.

Pas kemampuan kebisaan manusia ini pantas ngerawasang besik dua telu lian yang kabento sing bisa apa nanang buka gitu ketek kane dewa ratu liu unag unag kane bakat lek tekan mare pantas unag di beden kan bisa dewa joh paro lakak nekak nincap ane madan unak mudaning ane madan paling tegak joh paro ini saja perlu kewala ada dasar melaksana buka jani jatuh marga sing ya bisa uleng di jenana sing bisa uleng di yoga bisa uleng di karma bakti tewangon sarana mekejang tu saat maka ngemargiang titah widi ngemargiang isin pakenekan pangide yang duen ngemargiang bakti ringlingih ide sangyang widi aduh dewa ratu pekeng paukudane beragat nyatu yang lingih ide mapan ide ngewais ide ngewasang umine ak lepek ngen bajak belih ben mungi mentung lah kado obun atas dot tadi anu kini gitu ayo aku najak jangan ngelian najak nyatu ya didian mani mani aduh aduh ngay deh

kekewahane dadi manusia. Ureh, ada keraosang selemputih, natasang subo-subo karmo, benah ke

sih nggak direrenin. Jemak ke Mekejang, pelajakin Mekejang, udah liu lakar anen.

si dom laden isin kuming ngudiang di subane ada di nidok di kuming bekas purwo kandane pelajin manipuan pet sangyang kala merdiu mancut diwone pangkeno menakung jawaban itu.

0: sing keresep buat beli.
1: Apa tuh?
0: Ke kanan gumi itu.
1: Nah,
0: apa tuh ke kanan gumi?
1: Kano gitu nak raosan ke kanan gumi kajo kelot kangin kau.
0: Oh.
1: Bang tawang batas nang arah maksud gitu. Nanginan jap moyan gitu bang sing paling.
0: Bokedangin?
1: Hmm? Bokedangin? Temus dao.
0: Oh. Adi tu kau eno kau, tu petakon gitu.
1: Kemudian tu raus nak kangen.
0: Tu, yo.
1: Atene ada keranane tu.
0: Ada keranane.
1: Yang saya ada keranane. Kemudian itu nak ngejang kangen.
0: Tu, bo. Apa keranane tu?
1: Yang saya ada keranane, bisa kisah deh nak kangen.
0: Bisa.
1: Oh.
0: Ijo yang.
1: Tuh lihat sing ada kerana apa tuh kalau paling oh. Mau ini ada kerana apa kerana tuh kangen sawire tuh kau
0: aduh ada
1: sing gitu dijauh beli nongol senang kalian bisa tuh ngerawasan tuh kangen yang sing beli dauh nengil dijauh banding orang tuh kangen
0: sing
1: mau ini dini malu pang tawang
0: oh dini lu pang tawang
1: di tongos beli jani nengil ini pang tawang malu
0: yang jani beli nengil dijauh dan beli nengil nih
1: yang cara nyen nih
0: cara beli ya
1: yang cara icang beli dajan icang
0: oh
1: yang cara beli suara dangin yo yo beli
0: oh.
1: Mau ini satu titik itu bisa berubah nama
0: oh. Ada kan perlu yang ada pengidang ingetin kangen kau tengah yang harus ada mas
1: mau ini di tengah melupang tawang yang mau tawang di tengah maro pesu tuh sen
0: kaya yang cara ngebet yang di tengah
1: iya kebit-kebit yang Mau enang melajah malu.
0: Nah, do. Gitu maksudnya.
1: Melajah ngebetan. Yen pang wayah di sastra wali.
0: Aduh, yo.
1: Wen akan ado.
0: Pancing montok ya, su wayah.
1: Sa ba ta a i di tengah.
0: I.
1: Namo si wo yo di tengah. Mauin iya ja yo di tengah.
0: Oh.
1: Ja kebetan kasal di tengah, ja yo betul.
0: Yo.
1: Yo.
0: Aduh, gitu.
1: Menak gitu. I kelawaning iyo.
0: Oh.
1: I ngaraning isano.
0: Isano.
1: Yo.
0: Yo.
1: Apa yo?
0: Yo. Bu.
1: Yo.
0: Yo bu isano.
1: Yo tu bu ido.
0: Tu ido.
1: Ido tu masih yo.
0: Maka nama si wo yo.
1: Yo.
0: Pasti ido sebuah melingih di tengah.
1: Nah. Oh. Mau enak si malu baklot.
0: Baklot?
1: Yo di tengah.
0: Bo.
1: Bo malu.
0: Bo.
1: Maro yo.
0: Bo itu patok kena pi.
1: Oh.
0: Ramo bari itu.
1: No. Yang alih di sastra ini. Bo itu pasti kau melingap.
0: Bo melingap?
1: Bo melingap.
0: Bo melingap. Ini sastra bo nah.
1: Ah. Kan melingap ya.
0: Melingap bo ya.
1: Yang yo.
0: Yo.
1: Tengkayak.
0: Tengkayak yang jujur ya.
1: No.
0: Tengkayak ya.
1: Tengkayak. Oh ini ada sedang melingap ya tengkayak.
0: Oh. Oh, maka awak nak ada di
1: nah, cuma mau badeng kan tu. Dah nak patuh pungut yo jak pungut bol.
0: Pungut ni satu hari.
1: Yo aja.
0: Antene pasti ke pengawet ulen di Purwo,
1: nah.
0: Ulen di Kangin.
1: Purwo tu ngaran yang paling malu.
0: Paling malu.
1: Nah,
0: adi bebalian ulen Kangin.
1: Sewele halnya yang Suryo ngenang.
0: Ah, nah. Mapan kehidupannya itu sang yang Suryo itu yang
1: nah.
0: Ada bayu, ada serana, ada tenaga. Jadi sing man sinar suci ini dua ratus lemet orang yang manusia. Bah.
1: Nyen jekan man sinar pasti kencang hidup nih.
0: Aduh nih bo.
1: Ah, oh, mawenan dewa ratu nyen jek bani medeng neng. Ngalih gaya medeng neng, ngempuk batu di jalan-jalan nih. Terus sentak kenang ayeh, jek kuat tuh.
0: Kuat ya.
1: Oh, yang sing kuat tu saya yang empuk batu.
0: Ane sing man sinar.
1: Aduh, nesing sekancana nesing man sinar pasti entik nesing luwung.
0: Tuh,
1: jag pirat. Wano agung, wano alit patu. Nesing sing man sinar tu, ada nanggil di gua atau?
0: Ane sing man sinar pasti pirat.
1: Pirat.
0: Aku hawen nih pang man sinar pesuang ya malu.
1: Pesuang.
0: Oh.
1: Kasal be man sinar man mau waden
0: ya. Man mau waden. Oh, bangun mau bayi we.
1: Wen beli yang lah nih pirat-pirat tuh ya dengan deng-dengan deh.
0: Sombong ya di sana. Aduh. Bapak ikat yang lingkangin pasti ben ngelodang.
1: Ah.
0: Mare besu ben.
1: Mare pada murwo daksino. Purwo kangin daksino kelod. Lod.
2: Kancing kesarang. RRI dan Pasar. Suara budaya Bali.
1: Enak milah.
0: Milah kan malu.
1: Nah, searah jarum jam.
0: Maka awin apa juga awin pasti milah kan malu.
1: Nah.
0: Beli mam kata, mam bahasa. Pasti kau mengajang pang telung asa telu melinar berik. Dua pang telung asa telu tu. Sanggup sih bang harus pang telung asa telu. Okay. Menciplak pang telung asa telu gitu.
1: Okay, itu.
0: Oh, kita mau hidup beli jani.
1: Puih.
0: Ayah ya.
1: Sing. Malas sudah. Ngantosan yo. Kalau yen subuh nyidang yen medar yen ngajeng gitu tuh. Mau papaan mengunyah 32 kali sesuai dengan jumlah gigi. Per apa
0: kudu gigi liu tuh?
1: Hah?
0: Telung asa 2.
1: Telung asa 2. Yen ada rumus gitu. Yen gigi susu, gigi anak-anak Re-do-re-re-do-re.
0: Oh, re-do-re-do-re.
1: Ha, dua, satu, satu, dua.
0: Re-do-do-re-do-re.
1: Ha, yang dewasa.
0: Ha?
1: Mi, re-do-re-re-do-re, mi.
0: Ini cuman rumus nih. Sekat masuk, jadi lah rumus begitu.
1: Senyok.
0: Baru kali ini, baru hijau ada nih.
1: Iya. Mi, de, mi, re-do-re-re-do-re, mi. Mi itu at lu.
0: Lu.
1: Pangalet lu.
0: Pertian
1: dua dari nom. Re dan dua. Caling dua-dua.
0: Perintah.
1: Itu. Kawin pantlong dasa dua.
0: Lung se dua.
1: Yen bot lah gigi ni bot dua. Seng nung so dua.
0: Ingin ketahuan?
1: Sepuluh.
0: Sepuluh peh. Maluan ya wakil penampu.
1: Aduh. Mekejang lah dua aturian banyak. Mengunyah 32 kali. Pencernaknya seng tuyuh. Ulian makan nguluh-nguluh. Tuh pencernaan tuyuh makannya suut makan langsung sirup.
0: Ya orang. Makanya ada aturan kesehatan tuh. Setonnya ini raga ngajeng yang rayonan medar. Pasti harus air malu diminum.
1: Oh,
0: lagu lihat di nasi malu.
1: No. Yang
0: buat ada air malu masuk dalam tubuh nih pasti ke aluh bandengunya.
1: Oh, waktu kelancaran. Ada ben yang ngajeng, yang medar, jani medar ben jarak satu jam baru tadi minum ye.
0: Mah?
1: Sing tadi langsung semua langsung minum.
0: Yang lekat tu kene di kolong kene cara
1: tulang nong nomplok.
0: Satu jam.
1: Arti apa kerana kita? Ani ngolah jani makanan tu yang ada di mulut.
0: Nah,
1: tu sistem biologi dan itu. Ada dana enzim amilase.
0: Enzim ni pos, pas paling-paling. Pos itu.
1: Lah, ati orang pasnya pasanya. Enzim tu ani ngemanisan tu ani bakal ngolah. Ya langsung beli minum. Enzim yang berguna bisa bareng-bareng ya ke tengah.
0: Oke.
1: Mabin suut medar.
0: Suut medar apa nu medar?
1: Suut medar. Dong umahan limo.
0: Petah nih bibit. Bibit dari soleh nih.
1: Wap batis. Sasadi batis.
0: Adi di batis wap. Bang ada arti itu?
1: Iya tu, kudang baso isi itu lan limo tu. Wah apa nasi bilang medar, wah pate sih segar. Mau boreh langsung.
0: Boreh tu. Sen limo, wah apa lu?
1: Limo. Pate malu malu limo. Pangmannya nama mesti tanya cacing.
0: Oke, itu sugesti itu dah.
1: Nah, di samping itu sing jo sugesti.
0: Sugesti lo.
1: Bos kita misi kunyit, misi cekoh gitu, baso-baso deh. Tu anggon nguap, ya tu sejak boreh sekalo tu.
0: Gas ni dah beli, ya suruh medar, suruh ngopong mebar, jek daging ngencah gas ni. Kengkeng cara ni ni.
1: Yo, bang uap malu. Ibila perlu kan ada timpal di samping yo jo regisi lu jauh.
0: Aduh, teori aduh. Ni subelung bayu sih tu, mekejang ulian dasar segar pak kenahan ni. Anda kalau langsung cerah, baru kedelot mana tu?
1: Mawinan ada rah ajang,
0: rah
1: tegete, ajang tu di depan.
0: Depan.
1: Setato irago apa menjadi orang yang terdepan?
0: Terdepan.
1: Gitu artinya. terdepan di bidang kesehatan, terdepan di bidang pengetahuan,
0: benar,
1: terdepan di bidang segalanya, mungkin ke bos Rah Ajeng.
0: Wireh manusia kejang dari nguber ane madan cita-cita.
1: Nah,
0: sing jemile kasih maratongos di puri purien tadi.
1: Nah,
0: maratongos di gerio, di gerio kan tadi melajah itu mekejang ada kesempatan.
1: Iya.
0: Tadi apa ya kena tadi kejati tadi dua jati ada kesempatan yang bisa.
1: Nah, sawire subuh kau jarang beli. Ido sang yang aji sing memilih tongos. Ido bakal rauh ring sang sana nelebang sastero.
0: Tuh.
1: Nyen jenyak melajah kelduang.
0: Hmm.
1: Mawinan biadi astun anak nisto, anak suge, anak lanang, anak istri muda lingsir yang semuanya melajah pasti kau bakal miso.
0: Pabuan diajang lingnya hidau, sing jembile kasih. Ya dia astun nak gede, ya dia astun nak menengah, ya dia astun nak cerik. Patuh benida nyinar, maka wis sudah dipilih kasih. Nyen jadi tu kena dewa ratu. Keningan pakada itu sinar suci ni dapat cang meranjing.
1: Sasiwi makaneng gato mesi banyu.
0: Wayang ni de, sang yang chandra, sang yang wulan. Ditoyone diye he
1: na sing suci nirmala mesi bulan
0: itu mulang nah pewayangan itu sinar suci nida sang yang sasih segitu ya
1: rakwamang kano kita kedaden risang ngamaking tutur kinang sekaluk kiteng sekalo salah ketik.
0: Oh, sang ngamaking yoga kiteng sekalo
1: nidang gitu. Tuh ngalih tuh bu nak kewa kengken seret kita melajah bu tepuk gempol jet mulai bawa
0: pepesan pepesan widyadari itu kau menggoda masih melajah bu goda bu tuh
1: mawinang
0: singnya senjata Arjuna matapu di gunung Indra Kilo reki satu gitu
1: mawinang nak luh anyangnya cara dadari po dalem cak
0: ih agam ya mesti dalam dadari
1: benar. Kasbi jegeg ne cara video dari pedalam coba nak ke kita.
0: Adi kita pedalam.
1: Sawire di sejabaning sano satu satu nene ado. Asal subuh teko do dari pasti tugasnya sebagai penggoda.
0: Penggoda.
1: Nyen nyak dari penggoda gen terus.
0: Aduh.
1: Mawinan deh nggak ada nak luh luh biasa. Biasanya biasa.
0: Makanya beli itu sinar dari, nyak sinar di dari ya.
1: Nyen apa moni di dari, dari dodaro nae.
0: Aduh dewa ratu, ini perlu tetap buku satu tunian kekanan hidup perlu dago pengtatas nawa. Nah bandar saslam kuku sak ngaku subuh eleng jagere ring dingi hidup sang yang widi kan tu angon penget ane luwung sih tu tu.
1: Yang jani pepojolan sih gitu ado kangin ado kelot kau kelawaning kajau kangin tengaraning kangen
0: kangen
1: pangelahir rasa kangen tekening nyamuk kangen tekening sarwa maurep. Ado kelod, lod ngerang lod,
0: lod.
1: Ado kita, do batas seno anu eh.
0: Kita eh.
1: Mende yang mulu ngelah kita jalan. Kalau do bas mabar api.
0: Oke. Okay,
1: nah, ado kau.
0: Kau?
1: Kau roh kena ya tanpa kau roh kengkira gue nyidang bakal nekak kan.
0: Sing nyidang.
1: Ada lantasan kajo.
0: Kajo?
1: Kajo itu ngaraning pesajo nih. Apo jemak yang sing posajo, yang sing total kena hari itu singkel mau nuk kan?
0: Liu nama yang sastro. Kalau ping posajo pocor. Rang dewe esakti sing posajo
1: masih kado.
0: Kado.
1: Wrt kang japo mantro yang selimur dan ikang raja muang tamah.
0: Maka hawe nanti sastro. Ano cerako? Pojak sojak jauh perlu tu paling ingatkan.
1: Ya walau ini patut masih yatno
0: sekali. Nah saja.
1: sawireh mulo kewah ngalih ane madan posajau tu. No masih rago nganu den ane madan unag gentu.
0: Unag. Oh.
1: Nah. Yen sing unak pangsing mau kecok dah, yen benah ban mau kecok long bat desanya.
0: Long.
1: Awin ado mulo ketean so duo lu ya tetap pun ya tu.
0: Tu angon. Nah,
1: uling di besi, malo ke daduo, uling daduo, malo menek ke lu.
0: Ya ada asun jadi ada pelajaran percepat dengan dah itu.
1: Nah,
0: ado sen 1000 berbanding 1 nak idang nah. Gitu.
1: Di samping tu dengan IQ yang tinggi segitu beli. Nyidang nak ngalih percepatan kewalo guru ada guru ane gitu kalau nyidang memberi percepatan gitu dengan EQ yang sama dengan anak-anak
0: jelas pak guru lebih nawang ya
1: lebih nawang karena melajah malo kewalo yang dari intelektual itu sanbok nu dipertanyakan
0: nah. Dewa Ratu dini ada di pedukuhan do
1: benar.
0: Biasan ada, ane ajak bareng mekengan dini. Pangnya lu penyambung ada lu, ada maninya, ya adeng satu.
1: Tuh kadang subuh ada, bukoy meme, kadang lu tuh kadang beli mani itu.
0: Saru tuh po. Aduh, kan pianak aja sih itu.
1: Imade subuh mau pesan.
0: Apa pesan itu?
1: Bapak mau ke mau malu mau. Ah, Imeme pakin tiang nak bakal kecunduk ngajak Imeme gitu made. Nah, jadi beli nak malu loloan itu.
0: Muslano.
1: Muslano.
0: Delok.
1: Oh, ada loken. Apa rajasan?
0: Masuk, masuk. Bungul gitu.
1: Mau nak lolokan itu mau nak gitu biasa. Jodoh gini apa kurang yang paling yang ngalih.
0: Kurang lagi mana?
1: Tuh kan maro sih. Maro.
0: Maro tuh sih. Oh maro besi tuh. Akhir kalimat maro besi pasti kelanda dua.
1: Ah. Gege.
0: Bege. Aduh.
1: Jangan lah kadang mau taruh orang.
0: Agam bilang gege.
1: Gege. Jelak nau aja kalau kita.
0: Jelak nau.
1: Itu lolokan gitu ya.
0: Aiyah, ini nak lidahnya bawa ni macam gitu, saru tu.
1: Nah,
0: memen tu ni,
1: memen. Patut cero di deso kan, main memen, yang mama, yang ibu, gue di palestin, moy,
0: gitu. Moy, saru jak main gede lo.
1: Dijo moy, gitu.
0: Aduh, emang gue kan mau apa?
1: Aduh dijo ya dah kena memen ni cening ni ni
0: mekal ya lah satu wong sap
1: mekal meme
0: aduh ni kau dah calo asal kau ng
1: nah aduh memen cening. Nang dijo kadan lakon. Dadi jek suwong ngono boko kene lantasan pokubone Dewa Ratu ya saget ado nang maling. Poy, apo ya paling ado?
0: Sing ado apo?
1: Oh ne wis kubu ne paling sakane.
0: Nene Dewa Ratu menjak asal bom kau geus pasti pirang sing itu.

0: rupane sakit subuhan.
1: Aduh, kedewaran tuh aku. Kemudian mau bandeng marang orang ada dewara tua gong.
0: Dekade nak sakit tujuh dengan tamat. Kon,
2: dok dok basin limo sud medar. Tu wap wap pun tu yo. Pengilang tujuh tu.
0: Nenenan anu kan agak aneh sih ngidang mau apatis entuk
2: entuk
1: pang dong
2: uli anak pun entuk
0: tuh empalan nih
1: pasang
0: yang empalan pasang Indonesia karena waduk
1: sebelum waduk
2: waduk jadi luhur empalan jadi
0: empalan artinya kan waduk tuh tengah ngempal. Ada nak lo nih buat tawang kok kini jalan nih nung mau kerujuk kan misi kerikil Fado
1: deman nih ngeranang
0: maro deman jak ngesap kan jak mau kecok deh mau ratu
2: nah aneh ngerti
1: uleng kali apa kaden ban bapak aneh subuh ngenah-ngenah ngunake totono.
0: Oh dong subo jo ulian selesai, ni segitu selesai ban ngentasan tawang dah dene selah. Kita walau pa mungkin tawang pa muntuk tu pulung tu.
2: Biasa nbu selesai kan ngentasan legong ngab bedek tawang. Kalau cicing ngeru ngablereng. Bapas tawang legong ngah asuh lah begitu.
0: Bejai moni. Kali jani sebojo ias pesan tepuk di tiang ini. Nah kalkijo nih.
2: Kalkijo meh?
0: Dewa ratu biasanya nak nunggu merang-gamring serokin buah nih. Nih jani jepmik.
2: Ada
0: love.
2: Rorain apa ini?
0: Moseh dewa ratu. Sing kenoban nginget.
2: Rorain gumir ya
1: nih? Nih subo. Ian mone bang anak kapah-kapah. Dajak pragat mebu sero, pragat adang dogen di sini, bang yo yo, benah subuh meseh, benah subuh lakarang mepayas, bang mepayas.
0: Tu biasane orang tiang selesai gitu, nah pang boh kene, nyekel nepok kenyin, oh gitu.
2: Win, ane batas-batas mepayas tu, bang bukur umur selain. Nah maksimal selalu lasa baru duduk pas mempayas payang ngalang payu ini berumur 200
0: pas mempadeng gitu
2: ingin
0: dino kencang pedi in mayasen bedan dibuat wong baru luong payas
2: inget beli gastruno pasti ada orang deman mempayas bon mau nuoseng mau anget gitu
1: betul gedas bedan di madi ben isi ngopung ngomas ingin
2: saya seingat lau dah
1: dong kejo nih tepuk
2: yang penting jadi berbuat sesuatu dini ding mapan ada kemauan wah laksana masih gitu
0: kewalo yang bo ias buku kene sih gitu apa sih demon hati ajak ngerembung
2: guban apa saru lu
0: bener nak bawa anu gitu tuh
2: mesti beli
0: bawa Semarang
2: selamper ya
0: yang larnya putih isinan semir pasti bawa Semarang
1: nak buka kaden buka sisai subuh rao seng gegening aneh
2: geng. Megal menggendeng nih meh
1: yaning sampun manuju sanerahayu
0: yaning subuh pekenah nih ngulati kerahayuan
1: ngaito nih mulokal dot-dot yang panyak demen nati
2: kalau penting masih boe putih
1: tadi gitu
2: boh ilang laksana nih selam-selam putih tadi kan suci
0: oh cara belin tiangnya tuh bosuot jani ke tebenan
2: bosuot ke tebenan
0: keluar-keluar jani
2: oh karena putih mau belajar jani putih nunggu sini selam-selam belajar
0: sebenarnya mau keluar-keluar
2: maksudnya
0: loh kan
1: kita kan lian-lian
2: yang itu ngomong kita
0: artinya keluar itu ngemenen mau keluar
2: mau belajar spirit kan ritual waktu aja made made kan kita belajarnya
0: Made rohani, nerok mini. Wah, dor entut tuh.
2: Ten.
0: Ah? Ten. Jangan tekap cuma tanda.
1: Eng nawang sing nek itu.
2: Terus nawang.
1: Nah, jangan ini ada nih.
0: Ulian global informasi ini ngeranang.
2: Up.
1: global informasi.
0: Memene kaden kaden bocingan antiang we ben crest crest crest gitu.
2: Bong aja. Apa ni dot tapi dot itu dengar sini tu.
0: Benar. Aneh joh kenoban jani. Kejadian di Amerika bisa kenoban.
1: Aneh ngeranang?
0: Itu bo ada apa
2: nih? Teknologi. Akhirnya seolah-olah dunia ini sudah digenggam oleh teknologi yang nyaman. Apa jadi kemudian?
0: Cara gini bo beli marok kebitan. Ada nak mertabrakan di negara.
2: Woi, negara apa?
0: Negara Indonesia. Saya ini di negara. Kita ada berita tuh. Ulian nyorek ngebitan gitu. Ben terjadi tabrak maut di Surabaya. Gitu. Nejoh-johnya kenoban. Kaplak pisah gue mati.
1: Sedawang dosan subuh. Ulian kengken tuh. Ulian kengken tuh lada penaden sih gitu.
2: Awenan segenah pisah gue di gitu digebet-gebet.
0: Awen ini harus waspada irago. Pangsing aneh joh tawang. Aneh bahaya di depan mata irago sih.
2: Aduh. Yen mau jalan pasti kau dina aneh bok pada malu pang tawang.
0: Nah.
2: Rumus ekonomi misalnya tuh ngapal tuh.
1: Jani
0: ya rumus ini. Ekonomi tuh bang beli dengan pengeluaran yang sedikit dikitnya.
1: Ayo pisang kan dijet yang orang sedikit dikitnya.
0: Bila perlu pasti mengeluarkan apa? Dengan mendapatkan keuntungan yang sebesar besarnya.
1: Nah, dosing cara gendengnya dunia subuh yang subuh kangai aneh luong. Diapen dadi to tiwas. Diapen to kalna di yang ane suge meranang irago ado. Sing keto na kalau dos wood usahang rago ni. Nak keto to pemekas ni.
0: Saja mau beli.
2: Kalau modal beli jenik tu.
0: Apa modal beli?
2: Dot melajah berbisnis kalau modal jenik.
0: Apa modal beli ni jenik tu?
2: Tu modal asal berano, nak asal bisnis kan modal harta malu.
0: Seng li,
2: sini tadi pepinah dia tu.
0: Pepinah malu. Uling di pepinah ada semangat. Uling di semangat maro bakal ngalih modal.
2: Bener?
0: Modal itu saya juga berupa pipis kan.
2: Apa modalnya?
0: Raos tadi yang kor.
1: Nah.
2: Tadi raos sama modal tu.
0: Tadi.
2: Oh, tadi udah pernah.
1: Yang subuh melah banyalana.
0: Kengken.
1: Pepelajakan nedor uroh alih.
0: Mawenan aneh pertama sebagai modal tuah pengetahuan.
2: Widya pangweruh.
0: Nah,
2: diklat dulu.
0: Diklat.
1: Sikot awak soang soang.
2: Ukur apa ni angon ukuran?
0: Nah, pangidang irago, amon ni kemampuan ni, amungkin bakal nyemak gaye. Pangsing yang gedean gaye, cara kulut nupuk tay.

0: Ale adong mau beli kewa. Kengkeng cara anda punya adong tu.
1: Ini sebab sebile adong itu singidang irago ke di dia
0: dan bapak
1: nilai. Anak len pangrawasang. Peh mau capel luwe, yang mau kaman mau sambung, yang pangus nih. Rajut pecelompong masih luwung nak len rawasang tu.
0: Ada perlu bekerja ada yang madang kesepakatan.
1: Nah,
0: en bos sepakat, alo pernah keberangkat dengan rawas tu.
2: Kena adeng jalan tunggal.
1: Apa sih adeng diperkenalkan nih? Dadwo sepakat terus primaro. Sewere ado ane madan. Jelek kelawaning melah, benah kelawaning belih.
0: Dugas itu ngang besik itu banyak. Pangnya dari membesik yang bintu, perlu ragu ane madan perhitung yang matang.
1: Benar.
0: Yang satu ngilis dan
2: itu. Dadine nyak, ya dadi.

0: Ngalih tujuan itu subuh beli perlu usaha dan pengorbanan.
1: Ingat belikan pening perjuangan para penglingsir aneh pidan. Banyak gumi buin pokeng aneh madan kemerdekaan Mahardika Pangidang memesik bineke tunggalike menghargai suatu perbedaan tuh.
0: Yento se subob, subob mengakui dan subob menyalanin. Di samping tu kebinekaan ini nak ngerasan prulal tu macam liu, gitu. Panyidang dan dia besek buka cara dengan purnamone bertepuk.
1: Engkian.
0: Iraga terutama ada di umat Hindu ajak liu, gitu. Uling di sejebak jakat.
1: Benar.
0: Uli kau kanti kangen, uli kajo kanti kelot, mau pupul antasana besik di puro luwur bosakin. Yen subuh ada mekejang kerditu cingakin, mekejang merasa dadi besik.
1: Nah,
0: yen itu dadi nepen, yen itu singgihkan, sing ada. Mawin mau kejang iraga dadi besik, sawire podarman ada, ngubang ada, itu bangenah. Kebineka aniragon.
1: Tentu diharapan mepekayon sarang sami mekena hajak mekejang. Yang subuh lantas ada di tempat tuh subuh.
0: Benar.
1: Keyakinannya aduh sing lakarannya matem piuto.
0: Sing aduh
1: arebat adukar sing yado.
0: Nenega lantasan itu diajang beli diajang pelingge.
1: Hajo.
2: Kepu dah dibesi.
0: Inge manyolengek ajak mekejang uling. Uling dibeter kangale undak paling

0: Bahasa, Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.
2: Tak ada seorang pun yang dapat memilih terlahir kaya atau miskin. Kehidupan terus berputar dan keadaan seseorang bisa berubah kapan saja. Jangan pernah merendahkan orang yang hidup dalam keterbatasan, karena kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, melainkan dari akhlak dan kepeduliannya kepada sesama. Mari tumbuhkan rasa empati dan hormat kepada setiap orang tanpa memandang status ekonomi.
1: Kantun ke sarang.
0: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Suara Budaya Bali.

Sahabat Budaya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarwar Sirait mengakhiri kegiatan kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat yang melibatkan Kementerian PKP, BP Tapera dan BRI di Gedung Wanita Narigraha Denpasar. Marwar Sirait mengapresiasi kinerja Bank Rakyat Indonesia dalam mendukung penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR perumahan bagi masyarakat. Program tersebut dinilai menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam membantu masyarakat memiliki rumah yang layak huni. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara dua ini ngelila ulangun kesarengin gue Ari Talen.
2: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara ngelila ulangun. Setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Do bapaknya ajak dadwo si Sai subo bakat atehang bakat ringwang ya empu saat makosing itu nyak melajah kadi rasa tiang kan masih dadi memen medingwang itu kapa-kapa nak len masin bayi
2: ada yang nuju nama jalan ngetaran dengan nak lo lewat baru ketu po pemadai masaut bapo nih
3: Oh, kediang narko beli narko imang melingih pada mati ini.
2: Hah?
3: Imang meko jati, semang-semang lah yang mantra. Jejak mantra belajar itu.
2: Yang man masih yang berdik, maro bangun tuh.
3: Mantra apa masih? Mantra apa belajar?
2: Oh, om.
3: Wah, ke mantra.
1: Dengar lah. Ngelah kan bapaknya bang mau anu pecak nak melen-len kan bano satwa nang nang jeritin
3: mah hei main deh pengen ngalah
1: bayo cek bungkar gitu
3: angon deh apa di ini
1: ngomongin tuh tunian tinggalin tuh ngapo apa tuh nih angon nulis lontar tuh apa adaannya tuh
3: pengrupak
2: pengrupak.

0: Gitu nih dagang kutil lo. Dagang kutil dan lo.
1: Dagang kutil lo. Dagang kutil.
0: Anu berdagang kutil.
1: Artinya ya nak subuh biasa dengan suasana hening. Ada terus nak uyut masih mau waro ingung ya tuh. Bising.
0: Bising lah.
1: Bapo sing yo mau uyutan made. Ne imeme.
2: Kagiatane.
1: Karena nepuk kenapa kaden enteng kejut nih. Meme nanyi kenyan kaden.

0: biasan imade ngajakin iramo i guru tadi tuh met Mimi neken tiang nanti
1: kudu. Nah, aduh apa nih?

0: enggak-enggak sih Pak Tepat.
1: Lu wong seh-seh ke meme semangat.
0: Pepayasan meme ada orang tuh.
1: Kelado kondangan.
0: Apa ngayah mesandi meme? Semangat bilang.
1: Apa ada anu lah nih, ada mesangnya apa?
0: Tuh.

0: ke kena ban tiang.
1: Lapor.
0: Meme teko main mirip kal morak-morak hangkir tiang.
1: Morak hangkir ngelapor.
2: Main jejak-jejak bapon lapor.

0: Aduh, misi gitu, aduh, misi gitu nya. Entah sakit banget ya, nyen.
1: Aduh, Dewa Ratu Agung.
0: Duh.
1: Aduh.
2: Bom daging Dewa, mendaging anak Agung, mendaging
0: Ratu. Artinya bos kesayangan tekian piana, panae sat mako Dewa, sat mako Rajo. Tersungsung panah.
1: Ngodiang meme ada ke ada.
0: Aduh. Aduh, aduh. Kada nak sakit kan waduh kan?
2: Jak pojol sen madem.
1: Aduh, deman meme jening.
0: Oh.

0: Aduh, ya kita marah sakit kan? Boleh non?
1: Aduh, aduh, ya gitu.
0: Do aduh kenyal tuh.
2: Bangerut pakai malu.
0: Anak itu benar malu. Yang malu pengupake. Apa kan jang malu ya kan tungkulan meme nek kene ganjrengan jemak panakne pangrupa kenonnya
2: sing ulah ke kan munuang pangrupa kadene nakal megai oh kal tampa deng ning halu ini malu
0: negiang ah bo gampelan tiang meme negana malu dini bagian jang tongos
1: ini nek kerupak kerupak
2: kerupak
0: ini malu ne.

0: padalung ini melun datang bayar.
1: Ya, ya subuh ya mangsa kan kalau mau guyang kedo rende memeo di.
0: Tunggu sama niki tuh jom ada aleh ben.
2: Nah yang saya ngidang mau silo nyongkong.
0: Ah, nyongkong.
1: Bapak aneh jak dadwa.
2: Tiang.
1: Tuh bataku tuh nih di natar tuh samping belimbing itu tuh. Tuh mahi apa mau nih?
2: Sing
1: dadwa tuh
2: pangsa. Sing bataku, sing tuh.
1: Apa tuh?
2: Tuh laduan tuh kan nih tiangnya.
0: Tuh talan ane di pohon tuh mah talan ane.
1: Oh, jenang.
2: Lalan kon tetap amal sanu.
1: Aduh dewa.
2: Nah, nenek kok jemakan. Bapak yang kenegak ne.
1: Jepang sih kamu buyang tau kendo.
2: Ah, nenek nomor lesung ngekel.
0: Ingat beri ke satu orang. Sang Rewano ke angka dautus ke sang Ramo Dewo.
2: Oke, gitu.
0: Sang Ramo Dewo kan Rewano kan tegah.
2: Oh.
0: Yang gak tau ikutnya begitu.
2: Oh, angon
0: angon pang padol ini gitu.
2: Oke.
0: Oh, ini ikut.
2: Nah ikut beli ya nih sama.
1: Aduh, Ning. Nah di Subang meme man mangsa kan di ni tu perabot ni ngebe metampe dong tu buku tu ni di samping dulang itu kisah dong apa malu bapa ni
2: ah depan itu tu nak
1: kalau tadi ke itu
2: yang lah tu
1: ye
0: niki catur sana di buku catur sana tu oh ni buto apa ni buto kanepat buku kanepat tu di tu mana.
2: Oh,
0: itu ditutup pengiwoiwan.
2: Nenan buku kredit.
1: Pengiwoiwan.
2: Tadi mecek dini.
0: Itu payah maya aman tuh melang jang. Jang bisa menang itu.
2: Nah. Apa pelajin?

0: Ngawangan bi anak eh.
1: Benar.
0: Imemi demen kegendengan.
1: Ah, ne ada buku keguretan. Aliyo waduh, yen sakit memedot pang nawang carane mau masak. Ada buku menu ne. Oh.
0: Apa murdane guretan murdane ah murdane
1: murdane
0: judul gegitane ne ane macopat itu macopat itu sok sekaralet tuh
1: sekaralet
0: oh iseng-iseng ang mau nyurat di jojang tuh pengenoban memi itu
2: oh ardene melenleana no bapane jak dadu aduh geguritan apa dane tuh sekar apa dane
0: sekaralet
2: done dibi bakat kebetang tuh apa tuh jak misi legat-legot misi lolipan jak kerap tulisane apa tuh dane tuh buku totona
1: oh nika
2: oh
1: buku linung
2: misi dongkang meganong gitu pedo
0: ini sastra ada wianjana ada sastra swalita ada sastra modre modre itu wacana
1: oh nenek-nenek tadi besek
0: aduh si om karong mau padeng
2: aduh tuh
0: tuh mak memi tuh pada
2: oh yan ne galang ya sedang
0: dan keguretan ngawet muda ya baca pengintang ngawet muda
2: yan nyak mau maco keguretan ngawet muda nyak muda apa no
1: nyak ini keguretan Semaran dan
2: sama keguretannya ada aneh gitu
1: aneh menepus bisa ben kembali
2: ada dewa ratu nah yang tone sing bo tepukin tinggalin sing gitu ya luang bototonong pelajaran nah kene jani nih mumpung cening bakat ajak meme nyatua negak sing gitu ya
0: nyantep
2: meme nyantep nak tua sing ulamun tuh kan paman dia masih neng mau tetagang negak ngorto ajak pianak nih sing gitu jek perangkat nak perangkat ngurok ngebungkar kan sing bani ngunggul yani mumpung luang bakat ajak kene nah nyatua sing gitu ya jod masin pangkone pang misi keginan meme swadarman meme ne duo ni pang sing jak pocol meme nang sing nang tenorena nang apa ken meme pang sing kedo meme kucap nah jen meme masih nang bedek sing kedo ning bapane jak dadona nah ngeneng nah.

0: Yen sente jek mbuat pesan mirip Nebli. Biasane sing tahan ganti.
1: Sing tahan.
0: Paling kalah bakal ngeraos segitu.
1: Apa kerana gitu? Merasoi meme kalah ilmu perawan capek anak. Cuma yang jani.
0: Nang tegar napi.

0: Ya masih gitu tuh. Nah. Batas-batas kemampuan jana pada manusia dak pada melena. Apa gue umur orang muni, penangkapnya marah muni. Botol jenis pasti jenis isin-isin yang mencelap tuh.
1: Yen bos wayah, yen mental.
0: Mental, iya.
1: Oh, yen nyak mental. Mencelap ulian memaksa, lengah.
0: Lengah, bisa bodoh, bisa dong. Nah.

0: dibuka botol lah jangan dibeli. Liu tirwin bisa apa dik lima jelap lebih an ke sisi.
1: Ada pelajaran tingkat dasar. Ada pelajaran ben menengah.
0: Nah,
1: pelajaran atas. Oh.
0: Pangidang uling di bawah ke menengah tuh harus lewat ujian.
1: Ujian.
0: Yen bo ya lulus ujian tuh maro tadinya makne tegal.
1: Lulus aja buka gitu.
0: Kita masih di bawah menengah ben ada ujian.
1: Ada.
0: Yen lulus jadi tuh baron banget atas.
1: Malah atasannya sujana ben berat.
0: Ben
1: ujian lebih berat.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Ulo saja dot anak ibu kememe nyatwo kape neng cening mumpung saja sang yang jiwa nu dekat sememe nih
1: mumpung ya meme nu itu.

0: so. Mau tambah-tambah suwe can widi ni tampi meme. Nyingaken antas buka jening subo nyak tumpo. Tur maning teruno buka jan ni.
1: Niti saseruang puluh ngayu setupo mempeng jajako. Sedang kuat tapi sikit.

0: kumulan tuh ane bakal sido nekekang jiwo perumanan jeni.
1: Nekekang itu sang yang atmuk.

0: Singin buin pidan, buku mau jalan di petangetan pesuni. Pati grepe, neta konan jasin ado.
1: Langsing ngingin salah suduk. Boleh bener tema ngerawasnya, ngawin nak tersinggung.
0: Itu sebuah lantas itu aneh sirap-sirap
1: kemando. Masam benar saja buku gitu.
0: Ya namanya sih nang ten urin, no gitu bolantas.
1: Man pepulungan di kuda lekat gitu. Oh.

0: Pisan pepindah rahayu, mendasar beraos rahayu, laksanane pasti ke pang rahayu masih.
1: Nah, nyak asane kedo bapane.
2: Inggih.
0: Kene mana?
1: Nah, yang cara jani lantaseng im ade subuh aja subuh lima.
2: Sampun.
1: Mai mau kemo teke nang pelajaran supo. Nah jani buka cara raos meme ne tunian de. De supo madan mempeng teruno ne. Nah yang buka raos apa to nak raos sango catur margo keto. Dharma. Nah, to. Dharma arta kamu moksa catur warga margo bakat raos. To. Nah, jani lantaseng made subo mempeng. Subuh mundu ke keto jek prakat ngurak buku dogen.
2: Mah.
1: Gagaen nak to made. Ingat teng masih neng apa tu? Jeng sing jeng sekudu-kudunya nak akal melajah dogen.
0: Nyala neng berah mau cari.
1: Nah berah mau cari neto supo deh. Catur asrama neto supo masin kengkeng neng. Po pelajar neto tono.
0: Yan berah mau cari. Masa-masa nuntut aneh mandan ilmu pengetahuan. Ada watas-watas yang mendekong alih ilmu
1: pengetahuan.
0: Nih, nih, mati jebrakat kain gulik sastra dua yang
1: lain. Jebrakat bungkut kanti dunun itu murek ane madan po pelajahan nih.
0: Sing ini sastra kemanusan kan pelajin. Kat ke sastra itu sang yang witi.
1: Ane subot. Nah,
0: ane tongkosnya rahasia-rahasia buka gitu pelajin mati itu.
1: Apa nih? Yang meme lantas sang subot tua. Apa nih kalanto sang meme? Napa nang besek gen mati ya gen.
0: Tapi kayaknya ni sempat ngisir dan mati. Dia sempat dam. Pang nyambung pun dikit kehidupan yang bekas.
1: Aman. Marah ya nak mati ngelah lantas sang piana. Apa benanto sang sing jaba nang cucu.
0: Oh.
1: Nekal pang ado nanan mani wekas. Nah, nang made ngeanu. Apa ada yang nginget-nginget sing taen bakat pelajin made di satuone dosang jarak karu apa tuh.
0: Sapun api ini ke megale
1: sang jarak karu kaden jek nu terus terus sang turuno keto kanti subo lepas kekengken ke baos kaden megantong di tiang petung
0: siro kawitan.
1: Oh,
0: penglisir sanjarat karu.
1: Penglisir sanjarat karu.
0: Sangkane sanjarat karu ngemarg yang rapo brato, brato sana membuat gitu yang kesenekonus kalau memarkirin. Oh, ni kau angin cari temeh.
2: Ada tu lianto sanjarat karu nyidang kesuarkan mata-mata.
0: Nyidang mata-mata.
1: Yang tone sing subo jani to leluhur lantas sing megantung keto terus-terus sing kengken nyen kal nanan nyen kal mapi tulung nak tone nyak-nyak peng meme de
2: nak benah mas itu made sikewale nang tutur malu tekeni meme apu-apu ane selesai pelajin made to pang do nyen kanti ngapung pejalan ne.
1: Nah yang meme sing nepo kan di sekala ne geno bapane aja dadwo bungkut-bungkut ya kedo melajah apo
2: ya pelajin ne to
1: ni yang meme ngarasang jak sing seimbang asane jasmani jak rohani ya to man to
0: Jejeng aja po pelajar.
1: Sajo, jo gitu.
0: Artinya wayahan kok gini.
2: Nah.
1: Mure mokas. Nah, pang tepang pada produk do. Masin pang pada pedas. Meme nang apa tu.
2: Masa jenis soleh-soleh kan pelajar.
1: Meme dato-dato bakal drama ang meme.
0: Kiri bukan awan.
2: Nah.

0: sumanang sayo tekening po jalan tiang sesai singakan memet tiang melaja na abdoan di subotan asman tiang
1: yan ke doni sing subo sekalo ni subo tinggal men uno apa ni doni tatas bakat peradatangi dewo

0: ketatuan para Brahmana.
1: Ben jaketunon marmade
2: keadaannya pelajakan Brahma Widya.
1: Beh, Dewa Rado.
0: Mumpung jurus sedia makin Brahma Widya.
1: Yang toto nang pepelajan nak sangewiku nak kal dadi pedanda.
0: Mas pedanda pendeta.
1: Pendeta.
0: Pandito.
1: Pandito. Dejen, jen sisian deh kalang. Aduh Dewa Rado, dede. Oh, deh Rado. Nenek, meh kita sih memang orang kid. Nempel kelincak buruk nenek di nataan nih kal.
0: Sisi, bang, beli orang itu si sisi lo.
1: Aja, macam macam dengan kena, ne wey.
0: Ada bojong, ada semal, ada kemes tu sisi ada deh. Iya. Kan pemfilonya membernya di sini.
2: Ada, ne beli barang nyam ne.
1: Kantong deliu di amen meten, tu sisi ada tu ah.
2: Yang seng tu sisi om maroguen dia dulu pada ketonya tekolan ne.
0: Tu ane tabuan liu mengandung dengan uang tu sisi ane belajar mandra tu.
1: Apa benar?

0: Jong biru adane meme.
1: Jong biru.
0: Jong kita ngaraneng Jukung. Biru ngaraneng samudro. Kengken po jalan Jukung tengah keng samudro. Nesat mako mun anake mati ne beli.
1: Luar bae itu angen tasaken tasik kada gitu Mas.
0: Nah. Peh, jangan ingkar.
1: Bakat mepeh.
2: Mangga ngen saja kena nene. Oh, kitu. Munto dadi pepelajaran dene kalangon dene di pekah hidup. Oh, meme segera

0: goyang wayahan sadar.
1: Kayak dewasa prajin. Majang, sing tadi majang.
2: Pertemuan Panca Waro, Sabta Waro.
1: Neptu.
2: Ya, nado nak nganten. Dini ngale dewasa.
1: Ale diwas penganten.
2: Alah dining.
1: Unyang.
3: Belong, belong saja meme we. Peyan kene po pelajar. Deka tadi balian neo.
1: Nyen awang, ya senega-nega ado dak sino teko tu.
2: Nyen awang lilik nyoh teko.
3: Nyelek-nyelek engke tekane dina.
1: Nyelek-nyelek andina nang ora keluang-luang ngene.
3: Cek usang sangga bayu banan wong-wong kene nah.

0: pelajahan lepas.
1: Nah,
0: kelepasan sangiangatmu. Menunggal indah sangiang paramuatmu.
1: Mekejang pelajin.
0: Mekejang pelajin. Menyusup punya deh. Karena kiap mandi pelajahan. Bapak mendengar anak kiap.
1: Gitu me.
2: Aduh.
1: Waduh.
0: Dah bang me kita-kita dah.
1: Kan seng setuju
2: aja. Seng ya seng setuju meme ya mun boy ya nyak melajah. Kita te satuan ya ne. Buka rawa setunian tu. Seng meme dadi tua. Seng lah kibak dadi meme de. Tuh, jak bengong dadi kengken kaden ban meme menang pai dapat meme ne. Yan keto gen lantas sang made sing nyak dadi manut de. Melajah to dadi melajah de. Amongken kal kau pisan made ne. Amongken kal ne kal sedang pelajin made dadi. Kalau ingat tang masino. Benah made ngelah kuranan. Benah made nyalana ngade madan apo to grihasto to. Jalanan malu. Yan mone ne teh ngado ne meme subat wo dini. Kudiang madenya nang kalnu torang memenya singidang made cunat ni dokter meme sangat de cucu to de nang kena ngeragaan madene yang disaget keto cara satuan meme tunian to cara jarak karune to kengken leluhur ne do kalpang made kalang meme dadi tua ko keto nyen kal nyupat meme dikadituane manipuan. Mentogen memang ideh kan made.
1: Artine I memang ideh tekaning made melajah tadi cek walau ingatan gegelar adi anak truno manut hari
2: soma. Nah hidup pemai lekade kejagate tua hamonto ngaleh deman ngaleh pepelajahan masin bangado ane angal angon bekal mani wekas di kadituane.
0: Pansing bocor di dasang yang siwo. Nyebareng mane madan cinta dini digumi semaro ratih
1: itu. Tapi malih isi su.
0: Su apa?
1: Su cinta. Nah orang yang nganten madanya memang kengken. Ya apa sing?
3: Dameme semanang sayang.
1: Aduh. Dok kuatir meme yang untuk tiang antena untuk kali somah.

0: bakat yang ale soma dojok meme kati ngunduk nunu itu
1: man yang seng ngunduk kang meme karpang meme kati mati malu marah made ngale soma dojok pas kene dua hang dewa ratu
2: sajer dot
1: say
2: yang melajin nak melajin spiritual kok spiritual agamu nak mulu berteneng sapu lah tuh
0: oh gitu nganungonan
2: pasti bo material itu sah alihan yang dan suko doa leh suko suko
0: artinya yang bo rohani ini bakal jemaat nganungonan pasti bakal mati
2: sah kan duniawi duniawi itu nah bungku apa sih apa yang di mana tuh
1: cai rak iya coba nuturan meme nak hidup petuah kedepan tadet no klek gitu kan tadetnya siapa anu mau makin japeng
2: kalengal memis mati nih
1: ah.

0: mula kemulan lo mani, ketemu sih nyempel lo punya tanahnya lo.
1: Ah?
0: Ketemuan lo mani mulu-mulu tadi mulu.
1: Besok ya mani, betul mani besok kena hukum.
0: Kena hukum. Angat.
2: Bah orang jangan kasal ningah, meme munyin made kedek meme to. Man yang ketuang made saja jeloh kelawan mani ne nak mula ketemu. Jani lantas senian nak lo tu singkal alih, kal kerepe ya kal tekena wak ne main alih ya made main.
0: Ajo masih tu,
1: kan dekoh nak lo. Oh yang saja on beli.
0: Oh nak lo dekoh main, isinya panah kan alih.
3: Iya ne ngasubu.
1: Ngantosan waktu kan, ngantosan panu mayo kan, yang mulu gua ada galah nih tuh.

0: Banyak perkara ya, Mai.
1: Aduh. Bas ngencot ngabo mereka. Hah? Ya bok kadane nak kita tuh, Mang.
0: Ya apa jadukan? Mau kada kita nak rawat. Pasti kada ketemu jodoh. Biar di alas ngidot ya foto.
1: Subo-subo tawang tuh yang mula jodoh. Jani bas mereka ada aneh gitu. Bane made merasokin dewek made duang. Bane made merasokin dewek made bagus. Tuh made kal menyanyikan dewek made ne kal sing kal kantingan tau sing jodoh yang bo jodoh ya kal teko. O ngerepe alih made kal mai ben ibu orang memang orang gitu.
0: Meh. Sing bo sing ngaro ilmu dewi kunti ye.
2: Artinya dini malu bahkan yang boy rago bisa artinya yo kebakal teko mai yang ulian jatuh karmo jatuh jati karmo pejalan yang boy luwung pejalanan sekarang tunggu dia sing tepuk
0: aja saya megalin sing alis sing alkal tepuk
1: yang mone bungkar kan kalang juma keginane keto kan pragat nulis lontar kan ken ngebet teng buku kan yang siang dengok edeng rago kejabo ke lebo ha tawang lah bener
2: bedi ada nak lo nganggur jadi
0: watas lah maka lo watas
1: di umur mangkele kal made ngaleh kuran menjanyi dah malu jam ini
2: belen tiang kan umur sasur
0: sasur kan
1: belen di umur sasur nih panak
0: jadi
1: tiba-tiba ini kayaknya

0: Martin agé, memeja Martin, jangan ikal.
1: Kalau itu memade masawan.
2: Deh, yang banyak dasang meme mati, Dani amat kenal made ini nepo kenal. Ngakak kalau made masuriak mirip made nepo kan meme sebanyak mati ya.

0: anak dua. Ya orang nak sengerti. Keng-keng ya, nak sengerti tidak bano di nak dekeneng pengelakanan ini cening nak.
1: Titiang, kenapa masih banget ngerasang? Saya gitu beli. Keng-keng isin kenah, meme-mene.
2: Kenah.
1: Nyingakan lantasan pianak buku kene nak nengir malu meme tiang bakal nyen
2: bante-bante malu jane kan sedang melajah ke pas ya ada waktu petang nih menyepin tuturin galah nuliu nih
1: nama adeng-adeng kan kang wang meme do tomblok kejepok
0: nih bekena hatua sajan kena lobo ojo gitu angkal baca ketuang ya tomblok bakat
2: saja masih gitu nadot-dot
3: keng-keng
0: Keng, keng nyat maden. No, no maden lah kepariangan kan meme ya.
3: Ne buku ne kemapaja keng.
1: Mata. Tak seng no meme bingung nene buku buku ne ajar murton itu.
0: Buku benar tua banget tu cuma kan. Yo imade nyala pangsing angona kenah bakat dago tuo lantas angona jam pulong mai mai kademak buku nene kan belajar nak belajar mai bapa ni
1: eh

sakit berarti aksi ukirlah pasir. Ukir pindah ke waktu ning karu pasir rangga lebur sehana ning malu. Lima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

горох мыл вес мостки арбрости, у арусах орьяки арпито.

Suara perangnya kita.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Om Swastiastu, Rahayu, Tariring, Wajang Ring, para pemirsa sami, sedang kandun Mesikian, Ring Perempat Suara Budaya Bali, dumugi kandun pangidit yang sadar kena. Jadi Mahendra, senang makin jadi nyarangin para pemirsa, ringgala siang. Di hari Minggu, Radite, si Agustus, baru sekali tali enam likur, kandus puput galah drue ini, jam 3 sore mulai jebos lagi iring di tiang acara sana sampun ke siaga yang tembang dumun jagi katur naga panjang Brahman di tiang ringgalah siang mangkin saking yang Sri Kandi Will Last Me

0: Nah, kalian rai para pemirsa sebenarnya di Dian Senegat dan Mesikian Rai Pro 4 Suara Budaya Bali. Sip semua sampun bergabung di kengeh Taler tembang pinako penyembrah mandi tiang ring segala siang kadi mangkin saking yang serikan di. Nah, niki tembang lawas Wilasmi. Spesial niki majang ring semeton di tiang Widarte. Sip semua niki sampun bergabung eh wenten tura tambia semeton di tiang ring seputaran kedonganan. Sampai jumpa nanti malam di New Moon. Wipa Bali Tour sung semua. Ayo sung semua yuk sampun bergabung nih. Nggih nyarangin dede ring 4 suara budaya Bali. Nggih seneng mangkin dulu sang rodi tiang malih galah dulu ini ring line telepon 223361. Bu, ibu, ibu, ibu, siren niki. Bu Agung ring seputaran... Guang Sukawati suk semua sampun bergabung. Eh, Pan Sudi ring Bluhu punapi gatre dumugi kena panggil titiang sehat. Taler ngeh Widarto kocap titiang baik. Astungkara sehat beli dede. Tiang paling niki dijen nak numas wig. Widarto nanti kalau ketemu tiang kasih resep. Ngeh tak usah beli wig. Modal. Modal cuma Rp5.000 Niki Widarte. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, selamat siang Widarte.
0: Selamat siang.
1: Yang wani kapal Widarte.
0: Sira?
1: Yang wani kapal.
0: Bu Eka kanan?
1: Bu Ani di
0: kapal. Oh Bu Ani. Inge punapi sehat.
1: Sehat,
0: dedek
1: pasti
0: misalnya
1: sehat,
0: nge. Nge, nembe niki, nge.
1: Ampun, nama serang bedede.
0: Oke, entan, nge. Aha. Niki, entan, salam saking kabetan.
1: Oh, salamualaikum. Mm-hmm. Lagi, kata senak, entan, bedede.
0: Mm-hmm.
1: Ah, nana teman, nge.
0: Terus, nak teman, napi.
1: Kopi, ampun, bedede.
0: Napi?
1: Kopi.
0: Pompi.
1: Ane utang karmo 2 nggih.
0: Pahlawan kenten?
1: Utang karmo 2.
0: Hutang karma.
1: Ane utang karmo 2 BDT.
0: Hutang karmo 2 oke. Okay. Duet niki nggih.
1: Oh, nek kan atus magatro nggih.
0: Mhm.
1: Sekarang sami mandang nggih BDT.
0: Ngiring.
1: Maaf, santi.
0: Inggih, sik semua sampun bergabung wenten Bu Ani ring kapal nyarangin Dede ring 4 suara budaya Bali. Nggih. Sik semua niki semeton sane sampun nyarangin Widarte, Pan Sudi, wenten Komang Mango, pun api gatre mang. Sik semua sampun bergabung. Oke, okay, ditunggu mang. Nyanan waktu melalui nak kepenatih nggih. Ah, belakasnya menunggu niki. Wenten jeduk ati Bambung sik semua sampun bergabung. Pecek. Wenten calon narang spektakuler. Aduh, niki wenten info kocap wenten calon narang kedan beli dede nggih. Sik semua niki memang napi wastane sampun memargi niki nggih. Sik semua sampun nyarangin jero kati Bambung dumugi sehat. Sira malih niki. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Om Swastiastu, Rengo Siang, Ridede.
0: Rahajang, Rahajang, Sira Niki.
1: Yang Mahegi, Reng Mengi, Kekeran.
0: Kekeran. Punapi gatre Mahegi.
1: Iya, sengkara tiang sehat, Ridede. Cuaca, Niki Mangken, Cetar, Ridede.
0: Iya.
1: Yang nyaringin, Nuna Tembang, Niki, Ridede.
0: Tembang Napi.
1: Salam Astungkare.
0: Salam Astungkare. Nggih ditunggu nggih.
1: Nggih, beli dede. Galah aturan siang, resmi di Rajang Sugeng, Tenak Lantu.
0: Aha.
1: Nggih, yang pamit Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Om Santi, Santi, Santi Om, suk semua wahegi senewetan ring seputaran kekeran senewawu sampun bergabung niki nyarengin dede ring 4 suara budaya Bali. Nih, ada kalian rai berapa miarse sementara di tiang seneng kantun nyarengin dede ring 4 suara budaya Bali senewetan ribu kubon. Selamat siang, selamat berkumpul kesarangan keluarga galah becik pisan mangkin niki yang gen mau pupul minap wenten semeton seneng jagi merencanakan sesuatu tu jagi meplesiran melilai cita kasarangin keluarga. Nah, rahayu ke mantan. Nggih, talar semeton di tiang seni wenten ring margi, alon-alon, dumugi rahayu selamat kantos sering tujuan. Sahabat budaya, sani kantun musikan, iki nyerangin dede, wenten januan tare, sik semua pun api gatre, dumugi kena. Nggih, semeton sani sampun bergabung niki ring WhatsApp, wenten jerumangku kuto waringin, sik semua titiang nyarangin beli dede, rahajang tugas. Niki keren putunya, nggih, niki... sedang naik Willis. Oke, okay, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya, sampun pindah frekuensi ring 106,4 FM Pro 4 Suara Budaya Bali. Sane mangkin durus dumun, biar sayang sane pacang lintang.
2: Bli, bli, kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
3: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
2: Tenang aja, Bli. Kalau soal itu, Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
3: Orang gede? Lo belong maksud lo?
4: Oh no.
2: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, Bli itu.
3: Yang bener nih. Nanti kadek gak lolos gimana?
2: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngura kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
5: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: Semedon Dedeang, Raklan Rai, para pemirsa, sahabat budaya, sanikan dun mesikian ring per 4 suara budaya Bali. Sanewawu sampun aturin di tiang tembang, eh. Ya rangin para pemirsa spesial niki majang ring semedon sane sampun ngarsang tembang wawu. Wentan Ibu Ani ring kapal mahigi talar ring seputaran kekeran. Nggih. Nah niki wentan mangku panjul ring kekeran megatre kocap niki majang ring jerukat di Bambung. Spesial niki guru spiritual di tiang sana wentan ring seputaran munduk pakel. Niki guru tarin di tiang beli dede. Spesial salam hangat dumugi persida kecunduk malih. Sarang jeruk kati bambung sada wenten ring munduk pakel diantukan ragane suwe dumun ngajain titiang ngigal kendan nggih. Nah spesial pandung kocap niki nggih. Sik semua jeruk mangku panyul sene wau sampun bergabung nggih. Nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Gih dewa bajre sik semua sampun nyarangin niki sada wenten ring seputaran Jalan Angka. Sini mungkin sangra titiang kalah dulu ini ring line telepon 223361. Selamat siang.
1: Selamat siang, Dede.
0: Tiang, selamat siang.
1: Siang, Mbak Gato, gede, Dede.
0: Lurus, lurus, Mbak.
1: Ini, Mbak Indira. Ini. Ini yang mesin, nyala itu semua.
0: Ini, Niki Wentan salam, jeruk kati bambung, Niki nyalamin, nih.
1: Salam wali.
0: Ring munduk pakel, niki ring munduk pakel.
1: Nggih, sok semo. Wenten Pak Depi, wenten Bu Vera. Jerong aku Raja Pati
0: nini. Nggih.
1: Niki Mas Tun Nini, sok semo Mas Tun Nini.
0: Nggih.
1: Koe KBB, Widi yang Kirana, yang Kesawa, Janura, Boyan Suartini. Yang Pak De Gunawan, Pak De Polos Jaya, Pak Putu Yasa, cerita sarang kami dede.
0: Inge sik semua ni.
1: Sarang kami kena arah aja, yang roh anggaro kasih, malik kali rahino dede.
0: Inge.
1: Yang Krion.
0: Rahayu, rahayu.
1: Cuk semua dede tu kalah ni ni.
0: Miring.
1: Sati om.
0: Inge. Sik semua sampun bergabung niki wenten ini Ita san wenten ring seputaran Tabanan nggih. Oke, okay, sik semua malih sangra di tiang kalah dulu ini relain telepon 223361. Sane mangkin muali sangra di tiang kalah dulu ini nggih. Sane sampun bergabung niki nyarangin dede sik semua malih pisan nenten presida konek di tiang siki-siki. Om Swastiastu, selamat siang.
2: Om Swastiastu, rahajeng siang.
0: Rahajeng. Halo.
2: Halo.
0: Nggih.
2: Rahajeng siang.
0: Rahajeng Ibu Ngurah.
2: Ini sampun api dan ibu datre.
0: Dados itu yang kena.
2: Ini mungkin dia kena sekeluarganya deh.
0: Terima kasih semua.
2: Dede.
0: Tiang.
2: Niki wenten bapak ning Ngurah nunas tembang kocap.
0: Tembang napi.
2: Tembang lawas. Pekak tua itu jangkrak dingkir.
0: Niki sekian madi loke pekak tua ABG.
2: Oke.
0: Ya.
2: Kencan di Magatre. Sudah nyanyi Magatre sarang sami.
0: Inge, inge.
2: Kena rahayu. Sarang sami. Inge, kadi puni kede.
0: Ngiring sih semua.
2: Bos ibu kan, kali jebos ibu kan mirengang dede. Sarang ibu lodre.
0: Ibu lodre.
2: Ibu demen sajen kok ibu kaki kakak-kakak kadek gitu.
0: Nak mungkin kantun kenten kantun wenten acara ragaan.
2: Ada jebos yang de bu lodre ngeranjing ibu.
0: Loh galuh dan jebuk lodro loh galuh.
2: Loh galuh ampun mungkin sayang dedita ngocak ngelentan orang loh galuh. Ingin semua deh.
0: Ngiring.
2: Om santi. Om.
0: Semua bungurah sana wendan ring seputaran Tabanan. Gih, Bu Agung megatro kocap niki majang ring Nini Dania. Talar wendan Kak Dania ring seputaran Sanur. Gih, selamat siang.
3: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu.
3: Pak Dede.
0: Tiang.
3: Selamat siang. Selamat siang.
0: Nggih.
3: Yang kaki lacur iki.
0: Kaki lacur.
3: Nggih, Pak Siring.
0: Pak Siring genten. Nggih.
3: Ya mau gatel kita ke Pak
0: Dede. Deres nak kaki.
3: Ning selat iki kono cing.
0: Mhm.
3: Gatel.
0: Kaki. Niki wentan salam Yana niki nyalamin nggih.
3: Nggih sama kenal salam kenal nggih.
0: Niki wentan kira kati Bambung pergino paling niki nyalamin talar.
3: Nggih sama salam kenal. Oke. Nggih. Oh mungkin lewatan ring selat ancak di kata di
0: kata. Nggih.
3: Entar itu ya nggih.
0: Mhm.
3: Nggih. Iku rock and beatro.
0: Mhm.
3: I diulik.
0: Mhm.
3: Pak Kapeng,
0: yeah.
3: Cap Segaro, di Gurun Mirah Maharani,
0: yeah.
3: Istri, yang itu
0: Sira, Sira Male, buka dumun kerpleannya buka.
3: Yeah. Ibu, aduh, sakit banget.
0: Sira.
3: Ibu.
0: Ibu Sira, Ibu Merita.
3: Dan kurang Maharani.
0: Ah, nge. Ibu Maharani. Nge, pokoknya ibu nikah ampun, nge.
3: Nge. Mungkin bu kecok yang ngau nge.
0: Nge, terus.
3: Ke kapal niki, bu. Tut mancung, yang dijajakin pak wayan hamil ke kargo.
0: Ibu aduk.
3: Terang-terang lagi dulu nih
0: kan. Inge.
3: Terang-terang lagi dulu ucap.
0: Oke entan, nge.
3: Ucap hati dia.
0: Aha.
3: Nge, kamu nikah kan ode. Suk semua, suk semua.
0: Nge, suk semua mau wali kaki lacur ring seputaran Pak Siring, nge.
3: Nge.
0: Ngiring suk semua mawali. Raglarai sobat budaya sanekadun mesikian iki nyerenge dede wenden kaki lacur suk semua sanewawu sampun dados klian banyar niki nggih rentukan sampun nyacah jiwa wahu. Wenten nangoman punapi gatren nangoman adeh niki semeton di tiang ring seputaran batu yang tepatnya nering banyar budoireng nyarengin mangkin niki ring perempat suara budaya Bali kocak wenten ring margine Om Swastiastu beli dede titiang jagi menuju ke Banyuwangi wenten kundangan napi niki oh kundangan kocap nge rahayu pemargin ruine demugi rahayu selamat kantos ring Banyuwangi niki nge rakalan rai semeton ditiang sani kantor nyarangin dede sampun ambina frekuensi kantos puput galah ruine jam 3 sore mulai jebos jagi iring ditiang ring acara acara sani sampun kesiagayang sani mangki durus dumun piar sayang sani pacang lintang
4: kain gringsing. Kain gringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata gringsing terdiri dari kata gring yang berarti sakit dan sing berarti tidak. Sehingga dapat dimaknai bahwa kain gringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain gringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Saudara di dalam kalian rai para pemirsa sahabat budaya, sani kandun mesikian nyarang dede ring 4 suara budaya Bali, tembang senawu sampun katur. Nggih, majang ring para pemirsa sami, tamannya ni semeton sani sampun ngarsang tembang wau, dumugi jaya presiden terhibur ke mantan. Sik semua niki wenten Lydia, ring Lydia Lydia, nggih ring seputaran Sukawati sampun nyarang dede. Jadi Dewa Bajra Taler Kantun Satya bergabung ring 4 suara budaya Bali. Niki wentan Muklis semeton di tiang ring seputaran Nusa Penida Plilit. Sampun bergabung nyarangin nggih. Sahabat budaya ledangan pisan galah durine niki sampun telas siring di tiang ring siaran teras UMKM ring galah siang mangkin. Nah, sampun pindah frekuensi tetap stay tune di 106,4 FM. Perempat suara budaya Bali mulai jebos jagi lanturang di tiang untuk ngaturang siaran ngelilu langun. Muali jagi sangre di tiang ring 223361 untuk ngaturang teman-teman pop Bali. Kandos puput gerah dulu ini jam kali mulai jebos.

Sahabat Budaya, PT PLN Persero menyiapkan tambahan kapasitas pembangkit listrik sekitar 1.550 MW untuk memperkuat sistem kelistrikan Bali hingga 2034. Penambahan tersebut mencakup pembangkit berbasis gas dan energi baru terbarukan. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Bali, Arjun Karim, di Denpasar pada Sabtu 8 Agustus 2026 mengatakan rencana tersebut mengacu pada rencana usaha penyediaan tenaga listrik 2025-2034. Ia juga mengatakan sebagian besar tambahan kapasitas tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga gas dengan kapasitas 3 kali 450 MW. Sekian Getro Bali bersama Dede, sampai jumpa.

asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.

0: Para pemirsa Raglan Rai, sahabat budaya, semendong di tiang, sanikan dun mesikian, nyarangin dede, ring perempat suara budaya Bali. Tembang, senewawu, sampun, aturin di tiang, pinaka panjang, rahman di tiang, nyarangin para pemirsa. Ringgala siang mangkin, dumugi je presiden teribur, ring di tiang, ring siaran ngelilau langun. Nih, selamat siang, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu. Om Swastiastu.
0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Aduh.
1: Kita masih di mana? Ada deh.
0: Tiang.
1: Ada deh. Jadi mana deh?
0: Sirenya niking ye. Adi asane jek sing jek mesrawang sawang kentane napi wastane modulasi ye.
1: Iya mana deh?
0: Lo galo?
1: Ya.
0: Lo galo niki?
1: Iya niki mana deh?
0: Aduh. Lentuni alen-alen lo galo hijau lentuni.
1: Dijauh
0: analin-alin padede legal padede alik di ye ternyata dicari tepung
1: kalau bunga galak itu padede
0: aduh bama miap
1: bama miap
0: Bama Engki.
1: Bama Mati Lakba Mati Lakba.
0: Aduh Mas Angul.
1: Mas Angul ke jari tadi Mas Angul.
0: Udah asing tadi Mas Angul banyak des kengken lo galuh nih.
1: Mau
0: capil sangul le angon capil kan lantang sangul.
1: Dicari mau sangul,
0: banyak garang aja kedis.
1: Ini kedis lo dido di Sangapur sama samen.
0: Tuh, bobo kecari mesanggul sih nggak kadennya lelakut.
1: Aduh, mah bayung lelakut tuh.
0: Aduh. Lo.
1: Yang.
0: Aduh, kengken sehat.
1: Sehat. Pak Deden, pun api Pak Deden.
0: Ada di sehat.
1: Aduh,
0: lailah, hijau, hijau, aleh lo halo, hijau, aleh lo halo.
1: Agak di studio, Pak Dede.
0: Di studio, lentuni, ngantosang lo galuh, di kene kena hijau, ya laku lo galuh. Aduh, ten masuk-masuk, itu kena.
1: Nah. Nak mantau sumpah bebe yang kuning di kubu sambil main kopi. Jen kalau
0: taruh
1: tas bakat pak bebe ke?
0: Aduh, dengdut tak ada dengdut tak ada dengdut.
1: Pak bebe.
0: Tiang.
1: Tangan mas kelu pak bebe.
0: Nge, mungkin pun api.
1: Temang gak Pak Dede obin lu galuhin temang Pak Dede
0: temang mangkin Niki Widi Widiano buda lagi rahinane
1: aduh arah urin nari gak
0: arah urin Niki Widi Widiano mangkin judul lagunya buda lagi
1: nge Pak Dede
0: nge nyarangin domon nge le
1: nge Pak Dede,
0: manampun
1: Pak Dede,
0: manapi,
1: gantang ya,
0: kan lo galuh. Dijajak-ajak Dede, lo galuh sing dah dinolak.
1: Nge, Pak Dede, dijajak Pak Dede lo galuh.
0: Nah, yang tadi ban, keng nenen kelajak malu lo galuh ke salon.
1: Tujang ke salon, membayas Pak Dede.
0: Bayas, guys nenen bu ajak ke salon, mentolak ajak salonnya dasar bedakin bang, senyak nekat di kulit. Yang melejang nyeret dasar bedak air aduk.
1: Nih, angket pa pangke nampunnya nekat.
0: Ebenya ada lem kanji nak izin neng dek panjang nekat.
1: Ampun ada dek, panjik dek.
0: Pasti ingin nak senawang lo galau dan disibang inan jegeg. Munyi jegengken cara sunari yang puang angin.
1: Ada pipis pulang di keramik gitu, apa dek?
0: Napi?
1: Cara pejepun pulang di keramik ya.
0: Cara?
1: Cara pejepun ngerinting gitu.
0: Oke deh. Cara cara pis logame ulung di keramik yang klinting gitu. Aduh. Nah, nah, nah, nah. Sing semala gale, mang de boleh sama tahun sana tiosan.
1: Nye, Pak Dede, mawali, Pak Dede. Hatur dia gale, makin Pak Dede ganteng. Santi, Santi, Santi,
0: Inge, Santi, Santi, Santi, Swastiastu. Nekel kengken, nekel kedek, kenapa? Jangan salba lo galo, nak liung lah fans.
1: Kumanang je bedek. Aduh, adik jahil belum di dede. Amin apne kengken bahasanya.
0: Men kedo lah, nak genenen ngorang kel ngigal beli dede. Dia liang kel ngigal, aliang tiang salon, bo aliang salon, telpon ngajak salon, ampura merumun beli dede. Mi up, ane bo paling luwung, bo bangun tiang moles, mo ane lo galo, senyak neket.
1: Lo galo, do gugu beli dede, do mulo lo galo, jeget, kontan
0: tuh bokeh tuh buat nih salon nih kene sujen nih misi pipin
1: buangnya bujur siram nih bukan ilo galo mau menek malu
0: sing nak kete cekok si bak pipi tuh kengkeng nih ada aneh di tengawan ya buntar aneh di tengah bot cekok gitu
1: apa nih jangan
0: kelas apa nih jangan kene bat ne salon ne yen nak sujen nang kan biasane yen ngap nak buntar ye kecuali ye makanya marang enah gitu ne ngudiang nyebang nyebang enah sujen nang kede enah sujen kengken maro alin-alin ye pangal keles
1: lo ingat sama
0: benar, banyak jegeg. Nah, ada negen bungo, bungo tu salboy alap ban mekenyam sambil lo megending nak mekelau layu nih di kabuk Jerman.
1: Ingat tangan mau baju terlu pesen selam, lihat lo galau, lihat lagu, lihat.
0: Ya Sri Kandi pemetemang wau Wilasmi.
1: Siram.
0: Wilasmi sabun metemang wau yang Sri Kandi.
1: Oke enten. Nyen dia paham li dede ke kamu yang penting mau jero kedek. Kan singan. Itu mau li dede.
0: Dede cek. Mea donel pun kedek gen jek. Asal bo lu galo jek ah. Aduh, nah, pang gitu, lo galo, suk semua. Lo galo, bu Jerman, gitu teh. Om Swastiastu, selamat siang.
1: Selamat siang, sakit besar kedek,
0: beli dede. Aduh, bin.
1: Belum galo. Nyen santu, dua tiang, beli dede.
0: Tiang?
1: Tidak santu.
0: Ni santan, ki?
1: Nge, tiang lu, biang kekeran.
0: Biang kekeran, biang seri. Nge. Wow, bu Jerman.
1: Jerman.
0: Ini dia demen sana nyai lu. Sana bodoh ke didin ke dia. Men kita asal bolo galo menek nyaru-nyaru pengintip nengene. Kita pe nyaru-nyaru udah doa aja nyaru-nyaru.
1: Oh. Dede.
0: Tiang.
1: Semang. tembang ini deh.
0: Tembang Biang Sri.
1: Okay.
0: Tembang Napi.
1: Dedalu ngale galang.
0: Dedalu ngale galang. Eh.
1: Saya nenek nak pun tapi
0: nenek itu. Ukur kedai. Miring.
1: Panas-panas dingin
0: Nggih. Miring.
1: Santi, Santi,
0: Santi Om. Ini Om, Santi, Santi, Santi Om. Rakan Rai, terus cuman biar saya yang sering pecah lintang.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Derai gisi nang petang-petang penyengah anggla derai derai.
2: Rumah RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Pemirsa, sebelum didiang rekanan rai sahabat budaya, seni kadun nyarangin dede ring perempat suara budaya Bali. Senang bau sampun katur tembang. Muali sangra didiang mangkin ring 223361. Menjang ring semeton, seni jagi bergabung durusang. Om swastiastu, selamat siang.
1: Inge, om swastiastu. Pak Dede Mahendra.
0: Siang.
1: Siang saking lembongan.
0: Lembongan. Mangku Praja.
1: Kuji Praja, Pak Dede.
0: Nggih, terus penapi sehat gitu.
1: Nggih, amangkin jenten sehat.
0: Nggih, punapi kegiatannya mangkin niki.
1: Pak Dede punapi sehat nggih.
0: Sehat. Jero mangku napi aktivitasnya mangkin niki.
1: Ya.
0: Aktivitasnya napi.
1: Kan cuma mengasuh.
0: Ah, kenten. Nggih.
1: Dede angin tembang niki nggih.
0: Nggih, terus nah.
1: Jadi sedulur tiang mentembang, ya, tolong tiangan tiang nomor satu Pak Dedeng gih. Tadi kalau kenten api mau jemput dan ke angin tiang.
0: Kenten gih gih niki catat ring nomor WA 087.
1: Mungkin nanti Pak Dedeng.
0: delapan sembilan dua dua
1: enten
0: empat kosong dua enten boyo jam 402
1: 420
0: nggih. Inge.
1: Ulang ya nge.
0: Inge.
1: 087-89 88 22 420.
0: Inge, betul.
1: Dalam pun
0: Inge.
1: Inge. Yang kan angin kenten ke WA ni kan ada angin kenten telepon biasa ni.
0: Di WA mantan nikah nge.
1: Nge, dua nang kentan siang nge. Orang awan nge, awan.
0: Nge.
1: Ada dan awanin kentan dan bisa.
0: Aha. Virus gitu mangku, angin galah. Hadumun megatan api ngarsan tembang niki.
1: Nge, ngarsan tembang mantan nge.
0: Tembang napi.
1: Nge. Beratuk mantan nge. Anggulisan nge.
0: Bracuk caplok terak. Ai nggih niki tembang lawas ditunggu nggih.
1: Nggih. Semoga Pak Dede.
0: Nggih. Nggih, sing semua jero mangku praje sanewenten ring seputaran Nusa Lembongan, sanewau sampun bergabung niki nyarangin Dede ring perempat suara budaya Bali. Nggih. Ngiring sane tiosan muarli sang radi tiang menuju wenten sane jagi nyarangin malih siki penelpon ke mantan. Selamat siang.
2: Om swastiastu rajang siang.
0: Rajang.
2: Nggih, yang Putu Wire saking Bukit Jimbaran.
0: Putu Wire Jimbaran. Nggih, punapi Putu?
2: Nggih, becik nika beli dede punapi.
0: Sehat.
2: Nggih, asum sare. Nunas tembang lawas nggih.
0: Dadas, terus nah.
2: Ngurah gitu nggih.
0: Nggih.
2: Nyambung terus nah.
0: Nyambung terus nah, ngurah kita nih ditunggu.
2: Ingin nih kemantan ya?
0: Ngiring.
2: Ingin majang gini ada yang tugas.
0: Aha.
2: Yang pamit matur semua Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Ingin semua Wire ring seputaran Jimbaran sabun bergabung. Rekan Rai terus di mumpir siang senyap cang lintang.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan, kita harus sebar.
7: Beli, sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, slow, dia gengkas.
6: Gak bisa begitu, ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
7: Sabar, Bli, tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
6: Masa gitu?
7: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari, Bli, keto. Bijak bermedia sosial itu keren.

Semedoni dan rekan-rekan para pemirsa senengan dunia rengi dede ring perempat suara budaya Bali mengundang rembang seneng wawu sampun katur ngeh ledangan pisan iki galah sampun telah suk semua sarang samian untuk radiannya nih iring di tiang ring siaran ngelilu langun ring galah siang mangkin meli jebos jenggilan durang di tiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran suara budaya Nusantara lokal Bali.

Sahabat Budaya, program korporasi desa atau Kelurahan Merah Putih di Provinsi Bali terus memasuki tahap pembangunan gerai. Dari total 716 koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih, sebanyak 77 gerai telah dirampungkan 100%. Sementara pembangunan 51 gerai lainnya masih dalam proses. Ketua Tim Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Ikadek Indah Sanjiwani Dewi SEMSI mengatakan seluruh desa dan kelurahan di Bali telah memiliki koperasi merah putih berbadan hukum. Lebih lanjut, Nikade Indah juga mengungkapkan berdasarkan data awal Agustus dari 716 koperasi merah putih, 77 gerai telah selesai dibangun. Sekian Gatra Bali bersama Dede, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Sumedang Rangkalan Rai, Sahabat Budaya, Sani Ngantun Nyarang Ngedede, Rium Perempat, Suara Budaya Bali, Sani Mangkin, Lanturang Ritya, Ngacero Dulu Ini, Antuk Ngaturang, Suara Budaya, Nusantara Lokal Bali, Beli Jebos, Dede Pacang membahas tradisi-tradisi unik, Sani Ngantun Ring Bali, Sani Ngantun Kemargiang Kantos Mangkin, Sani Ngantun Ring Sejepang Gencakat Bali, Sani Mangkin, Tembang Dumun Jiki Katur, Dulu Sviar Sayang.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Pesona Bukit Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dauh, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sesi foto pre-wedding.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

0: Sebenarnya ini orang lain Rai, para pemirsa Senegan dan Mesikan Ring Perumpat Suara Buria Bali Senobohu Sampun Naturin di Tiang Tembang. Nyarangin para pemirsa Sami Dumugi Je Presiden Terhibur Kemantan Antuk Tembang Seni Sampun Katur Kadun Didi Mahendra Seni Makin nyarangin para pemirsa Ringgala Siang Menjelang Suri Sampun Niking Dan Tukar Ring Studio Sampun Jam Kali Nangut Lung Dasi Menit Seni Makin Didi Pacang Bahas Ngemuasang Ini Tradisi Unik Seni Wentan Ring Bali Utara Tepatnya Nering Kabupaten Buleleng Singaraja Sahabat Budaya Ngemuasang Ini Tradisi Seni Wentan Ring Buleleng Makweh Pisan Nih, nah pasti kenya nih kantun dilestarikan kantos makin Seni Tunggil Wentan Tradisi Meguak-guakan Permainan Tradisional Niki mirip pisan sekadi permainan benteng-bentengan. Nah, pasti ke ide wings groning pemargi tradisi nepuniki permainan meguak-guakan nepuniki terinspirasi saking strategi perangki Barak Panji Sakti. Nah, wenten sinale tunggil peserta atau pemain berperan sebagai burung gagak atau goak sane ngejuk barisan sane paling belakang. Nah, pasti kenyane oleh pemain sane tiosan genter nge. Nah, nike meguak-guakan sane mangkin wenten taler tradisi sampi gerumbungan lomba sepasang sampi hias sane kelaksana yang ring carike utawi ring sawah nih. Nah, niki sane kenilai yang dinilai boye je kecepatan. Nah, sken kemaon keserasian langkah kekompakan lan hiasannya nih. Oke, para pemirsa punika wawu kekalih titiang informasikan ngemosek ngene tradisi unik sedementan ring Kabupaten Buleleng. Boleh jebos pasti ke sampun memuli jagi sobian di tiang seni makin durus lumun piarsa yang seni pacang lintang.
1: Pusing,
2: eh, ada apa tuh?
1: Aku pusing, Bli. Banyak masalah. Kuliah belum selesai, diputusin pacar, orang tua bertengkar terus.
2: Tenang tuh, semua masalah pasti ada jalan keluarnya. Jangan menghindar dari masalah.
1: Ya gak semudah itu, Bli. Aku harus gimana? Mungkin ini jawabannya.
2: Eh, jangan tuh. Semakin kamu menghindar dari masalah, semakin dalam persoalannya. Itu malah merusak diri dan masa depan kamu. Dan menggunakan narkoba itu bukan jawabannya tuh. Malah hukuman mati jawabannya.
3: Damu, damu. Ninyakitin sing jenak jok. Umahne selak marge.
4: Besire nih ke guru.
3: Ah, jadi. Mau kecuh marne.

Genda Rambat. Gender merupakan instrumen yang berbilah, dibuat dari kerawang atau campuran tembaga dengan timah yang berlaraskan selendro. Tiap-tiap instrumen terdiri dari 10 bilah yang digantung dengan 2 helai tali di atas resonator bambu yang ditopang oleh tumpuan kayu atau cagak agar tidak bersentuhan satu sama yang lainnya. Biasanya, tali yang dipakai untuk menggantung bilah-bilah itu dibuat dari kulit sapi yang disebut cangak.

Gender juga merupakan nama salah satu waditra atau alat gamelan yang berupa bilah-bilah logam perunggu yang diletakkan mengambang di atas wadah yang disebut sangan. Bilah-bilah ini lebih tipis dan lebih lebar dibandingkan dengan bilah-bilah saron. Di bawah setiap bilahnya terdapat tabung suara dari bambu atau seng. Sesuai perkembangan fungsi yang dimiliki, kata gender misalnya dirangkaikan dengan kata rambat. Gender rambat atau gender embat merupakan sebuah instrumen dalam barungan gamelan semar pegulingan dan pelegongan, dimainkan dengan kedua tangan, dengan memukul, dan sambil menutup sekaligus. Menurut Bandem, tahun 1983 halaman 18, gender rambat dapat dibuat berpasangan dan berfungsi sebagai pembawa melodi.

Rekalan Rai para pemirsa semeton sane kantun mesikian iki nyerang dede ring 4 suara budaya Bali. Sane wau sampun aturin di tiang tembang. Laler kali tradisi sane wenten ring Singaraja Buleleng sampun aturin di tiang wau. Sane mangkin muali jagi di tiang informasikan ngomong ini topik tradisi unik sane wenten ring Kabupaten Buleleng. Wenten ngusabo bukakak. Nah, niki ritual di Desa Giri Emas Sudagi. Pina keungkapan rasa syukur kehadapan ide sang yang widiwase atas kesuburan tanah. Taler ngangen strano pekare babi guling. Nah, niki ngeh. Nah, taler wenten pekare sanetiosan. Tiosan punika wenten tradisi muamuk-amukan, tradisi sane memang sangat penuh energik. Sane kelaksanayang ring Desa Padang Bulie. Niki kelaksanayang ditatkala rangkian rahina suci pengrupukan menjelang rahina suci Nyepi. Ngeh. Taler wenten tradisi medeng utawi pedengan. Niki wentan tradisi niki kelaksanayang ring Kabupaten Buleleng ini pemarginyane pawai warga sekitar kenten niki ring Buleleng mabusane adat Bali lengkap. Taler bermargi beriringan makte hasil bumi minakadi polog bungkah polog gantung. Taler memargi ngerah pura saat ritat kale upacara yadnya. Nah kalau di Bali Selatan kita niki mepen nge. Ingin rakalan rai ledangan pisan rentokan galah sampun telah suk semua sarang sami entok ratiannya ne puniko wawu sampun aturin ditiang makudang tradisi senewentan ring Kabupaten Buleleng menurut wentan iwang dan sironing pemargi ditiang entar acara puniki banget lungsur agung pengampura menurut bos niki semeton ditiang pacang nyarangin para pemirsa kantos puput galah durene jam kutus wungi malih jebos pindah kawasan aning atur acara puniki puputang ditiang entok pramo santi om santi santi santi om.

0: Ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Selamat sore, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Jembrana mengukuhkan pengurus sekaligus menggelar rapat kerja daerah Rakerda Masa Khidmat 2025 hingga 2030. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 150 peserta, serta dihadiri unsur pemerintah daerah, Forkopimda, dan Forum Perguruan Umat Beragama atau FKUB. Rakerda menjadi forum untuk menyusun program kerja MUI Jembrana sekaligus menentukan langkah organisasi terkait pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sejumlah program disiapkan melalui 5 komisi, diantaranya bidang fatwa dan dakwah, perekonomian, pendidikan, perempuan dan pemberdayaan perempuan, serta pemerintahan dan informatika. Ketua Panitia Pelaksana Rakerda MUI Jembrana Agus Setiawan kepada RRI mengatakan, setiap komisi menyusun program sesuai bidangnya dengan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Agus Setiawan menambahkan MUI Jembrana memperkuat peran sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjaga kerukunan di tengah keberagaman masyarakat Jembrana. Melalui penyusunan program kerja tersebut, MUI Jembrana diharapkan dapat memperkuat kontribusi organisasi dalam menjawab kebutuhan masyarakat, terutama melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan penguatan kerukunan. Kemitraan antara MUI, pemerintah daerah, serta unsur masyarakat dan lintas agama diharapkan dapat terus terjaga untuk mendukung terciptanya Jembrana yang aman, damai, dan harmonis. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Halo, hai para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Oke, kita berjumpa lagi di sini ya di FM 106,4 MHz bersama Dewi Ari cantik jelita ini. Iya, yang akan menemani Rakerai kurang lebih dari jam 3 sekarang sampai jam 7 nanti nih. Iya, sebelum lanjut, Dayu ucapkan selamat dulu Rakerai, selamat hari Minggu, ya kan? Iya, bagaimana kabarnya Astungkara, semuanya berjalan lancar, semuanya selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu berbahagia. Oke, Rakerai ya, untuk saat ini Dayu Ari akan menemani Rakerai gitu ya, di Pro Dangdut sekarang di jam 3 sampai jam 4 nanti gitu ya. Ya kurang lebih sejam, karena seperti biasa di hari Minggu sudah pasti setelah acara Pro Dangdut gitu ya sampai jam 4, nanti akan dilanjutkan gitu dari jam 4 sampai jam 6 ini di Ngospek ya, ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Lanjut setelah Ngospek di sini, Dewi Ari juga nyajak Rakerai gitu ya. Di program berikutnya yaitu Lingsir Sanja, di sini ada informasi dan tembang-tembang. Dan lanjutkan di jam 7 nanti ada Syarang Lile Cite. Oke, semoga ini semua Rakerai para pendengar setia tentunya dengan setia menemani Dayu Ari di Ambare di udara ya. Ya, tentunya bakal ada interaktif juga ya. Namun karena di Pro Dangdut ini hanya sejam saja, jadi Rakerai bisa milih mau request lagu ataupun salam-salam. Ya, mau bergabung bisa bergabung ntar di interaktif di 0361223361 Utawi atau itu ya di WhatsApp ini. Jangan lupa yang monitor silakan cus ketik-ketik ya. Ini di 087898822420. Iya, biar makin panas, gerah, membahana. Ya, mari kita pemanasan dulu lagunya dari Mirnawati dengan judul Ku Pinta Maafmu.

0: korupsi membuat negara miskin, menghancurkan perekonomian, merusak sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan. Bro, korupsi masih merajalela nih.
1: Bener bro, kita sebagai generasi muda harus punya rasa malu. Dan sudah menjadi tugas kita untuk hidup disiplin, bersih, dan menggelorakan budaya anti korupsi.
0: Tentu bro, awali dari diri kita sendiri dan keluarga. Dilanjutkan pendidikan budaya anti korupsi di sekolah, dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Hidup disiplin, bertanggung jawab, dan bersih dari korupsi, itu keren.
2: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
3: Cara duanya ngelila ulangun kesarengin kuari tale.

0: Aditya Ayu Saraswati, Om Swastiastu.
1: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Hai para pendengar setiap Rompat RRI Denpasar ya, tentunya masih bergabung dengan Dayu Ari ya di udara ini di FM 106,4 MHz. Iya, tentunya tadi sudah Dayu ajak Rakerai pemanasan lagunya Kupinta Maafmu dari Mirnawati. Iya, gimana sudah keluar keringatnya semua ya? Tentu sudah sehat, sudah pasti tandanya nggih. Oke, sekarang tanpa berlama lagi, mari kita buka aja yuk yang di interaktif, yang mau bergabung, yang mau request lagu ataupun salam-salam silahkan di 0361223361. Iya, sabar dulu ya. Pro Dangdut.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Loyo, loyo.
0: Iya, iya. Aduh nih yang Sri, kenapa bisa yoyo ini mau hip hop jadinya?
1: Iya, sekarang support ya mendapat dangdut.
0: Asik. Baru ini dapat naik apa tadi sudah sempat naik?
1: Ya, baru dapat naik sama Dayu Ari. Dari kemarin enggak sempat-sempat naik tuh Dayu.
0: Oh gitu, kenapa gitu? Be, pondasinya kurang kuat nih.
1: Iya, gini banyak orang nyelak-nyelak.
0: Nih, nyelak-nyelaknya lembek Dayu gimana ya? Belek Dayu ntar loh.
1: Ada ke Dayu.
0: Iya.
1: Ya, gini apa namanya? Rindu sama tuh Dayu.
0: Ah, rindu aduh.
1: Bawa radio enggak dapat-dapat.
0: Eh, sekarang kan udah terbayarkan rindunya.
1: Ya, dapat ulam kaper ya.
0: Ah iya, ulam kaper ya. B ikan kaper.
1: Gimana kabar Dayu cantik?
0: Dayu sehat. Ini udah apa ya? Udah sempat lompat jauh Dayu tadi.
1: Iya. Yang sambil bunga tapin gitu Dayu.
0: Oh, tapi pakai orderan.
1: Oh, dalam. Dalam lagi 3 hari, ada 2 hari. Ngarekasih ibu dua manis kita tuh Dayu.
0: Iya, sengkara Margianta.
1: Sengkara dapat orderan gede-gede.
0: Iya, tipis-tipis ya. Tipis-tipis nanti kalau ditambah jadi tebel.
1: Ya, gini tipis-tipis dapat gini. Dapat mungkin Dayu.
0: Iya, siapa tuh ya?
1: Bu Man Bunda tuh Dayu.
0: Halo Bu Man Bunda.
1: Goyang katanya.
0: Aduh, jangan mau kalah sama Niang Sri Bu Man. Goyangnya kalahin Niang Sri.
1: Salam-salam tuh minta lagi.
0: Ayo lo, mau yang mana?
1: Ya, hitam manis tuh Dayu.
0: Hitam manis.
1: Biar manis senyum ya.
0: Manis senyum ya.
1: Senyumin aja tuh Dayu.
0: Senyumin aja. Oke, dari Mus Mulyadi ya Niang ya. Oke sudah Niang.
1: Salam-salam ya.
0: Ibu Mas Bunda. Salam-salamnya tidak boleh Niang. Kan tadi sudah request lagu. Nah, kan
1: udah
0: sejam aja.
1: Salam-salam tuh.
0: Iya, kan satu jam aja.
1: Oh gitu.
0: Ntar kan ngospek.
1: Gak denger tadi ngomong-ngomong.
0: Curang nih, curang.
1: Oke,
0: sorry. Oke, gak apa-apa.
1: Sama-sama. Selamat tinggal.
0: Terima kasih.
1: Santi.
0: Dadah, bye-bye. Iya, Niang Sri kekeran sudah jadi B ikan kaper. Ya udah B lagi ikan gitu. Oke, di belakang ini Niang Sri siapakah yang mau request ataupun salam-salam silahkan ya di 0361223361. Oke, Pro Dangdut.
2: Om, jelas. Ya, itu Pro Dangdut adalah kita.
0: Kita.
2: Yuk berdangdut kan di perempat bersama Dayu.
0: Ayo sini, ayo joget.
2: Terus makin yang tangkil pasang goyang di kiri perempat orang dia di Dayu. Demo gitu yang kata lecang, rahayu rahajang kena setar.
0: Ijo je tiang ngare kene tapi jaring tak gini pengen tak saup. Patut mancung.
2: Aduh, pada kenal mana boleh tangkil.
0: Tangkil yang ambaro.
2: Uli puani bitlun talinon ben mani sana singgang mene jadi
0: ngidang. Nah, jadi ngidang. Ampun je kuat mantra Dayu di sini ya.
2: Mantra Dayu sampun becek. Agung biang Sri tiang hari kekeram boleh dang ngedang.
0: Aing kekedeng.
2: Oh, terlentang boleh mewah. Jadi agak teka. Jadi legera. Ilidang pun datang.
0: Ada nyambung kerat. Ada Pak Tur Penapi Gatra, gimana kabarnya?
2: Karo beci rahayu.
0: Baik.
2: Kalau kenang nih.
0: Iya. Sudah.
2: Ampun ya beci rahayu kena. Nah,
0: iya, iya, iya. Iya, lagu apa itu yang mau diminta?
2: Lagu gending dangdut. Aneh mau judul. Bu Mang Budo.
0: Oh, Bu Mang Budo judulnya.
2: Niki Bu Mang Budo.
0: Oke.
2: Niki Bu Mang Budo semua yang mentor pica. Oh, picang lah pun selek mentor Bu Mang.
0: Aduh.
2: Kencan atau Megi Set.
0: Ah, Megi Set.
2: Lebih baik sakit gigi.
0: Oh, sakit gigi kan?
2: Gini, kamu nindah aku, cuma wentan loteng ya, yang gratis yang lunak.
0: Aduh menang jamannya sakit badut ya.
2: Yang wentan gratis lunak siang ya rumah, ampun siang
0: pica. Ah, tak kentan mesti malu kucing. Niki lagunya pun siap ya.
2: Siang ya pun, Bu Nina, sambil ngoreng loteng, Bu Nina, yang sini.
0: Loteng.
2: Bentan kalor, Mbah Hendira.
0: Salam-salam tidak boleh, Nayu. No. Iya.
2: Nabi mawon kan, kan tiang ngamonin, toh.
0: Nah, aja bos, nah.
2: Yang ego, kayaknya nih, ngamon, yang jalan bilang, Bu Napiang, siang.
0: Kang Yang, nak nuli joh, mantan jingga. Men Napiang, nih, kena satu jam, mantan.
2: Kenten kocap satu,
0: yeah.
2: Siang ini senang ring sumpah pedangdutan kenten. Kantung siang nikin nenteng kepicang megatro. Siang mekabar mantan sami.
0: Seorang tante Jerman mekabar.
2: Ayu aja kena sato.
0: Ingin.
2: Nika sama yang jati kalah hanya dan tiang maningan gening.
0: Nah Nika ampun Kang Yang ya.
2: Nafi wale tidak ayu tiang mau bawa sebenarnya kita mau nari. Kita mau nari.
0: Patut terima kasih banyak.
2: Nyur ajeng tunggal ke pakangnya punika mantan tidak atur ya langkung ampurang.
0: Nggih sarang-sarang.
2: Tadinya yang sakit gigi dan satu.
0: Oke, tanya ya terbata-bata sakit gigi makin request.
2: Gigi dia yang udah kan sakit. Tanya kegalang-galang tuh. Ah gigi dia kebat-kebat mantan iki.
0: Oh, kebat-kebat mantan. Heeh, kuang tanam.
2: Gigi dia sangkan mirangan lagu. Oleh bos dan bawa sudah yuk hilang sakit gigi jang-jang jangan ngopak pulang
0: enggak dos yang tinten mapak sandal
2: nanti juga satu di
0: apa-apa
2: tadi dadah
0: bye-bye. Ingin Patut Wancong tadi sudah menghibur sekaligus jat tumben di dangdut ada bondres. Ya, tapi yang pura jadi kipatan lagi gue gonjakan ke mantan ya. Sukses semua pelanggan Mancung Repatut. Mancung tadi sudah ikut bergabung dan sekaligus menghibur akar rai ya. Tante Jerman niki ngiki pun kede. Iya, ingat tadi sudah terkumpulkan dua lagu request akar rai ya. Ayo sekarang kita menuju WhatsApp yang sudah nyenggol-nyenggol dayu. Di sini ada Bu Putu Kebo Iwo, Ibu sekalian ini. Halo Pro Dangdut, Bu Putu Kebo Iwo nyarengin. Selamat tugas, terima kasih. Iya nih yang Sri tadi sudah sempat jadi B ikan kaper. Iya ini banyak sekali tepenya. Di atasnya ada daun pisang ya Niang. Iya jangan lupa digoyangkan tepenya ya. Dan Niang juga ya. Ya, di sini ada Kak Gede Alwin dan Nendra Banjar Sabian Undagi Timpak ya, request seminggu di Malaysia dari Mus Mulyadi. Oke, sebentar ya, dayu putarkan kalau ada waktu nggih. Dan di sini ada Ibu Wayan Suartini Sedang, Rajon Sore, Dayori Cantik Jelita, asik yang hadir. Dangdut adalah kita. Selamat tugas. Terima kasih Ibu Wayan. Iya, ada Bu Nina Kuwom. Halo Pro Dangdut, Dayori Cantik, lucu imut-imut lagi. Iya, sambil metanding kata ya, cuacanya panas cetar dayu. Iya loh, di luar juga panas tapi matahari tidak terlalu terik ya. Mungkin suhunya gitu ya, naik tiba-tibanya ya. Iya, enggak apa-apa Bu Ninda, kita goyangkan aja dulu. Iya, lanjut di sini ada Ibu Janura. Selamat sore Dayu Ariku cantik. Salam Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Buat grup Janba, semoga segar oger selalu, rezeki lancar, tidak kekurangan apa. Untuk semua Dayu Ari sama-sama selamat bertugas. Terima kasih. Dan Niki tanda Jerman jatuh hati benar. Oh, yang tadi di atas ya. Iya, tanda Jerman sekarang jangan lupa ikut goyang juga ya. Oke, sebentar lagi Dayu akan bacakan siapa yang sudah monitor ya. Yang enggak mau kalah jangan sampai kalah. Tetap ini semangat, tetap berjuang, asik, tetap mengusahakan apapun itu demi tujuan yang terbaik ya. Oke, mari kita dengarkan bersama lagunya Mus Mulyadi yang judulnya Hitam Manis.

0: buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pantun ke sarang. RRI Denpasar, suara budaya Bali.
2: Suara budaya Bali.

0: Inggih kebawa sang ulih kidesang peragoyan wicaksana reki kesujatianipun nenteng kekalih punika pojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi landasan utama dalam pembuatan Banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: FM 106,4 MHz, Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Oke, Rakrai, kembali lagi bersama Dewi Ari ya. Masih di program acara Prodangdut, Dangdut adalah kita. Iya, dua lagu sudah Dayu aturkan sesuai request anak Rai. Ada lagunya dari Mus Mulyadi ya, Hitam Manis, dan juga Sakit Gigi nih ya, Maggie Z. Oke, tanpa berlama lagi kita lanjutkan aja yuk. Yang mau request lagu ataupun salam-salam, silakan bergabung dengan Dayu Ari sekarang di nomor telepon 0361223361 ataupun di WhatsApp, jangan lupa monitor ya. Oke, sudah ada yang bergabung ya, Pro Dangdut.
1: Selamat sore, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
1: Kita.
0: Iya, Ibu Lodren ya?
1: Iya. Oh.
0: Aduh, sehat Ibu Lodren.
1: Sehat ya, Dayari.
0: Dayu juga sehat, Ibu Lodre. Lagi ngapain ini jam-jam sekarang?
1: Lagu nih. Sama bunga nih, kira Dayari cantik cerita.
0: Oh iya, iya, banyak dapat bunganya ya.
1: Iya.
0: Lagunya mau
1: ngasun ya.
0: Oh gitu.
1: Menunggu Dayu Ari cantik.
0: Terima kasih. Sekarang udah tak naikin Ibu Lodra ya.
1: Iya. Mau lagi Patut Mancung naik ya Dayu Ari.
0: Tadi Patut Mancung dari kapal.
1: Iya. Minta lagu Dayu Ari.
0: Iya, lagunya apa itu Ibu Lodra?
1: Lagu yang boneka cantik ya.
0: Boneka? Boneka cantik ya. Kayak Dayu nih cantiknya gak sih? Iya, dari Puri Ayu sudah Niki. Sudah siap Niki Ibu Lodre.
1: Ya, dah.
0: Ini sama-sama, terima kasih. Oke, Ibu Lodre sudah ternyata. Iya, semangat metik bunganya Ibu Lodre. Nanti kalau ada lebih kasih Dayu ya. Ya, kira-kira warna apa aja nih yang sudah dipetik sama Ibu Lodre, yang udah dikarungin jadi kampil ya, satu kampil itu. Iya, apakah mau bunganya masih mahal ini rakan-rakan, bunga pacahnya mungkin ntar bisa sampein ke Dayu ya. Ini para ibu-ibu biasanya ini. Iya, Ibu Lodre tadi sudah beristirahat sejenak. Sekarang yang belakangnya Ibu Lodre, siapakah nih yang mau request lagu ataupun salam-salam? Ayo bergabung dengan Dayu sekarang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, asik-asik.
0: Aduh, asik-asik. Mbak Indira ya? Iya.
2: Mamangku, Jepati, saking pemen.
0: Oh alah, Mbak Mangku, Menapi Gatre.
2: Rumah sehat, Dayu Ari.
0: Oh, Astungkara sehat ya.
2: Dungan, wow.
0: Napi?
2: Nak kenten nak kari.
0: Oh, kenten.
2: Kau cari nang kilang niki.
0: Oh iya, mungkin udah istirahat.
2: Dayu Ari,
0: asik. Ngen, temenin tiang mungkin di udara ya.
2: Karo tiang boleh jodoh sarang Dayu
0: Ari. Nak memang mau jodoh niki tiang. Iya, lagunya mau request lagu atau salam-salam Niki?
2: Mas Demang.
0: Okay.
2: Rindu.
0: Napi?
2: Rindu.
0: Rindu. Dari siapa?
2: Rindu hatiku.
0: Dari siapa itu ya?
2: Dan Muning Tiang.
0: Aduh, berat Niki kasus. Ya kalau Napi wasannya, Napi liriknya, Napi liriknya. Nah doh Niki, Rindu judulnya banyak sekali yang punya lagu Niki.
2: Rindu, mengapa rindu hatiku tiada tertahan.
0: Oke, entar coba Dayu Ari carikan dulu ya. Mengapa rindu hatiku tiada tertahan gitu ya. Oh, Rita Sugiarto.
2: Ya,
0: oke, sudah ketemu. Ya, kalau nggak tahu tapi penyanyinya boleh liriknya ya. Ini lagunya sampun Niki, Mamangku.
2: Ya, semua sudah
0: sama-sama.
2: Tandas guling-guling niki?
0: Oh, tidak bisa. Rang yang numun. Ya, tadi sudah nge requestnya nge. Sama-sama.
2: Unik yang bunga.
0: Nggih.
2: Kurang iki segera sok dia.
0: Inge sehat setata niki nge mamangku. Inge.
2: Kalau awal yang ada bye-bye, selamat bertugas Yuari.
0: Inge, selamat, terima kasih banyak ya. Inge, ada bye-bye Niki, mamangku, beristirahat jumun sejenak Niki nge. Iya, tadi lagu yang di request itu ya lagunya Bunda Rita Sugiyarto yang judulnya Rindu ya. Oke, ditunggu saja lagunya berputar ini di udara. Iya, sekarang lanjut aja di sini. Dai mau baca dulu. Yuk, cus kita ke WhatsApp. Di sini ada siapa nih ya? Yang enggak ada nomornya, Pak Ketut gitu ya. Ya, Pro Dangdut adalah kita. Selamat tugas tuh Dayu, Pak Tut mancung mulai lucu cara tupeng tugas gitu ya, Kalang Sari. Iya, tembangnya tuh Roma Irama berakit-rakit ke hulu. Waduh, Kang Yang ya, Yaning Maju Bos ada waktu Dayu putarkan Yaning Ten Kang Yang. Tapi terima kasih Niki sampun monitor. Oke, oh ternyata Niki Pak Tut Damai Banjar Belang Singa Padu kenten ya. Oh, Niki Pak Ketut mantan kentennya, username-nya di WhatsApp inge. Ya Niki lanjut ada Bu Marnyida nyarengin Dayu Ari. Oke, salam sarang Pak Yanarbe Biang Sri Kekeran Pak Tut Mancung Bu Vera Lansmoton Prom Dangdut Sami. Siap. Tersampaikan sudah salamnya ini. Iya lanjut ada Kak Ciatok Tanah Lot monitor Dayu. Asik, siap-siap. Terima kasih Kak Ciatok ya. Sekarang lanjut di sini ada Pak Arya Astre Prabanan ya. Dangdut adalah kita karena kita semuanya penggemar dangdut. Selamat sore Dayu Ari, salam buat semua semeton penggemar dangdut dimanapun berada ya. Semoga sehat selalu dan selamat tugas Dayu Ari. Terima kasih, dadah bye bye Pak Arya. Lanjut di sini ada Nini Hayu nangis. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Salam kompak dan juga siap. Ya, semoga sehat selalu dan juga Nini Hayuna sehat selalu panjang umur ya. Lanjut di sini ada Rajeng Siang Dayu Ari, Rajeng Kenal Tiang Rohman, monitor Anyar ya, saking Surakarta Jawa Tengah. Wow, ya Sawitra Jawa Tengah di sini. Halo Surakarta. Iya, sehat selalu yang di sana ya. Iya, di sini ada Bu Wayan dan Nini tuh Ade ini. Dayu Ari nyarengin Siki goyang tuh atu. Rajang tugas ya, siap. Iya, gimana goyangannya Nini tuh Ade? Enggak lanjut di sini ada Nini Dania langsung dari seputaran Sanur. Nini Dania gabung. Selamat sore Dayu Ari jegek. Terima kasih Nini Dania jegek. Ya tapi enggak ikut berjuang on air karena masih sakit. Walah, Nini Dania cepat sembuh ya. Biar bisa kita goyang lagi bareng-bareng di udara nge. Oke, Kakek Dania juga di sini monitor gitu. Dari Sanur Kakek Dania monitor, tidak ikut berjuang juga, kondisi masih sakit. Oh, keduanya bi couple ini sakit, guys. Iya, kita doakan Niki nge rakerai semoga Kakek dan Nenek Dania Niki cepat sembuh ya. Niki sebentar lagi mau ke dokter katanya. Oke, alon-alon di jalan nge. Ah, Tante Jerman apa lagi dibilang? Ye, loh galuh. Pasti ibu lodronya dibilang lo galuh ya. Be, Tante Jerman pasti liku budohnya. Inge ampura Tante Jerman. Be, kasihan tidak dapat berjuang juga Niki ya. Semua berebut ini di Pro Dangdut. Gak apa-apa ya, yang penting semuanya terhibur ya. Apapun itu, walaupun dapat naik atau tidak, yang penting kan disini tetap salam kompak ya. Iya, sekarang kurang lebih lagi 11 menit waktunya ya Rakerai menuju jam 4 sore gitu ya. Terima kasih sudah ikut dengan Dayu Ari di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan jangan lupa nih Rakerai tetap selalu monitor dengan Dayu ya, karena sebentar kita akan lanjutkan di jam 4 sampai jam 6 gitu di Ngospek ngobrol bersama penyanyi kesayangan. Yang sekarang mari kita dengarkan langsung lagunya Puri Ayu, judulnya Boneka Cantik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat sore. Pendidikan vokasi bidang seni terus diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia atau SDM yang tidak hanya memiliki kemampuan artistik, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan industri kreatif. Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana kepada RRI Denpasar menyampaikan penguatan kompetensi menjadi strategi penting agar lulusan mampu merespons perubahan teknologi, tren pasar, serta kebutuhan dunia kerja yang semakin dinamis. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Bidang Seni memiliki posisi strategis dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki keterampilan teknis sekaligus kemampuan kreatif. Pembelajaran tidak lagi hanya berorientasi pada penguasaan teknik berkesenian, tetapi juga mencakup pengembangan kreativitas, inovasi, komunikasi, manajemen karya, hingga pemanfaatan teknologi digital. Dengan penguatan kompetensi yang terintegrasi antara keterampilan seni, teknologi, kewirausahaan, dan karakter profesional, SMK Seni diharapkan mampu melahirkan lulusan yang tidak hanya siap bekerja, tetapi juga memiliki kapasitas untuk menciptakan peluang kerja dan mengembangkan ekosistem industri kreatif secara berkelanjutan. Demikian Gatra Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

Om Swastiastu. Ayo gerak rayu para pengas tiap rompat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Inge, mau lima lini kisaran titian dari Ring FM 106,4 MHz. Nyarangin tak rayu, seni makin sampung keranjing, renggala jam 4, kantongnya jam 4 lintang 5 menit. Inge, semua banget, niki sani kantor monitor seran titian, renggala makin nyarangin, makin ring program acara ngospek, kantongnya ring ngobrol kesarangin penyanyi kesayangan. Inge reng rahina ni mangke niki rakerai rahina radite tanggal si Agustus kali tali enam liker pasti kenyane niki reng ngospek ya pacang titian iring titian akhirnya rakerai para pendengar kentan ge antuk ngobrol ngobrol seru sarangin narasumber penyanyi duwe kentan ge sane meja bos niki bintang tamunya pasti kesampun ditunggu-tunggu. Inge, serung titiang napa ya sane memperkenalkan dumun iki nggih antuk ring bintang tamu sane makin dados klu manten ya ngiring piar sayang dumun tembangnya ne kenten nggih tembang saking Mang Wiguang sare sane mamude nyesel nyentana.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Ingira kerai para pendengar setia 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ingin niki mulai-mulai sering titian dayu ari nyarangin akrai makin ring program acara ngospek ngobrol sarang penyanyi kesayangan. Ingin di wau sampun niki ke turan titian reambare cuplikan lagunya ya. Niki ampun ya ngarianan tapi pasti kayunya adem kenten nge. Nge pastikan sampun penasaran kenten nge. Niki langsung saja tapi pastinya kita langsung sambut ya sire bintang tamu sane sampun nyarangin titian ring studio makin. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Inge Om Swastiastu. Inge. Inge niki wenten nggih rakarai bintang tamu sake sane mamude mangwi, beli mangwi kenten ya. Yeah, saler moge titiang Mbok Putri.
3: Inge rayu dege.
1: Astengkare rahayu inge punapi gatre sareng kali.
3: Astengkare rayu becik-becik.
1: Inge astengkare. Inge niki rakarai bintang tamu duwe sampun saat nyaring titiang niki saking jam 3:30 di wau. Rajin sekali ya. Inge pastikan sampun waning semangatnya makin nyarengin ring ospek kenten nggih. Inge talah niki manyara kerai sanang sami atur ning ayang titiang minap ring tapi astane siaran duwi niki preside ka akses kenten nggih ring Facebook Prompat RRI Denpasar kenten utawi ring RRI Digital. Inge di wau sampin sampun kepirangan sarang-sarang tembang ne beli mangwi ni kemedue inge.
2: Nge.
1: Sanema muda
2: nyesel nyentana. Nyentana.
1: Aduh, beh ratu. Niki kayak curhatan hati sebenarnya.
2: Curhatan hati.
1: Inge sedulur lantur biar kita menggali lebih dalam. Kintarnya dari dunia karir, dari musik. Kintar mari kita kenalan lagi lebih dekat ya. Mungkin dari beli mangwi durus niki perkenalan nge. Sarang lakerainya.
2: Inge Om Swastiastu Perempat budaya ring dijo jam kena ring sore sekali makin astungkare becik-becik sarang sami kita nggih perkenalkan titiang mangwi saking guang dike titiang saking guang
1: asli dike
2: asli saking guang
1: kenten wikudo yang mungkin yusane beli mang
2: san makin yusantian.

0: 39 tahun.
1: 39 tahun. Alitan kena jentiangan malih 6 tiban. Iya, 6 tiban. Heeh, nge, bae nikah nge rakarai beli mangwi niki aslinya saking Guang. Numpun nanin mriki ring studio. Ke studio?
0: Dumun nanin pisan nggih.
1: Pragan.
0: Ten sarang putri.
1: Oh, mau putri juga. Yeah. Oh, ya udah sekarang langsung niki ke mau putri. Durus perkenalan lebih dekat lagi.
2: Aing isuk Sumadayu kalau Imo putri ya, asli putri. Payangan.
1: Asli Payangan.
2: Nggih.
1: Ring desanya?
2: Desa Meningi, Banjar Semu.
1: Oh, nah cira niki napi Banjar Meningi?
2: Desa Meningi.
1: Oh, Desa Meningi.
2: Banjarnya Banjar Semu.
1: Banjar Semu ya, semua pride. Inge, mungkin Dika kantun menang napi
2: dempetan. Mungkin ring Bangli mungkin.
1: Oh, terus ke Bangli?
2: Nge, karena Imo kan kerja di Dika.
1: Oh, Dika.
2: Dika menu ada pengupo jiwa Dika ring Bangli.
1: Oke.
2: Okay, nah, desa Dika Dumun.
1: Ah, dikatimu nih, nge, tan kenapi. Niki mau putri sarang limang niki satu pasangan kah? Karena di flyer cingang-cingang. Oh, serasi sekali.
2: Satu pasangan.
0: Satu pasangan, duet.
1: Duet. Ya, aduh, kan. Di luar nikah yang lebih romantis ke dek. Ya, mungkin masih proses ya.
2: Doain aja.
1: Nah, runas doa nih kira-kira. Inge, jadi nikah nge, beli mangwi niki dari Guang. Mbak Putri dari Payangan, makin menang ring Bangli.
2: Ring Bangli.
1: Oke, napi wastane mungkin masuk ke dunia musik nih ke dari Blimangti dari tahun kapan nih ke?
0: Dia masuk di musik mencoba membuat single nih ke di tahun 2008. 2008. Dumun tiang ikut loma-loma dumun ning radio-radio nggih. Di RRI niki pernah tiang ikut 2 kali. Nike lomba karaoke beli kejurnya yang menyelenggarakan
1: saat
0: nike terus di radio Genta, radio Dumun pernah dapat juara di radio Sanatana. Nike di radio Bali FM pernah juga dapat juara teler di radio Genta. BRTP pernah yang ikut.
1: Oh, kan. Tapi yang pun akeh ya pengalaman. Weh, radio. Iya, pasti jam terbangnya udah wah di mana ini, di langit mana. Oke, kan berarti dawa ke 2008 sampai aktif menggiati gitu
0: kan. Ke lagu tiang Sene Dumun yang diciptakan oleh Wirke saking ketewel yang berjudul Bebeki ini ke di album Ulian Lacur Adi Megedi. Di album kaset, bentuk kaset nih ke CD nggih.
1: Oh, nika pertama kali.
0: Pertama kali.
1: Oh, kenten. Nah, terus makin yang lagi yang paling terbaru?
0: Paling terbaru nih ke duet Titiang Sing Tahan.
1: Sing Tahan.
0: Ya, oh, Megai iya. Seni nih ke
1: oh, terbaru. Oke, okay. Mungkin sebentar kita akan coba putarkan ya biar enggak penasaran kenten nggih. Kayak mau nampun suwe nih ke kenal sarang Mbak Putrinya?
0: Tiang kenal sampun ya dibilang 7 tahunan.
1: Wow, 7 tahunan. Yeah. Jadi dari tapi asane partner aja kenten
0: dari karaoke nggih kita nampun.
1: Oh iya dari tahun 7 tahun ya. Waduh, udah lama sekali. Oke. Terus kalau mau putrinya juga sama artinya tahu beli mangwi dari mana?
2: Gitulah tahunya dari pas ada undangan gitu di tempat orang hajatan ketemu gitu, kenalan ya berjalan bikin lagu gitu.
1: Jadi
2: awalnya dari situ.
1: Oh nanti ya siapa tahu dalam satu rumah ya. Jadi satu rumah. Inge. Terus kalau mau putri sendiri untuk menggiati niki di dunia musik gitu vokal dari kapan?
2: Kalau untuk vokal bikin lagu sendiri itu dari baru-baru sih dari kayak tahun 2022.
1: Oh, 2022.
2: Tapi kalau untuk jadi model video klip udah dari tahun 2015.
1: Oh, wow, nih. Modelnya.
2: Itu pertama kali tahu shoot di video itu lagunya DNI yang judulnya Senyak Bangun.
1: Senyak Bangun.
2: Itu
1: model aja.
2: Jadi model aja. Dari sana dah ayo tes mental lah, uji mental biar tidak nervous. Itu dulu juga sering diajak sama Blian Ferry. Kalau Blian Ferry manggung-manggung, ayo mau ikut, ayo naik ke panggung gitu, karena hobi juga dari kayaknya. Hobinya sih dari SD udah hobi sama lagu Bali. Pokoknya semua lagu Bali mau suka gitu. Semua. Tapi kesampaiannya sudah beranak, baru kesampaian bikin lagi kenapi.
1: Ya. Artinya kan udah masuk ke dunia itu ya, mulai dari model juga akhirnya kesampaian. Kenten emang bagian dari proses namanya. Oh, Kenten. Iya. Lalu napa maksudnya berarti baru ngaryanin karya sendiri itu di 2023. Kalau dari Beli Mangwi?
0: Iya.
1: Baru juga.
0: Yang dari Dumun belajar menciptakan lagu. Kalau sana makin karya-karya yang di YouTube lain pendatang baru akeh Rika.
1: Oh, Kenten. Iya. Berarti memang dari hobi aja Beli Mangwi nih.
0: Nggih, dari hobi nih kan.
1: Ya akhirnya ikut lomba.
0: Terus mencoba ngaryani lagu. Telur mungkin sudah diminati karya-karya yang pendatang-pendatang baru Rika.
1: Kenten. Iya, berarti lebih sering ngaryani lagu sendiri tanpa, artinya enggak yang mengcover. Dulu mungkin sering mengcover ya?
0: Sering mengcover.
1: Sering juga.
0: Lagu-lagu Na Agung Raka Sida
1: gitu. Oh, sering. Kenten akhirnya sekarang bisa bikin lagu sendiri dan langsung dinyanyikan sendiri ya. betul. Ini berarti kalau dari Nepi Astane, nah, Dayu penasaran nih antara Beli Mangwi sama Mak Putri. Mungkin gimana ada kesan pertama enggak ketika mungkin kan udah jadi pasangan ini nih ya, walaupun katanya tadi TTM ya. Iya, mungkin ketika pertama kali berjumpa sampai akhirnya jadi partner diajak duet gitu ya di dunia musik gitu. Dari Beli Mangwi ke Mak Putrinya bagaimana? Ini tipikalnya gimana, Kenten?
0: Itu dah titiang menyesuaikan vokal jadinya. Terus belajar. Itu udah Putri juga juga menyesuaikan vokalnya sarang tiang Kenten.
1: Emang vokalnya yang seperti apa yang di Blimang ini rasai gitu dari Mak Putri ketika duet atau apa awal-awal nikah?
0: Awal-awal duet nikah, lagu duet yang pertama yang berjudul Nemu Bahagia nikah. Yang rasa lumayan.
1: Lumayan. Oke. Saeh lah Kenten lah bisa ya dibawa. Nemu
0: Bahagia terus diambil lagu duet yang kedua
2: Tetap Bersatu
0: dari Pak Jero Mayun.
1: Pak Jero Mayun.
0: Terus ada di channel beliau. Tetap Bersatu yang ketiga ini. Di channel yang sendiri MWP Production yang berjudul
2: Sing Tahan.
1: Kenten ya. Biasanya kan pasti ke sampun mentan ada kesan pertama nih. Oh, ini karena awal-awal jadi okay, orangnya gimana ya, kira-kira bisa diajak di partner enggak Kenten? Kan kita tidak bisa nih bilang sifat kita seperti ini, ya kan? Nah, tadi Beli Mangwi ngelihat Mbak Putri kayak gimana? Baik atau apa? Penasaran tiang nih.
0: Putri yang jawab.
1: Oke, kalau gitu mau Putrinya aja ke Beli Mangwi gimana rasanya?
2: Kalau mau sih mungkin karena kita satu masalahnya sama, tapi cara pemecahannya beda. Kita sama-sama dah pernah gagal gitu ya dari itu dah mungkin karena nyambungnya di sana kita broken bareng-bareng brokennya gitu akhirnya saling mengisi lah, mengisi kekurangan. Kalau di Blimangnya ada kekurangan atau mboknya yang ada lebih, mbok yang mengisi. Kalau mboknya yang kekurangan, Blimangnya ada sisi positif dan negatifnya seperti itu,
1: saling melengkapi. Kenten ya, artinya maksudnya kan tapi ada nih Mbok Putri, oh ini kayaknya cowoknya bisa diajak ini Kenten ya.
2: Nyambung kalau sama Blimang ya.
1: Selain dari nasib.
2: Selain dari nasib juga karena jujur maunya yang lebih ke ego ya dari kadang-kadang kalau maunya marah dia diam. Biarpun dimarahin diam, itu sisi positifnya dia. Enggak, kadang-kadang kan pasti kalau kita bertengkar tuh pasti nggak ada yang mau ngalah satu sama lain.
1: Oh, iya,
2: akhirnya kan berantemnya lama gitu. Kalau kalau limang beda. Kalau maunya yang emoknya emang cerewet ya. Kalau maunya yang nyerocos limangnya diem dia gitu.
1: Kita lebih ratu idaman sekali. Di mana nyarimu? Dayu mau dong.
2: Cuma satu.
1: Iya ratu. Gak di mana lagi nyari limang. Enggak. Artinya ada kesannya masing-masing gitu ya. Sampai akhirnya di titik ini ya. Sekarang udah berjalan bareng. Jadi Rakerai didoakan aja yang terbaik ya. Enggak. Karena Dayu di ya sesi biasa awal mau perkenalan lebih akrab lagi. Mungkin dari Rakerainya mau pengen tahu nih secara personality dari Bli Mangwi gimana, Mbak Putri gimana, Kenten. Oke, sebelum lanjut ya, kita akan membahas lagi terkait karya-karyanya dari Putri sama Bli Mangwi. Nah, sekarang Dayu mau ngajak Rakerainya untuk istirahat sejenak gitu ya. Mungkin sambil mengingat ya kenangan ini ada lagunya Mbak Putri yang judulnya Pidan Kelawan Jani.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Kober. Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiang. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tedung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.
2: Gimana nih ya? Jual nggak ya? Jual aja deh.
3: Bli, kenapa wajah Bli bingung gitu? Lagi galau putus cinta ya?
2: Terus, aneh-aneh aja. Kakak lagi merencanakan masa depan keluarga kita di sini.
3: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
2: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
3: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
2: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
3: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
2: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
3: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
2: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
3: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: FM 106,4 MHz, 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini mulai-mulai niki sarang titian dayu hari niki rakerai para pendengar setia ring acara ngospek ngobrol kesarangin penyanyi kesayangan. Ini niki ring studio kantun niki titian senyarangin beli mangwi taler moge putri. Ini taler ibu sampun kalau terang siki tembang niki nge saking mau putri kenteng nge tane murdane diwawu napi pidan kelawan jani. Aduh ada pertentangan di antara dulu sama sekarang gimana? Berarti benar ya mengangkat fenomena ternyata Niki ya. Mungkin bisa diceritakan Niki Mbak Putri dari lagu ini apa maksudnya Mbak Putri menyampaikan ini kan asik menyanyikan
1: kalau,
0: ini.
1: Iya, dari ge. Kalau dulu itu kan kalau pas masa kecilnya Mbak itu uang 5 rupiah ya kalau di Mbak. Kalau uang 10.000 itu udah banyak sekali kita dapatnya.
0: Barang ya.
1: Nggih. Dosa ampun boleh numas beras, pokoknya segalanya bisa. Yang kalau dulu ke kalau mangken kan beda. Kalau dulu memang susah kita cari uang, tapi harga barangnya ini ke ya, lebih murah. Kalau mangken gampang cari uang, tapi harga barangnya itu tinggi. Hampir melambung tinggi seperti ini.
0: Mangken zaman tahun berapa nih Mbak Putri lahir?
1: Kalau Mbak Putri lahirnya
0: 79 ratu. Oh iya zaman-zaman itu ya. Ratu.
1: Sudah hampir 50 tahun dah geng. Ya kepala 5.
0: Tapi masih muda kadangnya enggak segitu. Ini gede 5 wiw. Iya iya artinya sangat terasa sekali perbedaannya ya gitu. Ya mungkin umur-umur orang tua ya Dayu yang sekiranya lahirnya tahun segitu ya suka sekali kadang bercerita gitu ya. Zaman dulu nah ibu gampang sekali nyari tapi apapun semuanya dapat gitu ya. Uangnya ada yang susah.
1: Kalau dumun kan akeh sehatnya loh yang lebih banyak yang dumun. Kalau dumun
0: sehat.
1: Nggih, kalau dumun nika kan tanpa pengawet banyak dari geng. Kadang-kadang ya penglingsir-lingsir dulu nika nyari sayur itu paling di Tegalan, enggak sampai beli seperti nika kan lebih murah meriah jadinya
0: gitu. Iya, betul. Olahraga dapat ya. Sekarang apa-apa ya jatuhnya kalau enggak bener sakit.
1: Kalau dumun kalau sakit Prabu paling wedang mentan nampu dicap. Kalau makin harus kontrol emosinya, harus dikontrol biar enggak tekan darah tinggi deh geng.
0: Ratu berat kasus nih. Iya, artinya ada keluh kesah yang memang mengangkat fenomena secara apa yang dirasakan mungkin di lapangan ya sama gitu ya. Dan juga dari Mbak Putri ya, Niki langsung menyangkut ketika Mbak Putri ngariana tembang gitu ya, menulis lagu atau mengarang lagu emang sukanya mengangkat realitas gitu atau emang ada imajinasi yang terkandung di dalamnya?
1: Kalau Mbak sih senangnya angkat dari kisah sendiri,
0: kisah pengalaman pribadi ya.
1: Dari pengalaman pribadi itu lebih kena di mau gitu nih. Kalau seperti Niki, oh gini perjalanan kita dulu seperti Niki. Kan tidak semua orang bisa mengalami hal baik buruk itu pasti wenten deh. Tapi kadang-kadang kan cara memecahkannya juga ya, beda.
0: Menyikapinya beda ya. Oh kenten ya. Artinya kalau Mbak Putri Niki bernyanyi kenten ya. Mungkin dulu ada motivasi tertentu Niki sebelum masuk ke dunia musik kenten.
1: Kalau motivasi sih sebenarnya tendai karena memang hobinya mau dari kecil dan sekarang ya baru kesampaian. Kadang-kadang teman-teman juga sekarang men-spot semuanya ya waktu teman-teman masa kecil. Akhirnya kamu kesampaian sekarang, kepingin dari dulu jadi penyanyi, akhirnya kamu gitu. Bisa. Ya, karena Mbak kan seringan kalau di jalan itu nggak bisa diam mulutnya deh. Pasti menggening sepanjang jalan, sampai dekat Juma pun pasti tetap menggening.
0: Karena kan saking senengnya ya sebagai pemuas batin sih.
1: Kalau Mbak lewat tuh, kalau ada nak uyut di jalanan, pasti Putri nenek lewat. Besoknya ditanya, Putri lewat mana? Dia gening-gening gitu.
0: Apa ciri?
1: Ciri-ciri khasnya mau Putri.
0: Mau Putri gitu. Bentar itu Bimang.
2: Benar, benar.
0: Benar ya, benar ya. Oke. Okay. Berarti memang kadang kan karena lagu Kenten Malih dalam guratan napi wastana puisi juga ya lagu. Pasti kan Kenten napi ada unsur kritiknya ya, ada pesan-pesan tersembunyinya Kenten. Kalau dari Beli Mangwi sendiri nih ya menciptakan karya nih ke biasanya dominannya karena apa, pengalaman atau imajinasi atau emang target apa gitu?
2: Yang kalau di Tiang karya-karya Tiang tuh kebanyakan pribadi, kisah-kisah pribadi Tiang. Kalau Tiang yang nyanyikan, kalau kisah-kisah orang lain yang pendatang baru itu kebanyakan request.
0: Request. Ya, apa yang paling sering di request nih, Ke?
2: Lagu-lagu koplo, kisah-kisah hidup yang dinyanyikan seperti apa kan, dikasih Tiang gambaran lirik atau gambaran curhatan hati itu yang karyanin.
0: Oh iya, tapi dipenuhi juga ya permintaan pasar mungkin juga ya. Oke, lalu ketika ngaryanin juga nih tapi adanya menciptakan sebuah lagu ya, ada nggak titik kesulitan misalnya di dari segi pengalaman pribadi itu lebih mudah atau emang pakai imajinasi lebih mudah atau gimana menurut Bimang?
2: Kalau Tiang lebih mudah itu pengalaman pribadi Tiang sendiri. Modelnya seperti lagu Tiang Megai Seni. Megai Seni itu kan Tiang ambil dari kisah Tiang dari tukang ukir. Tukang ukir Tiang dari kecil menggeluti di bidang ukir sampai sekarang.
0: Betul, sampai makin. Nah,
2: Tiang coba mengambil bagaimana pengalaman tukang ukir dari bekerja harian sampai borongan kan banyak itu Tudayu. Terus dari harian Tiang ceritakan gajinya dapat 1 bulan terus dia kasbon. Itu udah pengalaman-pengalaman
0: disampaikan melalui sebuah tulisan lagu gitu ya. Artinya lebih mudah untuk menyampaikan kisah pribadi gitu ya. Kadang suka relate nggak sama Niki mungkin ke para pendengar penikmat lagunya, oh sama beli kisah Tiang itu pernah kan?
2: pernah di komentar-komentar di YouTube itu pernah. Dan kebetulan lagu Megai Seni ini baru-baru ini dapat penghargaan dari KPID Balinya.
0: Wah, luar biasa. Ya,
2: Pak Agus Astape beliau teller Ibu Putri Koster.
0: Wow, ya, Bi, ya, mantap Koster, luar biasa sekali semeton ya, udah dapat penghargaan. Oke, mungkin tapi di lagu Megai Seni itu apa yang menjadi ciri khas di lagu itu? Maksudnya mungkin di rap-nya atau apa atau gimana?
2: Lagu ini menceritakan ada unsur-unsur seni.
0: Unsur seni.
2: Unsur seni yang di Bali itu semoga seni-seni yang ada di Bali semua lestari.
0: Ngajagang budaya ternyata ada di sana.
2: Ngajagang budaya Bali.
0: Berarti banyak menyentuh ya dari segi seni masuk, dari segi pengalaman pribadi masuk
2: kan
0: ya.
2: Dari judul itu Megai Seni itu kan banyak seni-seni yang ada di Bali. Modelnya seni lukis, seni tari, seni ya banyaklah
0: yang macam
2: ada di,
0: seni.
2: Semoga seni yang ada di Bali ini lestari.
0: Oke, pesannya sangat kuat sekali, pantas dapat penghargaan. mantap. Oke, Dayu juga mau bertanya lah ya, mungkin lagi satu pertanyaan aja sebelum kita dengarkan lagu Megai Seni yang disampaikan Blimangwi tadi. Ya, kalau dari Blimangwi nih, ketika manggung, kesan apa yang ingin ditinggalkan ke penonton? Oh ini saya loh, dengan ciri khas saya seperti ini. Kira-kira kayak gimana?
2: Itu
0: deskripsi Blimang.
2: Ya, kebanyakan dari requestan pas di Tiang nyanyi di panggung tuh kadang-kadang tidak lagu Tiang sendiri yang dinyanyikan. Request kan misalnya yang Sri Kandi, yang biar bisa goyang tuh. Yang Repeni itu. Kebanyakan seperti itu.
0: Oh, artinya beli mengikuti saja mengikuti, sesuai sama apa yang diminta penonton.
2: Tapi sering Tiang nyanyikan lagu Tiang sendiri dulu.
0: Iya, baru diminta covernya kan ya. Berarti ngalir aja ya. Artinya tidak memaksa juga bahwa saya seperti ini adanya.
2: Tiang yang penting Tiang bisa menghibur.
0: Itu aja sih tujuan utamanya Oke, terima kasih Niki Blimangwi. Kalau mau Putri sendiri gimana? Apakah ciri khasnya yang terkenal itu yang begini?
1: Kalau di panggung sih mboknya terkenalnya digoyang ya, deh.
0: Digoyang. Coba contohin.
1: Digoyang ya, deh. Kalau memang mboknya ke panggung tuh pasti awalnya karena dulu sama Brian Sri Kandi juga sempet. Diajak, ayo Mbok naik goyang. Itu yang jadi sampai sekarang itu yang jadi gininya Mbok, ikonnya Mbok. Kalau indete dah dengan goyang, kalau ini pasti Mbok Putri kalau begini gitu. Tapi memang
0: opening biasanya digoyang dulu. Openingnya goyang asik.
1: Karena Mbok sukanya kan lagunya yang agak ngebeat. Belum ada lagunya Mbok yang slow, belum.
0: Melo belum ya?
1: Belum. Ini rencana sih mau akhir tahun Astungkara bisa dirilis.
0: Oke, pasti bisa. Artinya ikonnya Mbok itu awalnya goyang. Habis itu apa lagi?
1: Itu udah identik dengan ke pokoknya yang energik biar energik. Bisa membangkitkan
0: semangat
1: penonton seperti ini. Kan kebanyakan kalau kita bawa lagu yang sendu terbawa suasana jadi
0: kecuali gitu. Tapi kalau misalnya ada yang request Mak juga turutin?
1: Turutin, itu kan sesuai jalannya aja. Tapi kalau mau nyanyi sih kadang-kadang jarang yang request yang lagu slow. Mau yang DJ, yang Remi,
0: ya. Mereka senang ya ternyata ya. Karena emang secara pembawaan, secara personalnya mungkin emang di enak cocoknya dibawa ke sana. Kalau Bimang Wi pernah maksudnya yang lebih energik ngebeat gitu kayak
2: Ini kan pun lagu-lagu duet yang kan ada lagu duet yang Semua koplo.
0: Oh iya iya ya, duetnya koplo ya. Ya kalau ngajak Mbok Putri kayaknya nggak bisa nggak koplo. Oke deh, terima kasih Niki. Mungkin lagi sebentar kita lanjutkan ya. Dayu Muari mengajar Akerai dan begitu juga Niki bintang tamunya untuk beristirahat sejenak. Malah jebos malah lanturang Niki renggalah jam 5. Kantun rengospek ngobrol sarengin penyanyi kesayangan.

Selamat sore. Kejuaraan Nasional Open Gate Ball ditutup secara resmi di Gor Ngurah Rai Denpasar, Sabtu 8 Agustus 2026 sore. Penutupan dilakukan Ketum PB Pergatsi yang juga Wamen PURI Diana Kusumastuti. Gubernur Bali Wayan Koster pun hadir langsung untuk mengalungkan medali dan menyerahkan hadiah kepada para juara. Kejuaraan yang baru pertama kalinya digelar ini memperebutkan Piala Gubernur Bali ini dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Bali ke-68. Ketum PB Pergatsi Diana Kusumastuti menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Bali. Para juara-juara dalam kejurnas ini diharapkan terus digodok menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 di NTB dan NTT. Diana Kusumastuti secara khusus juga berpesan agar pembinaan gateball di Bali terus ditingkatkan demi pencapaian prestasi maksimal di kancah nasional. Sementara itu, di Ketua Panitia Turnamen Iketut Ariantana melaporkan Kejurnas Open Gateball yang berlangsung selama 3 hari ini berlangsung sukses dengan keterlibatan tim-tim dari berbagai provinsi dan kabupaten kota di Bali kecuali Bangli yang belum memiliki tim. Adapun para juara Kejurnas Open Gateball 2026 kategori Double Mix, juara 1 Pergatsi Sulteng, juara 2 Pergatsi Gianyar, juara 3 Pandawa Brother, juara 4 Pelindo A, kategori Triple Mix, juara 1 Spartan NTT, juara 2 Pelindo A, juara 3 Waterlife Sulteng, juara 4 Pergatsi Gianyar A, kategori Beregu Mix, juara 1 Pelindo, juara 3 Pergatsi Sulteng, juara 3 Waterlife Sulteng, dan juara 4 Pelindo B. Demikian Gater Bali bersama Dayu Ari, sampai jumpa.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: lagu nggih ke Rakerai Kentang Gir yang baru lagunya sama Putri ya Muani Pemual bika, apa namanya tuh bikin pinggang lagi patah-patah di juga ingin semua banget nih kita lo Rakerai sana kantun monitor yang nggak lah makin Kentang Gir malih kira langkung sejam kira langkung nih nggih nyarengin ring ambare ring ospek. Nggih meja bos, niki dayuari pacar mungkah ring interaktif kenteng nggih. Mm-hmm. Kemawon sane makin wenten sane jadi ketakenan dayu niki. Nggih, tapi wasane antu selama perjalanan karir kenteng ya si menyangkut hal nike. Jadi kalau dari Mbok Putri mungkin kira-kira dari sekian lagu mungkin kita mau duwe kenteng album atau ini.
1: Kalau Mbok sudah punya 9 ya.
0: 9
1: 6 single yang 3 duet.
0: Tiga duet sarang beli mangwi kenten wow lumayan bukan lumayan udah banyak gitu. Namun yang paling berkesan yang mana pada kadi Mbok Putri?
1: Kalau yang paling berkesan nih kan sebenarnya lagu Budo Kasmaran ya.
0: Budo Kasmaran.
1: Budo Kasmaran ada itu lagu yang pertama kali.
0: Oh kenten apa yang bikin berkesan nih kamu?
1: Karena mungkin pengalaman pribadi juga ada ige.
0: Beratu, jadi kena kemot yang ngorten.
2: Sedang udah fudong.
0: Aja di mangwi.
1: Untung tempat tuh ke rumah sakit jiwa.
2: Kerana di mangling. Beratu,
0: agaknya dumun lah. Makin kantun budong.
1: Ampun ampun ten. Ampun ampun ampun nyantol di hati.
0: Kantun, niki tiana kantun mau diobat kayu. Ini artinya Nike yang paling berkesan.
1: Nike yang paling berkesan dan karena Nike lagu Mo yang pertama kali rilis bisa bikin single seperti Nike deh, itu yang berkesan. Terus karena di sana banyak kenangan juga deh, sama teman-teman seperti Nike.
0: Tapi kan Nike judulnya Budo Kasmaran.
1: Budo Kasmaran.
0: Nike artinya karena pengalaman Nike. Jadi yang dirasakan Mo Putri Nike emang benar-benar layaknya ratu atau apa sih?
1: Karena kita dari gengnya karena sehari aja tidak ketemu tuh udah yang paling jadinya.
0: Oke, okay, beratu jatip di mana? Oh iya memang itu yang dirasakan dari pengalaman. Kalau dari Beli Mangwi sendiri lagu mungkin berdua berapa punya lagunya?
2: Kalau Tiang single Tiang ada 11, duet 3 berarti 14.
0: 14 total samingi waket. Terus yang paling berkesan?
2: Yang paling
0: Budo Kasmaran juga oh bukan
1: nyeselnya tano
2: nyeselnya tano
0: oh nyeselnya tano kenten ya. Nah Nika ada ini ya nanti pastinya rasanya kok dari malah mikirnya gagal move on atau apa
2: nih Nika kisah pribadi Tiang dengan Tiang kan nyentana Nika
0: betul
2: Nika pun kisah pribadi Tiang tuangkan dari sebuah lagu terus video klipnya juga sangat menyentuh.
0: Ya sangat menyentuh. Oh, jangannya nangis Pak Putri ya. Oh, kenten ya, artinya itu yang paling berkesan ya. Oh, kenten. Terus kalau dari duetnya tadi kan udah nih singlenya. Terus duetnya yang paling berkesan?
1: Kalau duetnya ketiganya sih berkesan lagi ya, karena itu juga dari kita ambil dari cerita kita sendiri karena yang pertama itu nemu bahagia Asungkara dengan jalannya beliau kita bisa nantinya mendapatkan kebahagiaan dan bisa bersatu kan itu berkesinambungan judul lagunya nemu bahagia terus tetap bersatu yang ketiga sing tahan akhirnya sing tahan benan kaden keljuang itu nanti itu bocoran dah juga itu udah ada lagunya Bintan Keljuang itu lagunya
0: sudah ada
1: udah ada belum cuma bikin video klip aja
0: nanti
1: rilis paling kalau ndak akhir Agustus nanti tanggal 18 sudah
0: disegerakan ya maksudnya lagunya
2: paling 5 hari ini
0: 5 hari dijuang
2: 5 hari ini bikin video klip
1: bocoran itu deh itu bocoran
0: iya ini kira ngerai ya ditunggu niki yang goyang ngebeatnya yang ditunggu-tunggu dari Mbok Putri kenten ya nanti ada gininya ngebeat atau gimana
1: itu ngebeat
0: ya udah pasti ya oke DJ Remek ya dan juga Dayu ya disegerakan nih ya kan karena Mbok Putri kayak nggak tahan
1: kita berdua nggak tahan tapi benan keljuang gitu
0: benan keljuang kapan nih satu rumah ya Asungkara ya jalan yang terbaik pokoknya buat Mbok Putri dan juga Beli Mangwinge Iya, lalu sekarang Dayu mau tanya lagi nih Ki, mungkin dari segi tekniknya ya, tapi pastinya semacam dalam proses pembuatan karya, kenten ke? Biasanya di mana kentennya rekaman atau apa? Mungkin punya tim atau
2: kalau
0: apa?
2: Kalau di Tiang

0: rekaman kalau nggak salah yang semua ranger ini Tulayu.
1: Oke, Ntar.
0: Ya, semua ranger De Arte juga pernah, Ojib Bre, Aji Ngurah Hadi, terus Nopa Kenjeng yang terbaru, terus Gede Manesa di Bayat juga pernah, yang terbaru juga Yansu dari Sekeng Payangan.
1: Oh, Kenten, artinya ya. Sambil menyambung Kenten ya, relasi ya, nambah
0: karena,
1: relasi.
0: Yang karya-karya tiang itu yang dibawakan orang orang lain request itu, dia kan kasih pilihan di mana dia maunya bikin musik seperti itu. Kan tiang ini seperti ini kan tiang.
1: Kenten. Yeah. Oke. Okay. Lalu pas ketika membuat lagunya biasanya yang mana lebih duluan datang nih, liriknya atau musiknya biasanya di mana?
0: Datangnya judul itu.
1: Judul dulu.
0: Judul dulu.
1: Judul dulu nanti beli mang yang Aryan
0: Kenten dirinya. Bikin tiang lagu judulnya seperti ini.
1: Oh.
0: Nanti tiang yang rangkum.
1: Oh, Kenten. Nika pun agak susah enggak sih untuk dituangkan dalam bentuk goresan tangan.
0: Sudah inspirasi tiang sarang Putri, Ora-ore tiang bikin gini tembangnya, gitaran. Barang nyanyi sama Putri.
1: Oh, Kenten nyari-nyari. Oh, mantap ya. Benar lah kata Mbak Putri tadi, saling melengkapi. Waduh, keren sekali ya. Memang begitu ya, apalagi ketika kita berproses, Kenten harus sama-sama saling mengerti, Kenten ya. Dan menyemangati terutama, Kenten. Ya, kok dari Mbak Putri Niki biasanya sama juga nanti rekaman Kenten kah? Punya tim atau gimana?
2: Kalau rekaman Mbak Putri juga sama. Ada di Uji juga ada, di Om Uji, terus ada di Gede Manesa juga. Lagu yang karya ciptanya Mbak sendiri itu di Nopa, Nopa Kenceng. Terus untuk yang OAOI-nya itu di Yansu Payangan juga.
1: Di Payangan juga ada. Oh, Kenten. Terus sama juga prosesnya bikin lagu, bikin lirik.
2: Kalau mau bikin lagunya bertengkar dulu sama dia.
1: Cewek ya memang seperti itu ya.
2: Bertengkar dulu, Dayu, kalau enggak bertengkar enggak jadi lagu tuh.
1: Emang gitu? Kadang, pasti.
2: Iya, pasti itu. Kayak ini lagu yang mau dirilis Benan Kejuangan itu bertengkar dulu. Seperti ini. Ayo kita bikin lagu. Itu lagunya itu enggak nyampe 15 menit sudah jadi.
1: Sudah jadi.
2: Langsung besoknya kita take vokal. Gitu.
1: Nah, terus apa yang membuat yakin gini antara Limang Bia atau enggak Mbak Putri kok lagu ini udah beres nih, udah final segini Kenten. Apa biasanya?
2: Kan emboknya kan in the kos ya, di Bangli itu kan banyak orang di kos-kosan. Mungkin didengar sama tetangga itu, ih Mbok bagus udah lagunya, itu kisahnya Mbok sendiri. Udah lama kan, udah lama kita temenan itu. Bagus itu bagus, Benan Kejuangan Bos. Akhirnya dari dukungan teman-teman, dari lingkungan itu,
1: minta itu yang validasi
2: bikin,
1: dulu.
2: Itu yang bikin maunya semangat, pasti ini bisa kita gitu.
1: Artinya ketertarikan walaupun itu belum jadi ya, belum clear, belum tapi secara lirik Kenten biasanya kan ada keraguan nih. Berani enggak ya pakai lirik Niki Kenten biasanya.
0: Tapi di TikTok sampun FYP
1: banyak,
2: udah 14.000. Itu baru rapnya aja yang
1: masa usernya apa itu rapnya ya, boleh dinyanyiin?
2: Dibocorin
1: iya.

0: Abang.
1: Oh, beh cewek-cewek yang kayak make ini.
0: Itu udah FYP dah Yuta. Masa merilis itu.
1: Oh. Oh iya, artinya emang kena ya pada lagi nungguin kayak enggak pasti daripada gitu ya. Oh, oke.
0: Okay. Astungkara nanti bisa diterima deh guys.
1: Astungkara, apalagi udah FYP loh, tanda itu udah ciri itu. Oke, okay, terima kasih banyak Niki mau Putri sarang lima ngeteng ya, tapi sambil menunggu Niki mungkin raker-raker udah siap-siap ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan Mbak Jebos, kita ungkap interaktif. Sari makin ngirim sandekan dumun iki pacang ke aturan tembang malih nggih saking Mangwi sarang Putri sane mamu denemu bagia.
2: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sunan adalah alas berbentuk bundar yang digunakan di kepala untuk menopang dulang, gebogan, atau sarana upacara lainnya saat dibawa menuju pura atau tempat persembahyangan. Dalam tradisi masyarakat Bali, sunan memiliki peran penting karena membantu menjaga keseimbangan beban di atas kepala sehingga lebih stabil saat berjalan. Selain itu, sunan juga berfungsi sebagai alat pelindung kepala agar tidak terasa sakit atau tertekan langsung oleh alas dulang yang keras dan berat. Secara bentuk, sunan biasanya dibuat menyerupai cincin atau bantalan bundar dengan bahan dasar kain yang diisi busa, kapuk, atau bahan empuk lainnya. Bagian luarnya sering dihias menggunakan renda, benang warna-warni, payet, atau ornamen khas Bali. Sehingga, selain berfungsi praktis, sunan juga terlihat indah dan selaras dengan nuansa upacara. Sunan lahir dari kebutuhan praktis masyarakat Bali yang sejak dulu membawa sarana upacara di atas kepala, baik itu untuk kegiatan adat maupun keagamaan. Karena itulah, sunan bukan hanya sekedar bantalan kepala, melainkan juga bagian kecil dari perlengkapan upacara di Bali.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Nah, ingin rakyat para pendengar siap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali Kanton Sarang Siti Tiang Niki Dayu Ari Makumiwa Kali Bintang Tamu Dwi Wintan Beli Mangwi Taler Mbok Putri Inge di wasamun kata nanti Niki tembang duetnya nih Niki nge wenten nemu bagio ya Niki sarang tapi wastane pocol mulis saking Beli Mangwi Guange Ayo nggih rak rai sare mangken niki taler kali bintang tamu titiang nggih Beli Mangwi taler Mbak Putri ngiring lengkah niki nggih hari internatif minta minap niki maju bos wenten sane jagi berinteraksi ya secara langsung kenten nggih wenten sane jagi ketakene minap saking rak rai durus sangke makin ngeranjing ring soal telepon 0361223361 utawi ring WhatsApp pun niki nggih nggih ternyata ampun menyerbu nggih Om Swastiastu
1: Om Swastiastu
2: Om Swastiastu Rahaja sore Mak Dayu cantik.
0: Halo Rahaja, Mailin niki nggih.
2: Nggih.
0: Oh, nggih halus pisan pernikahane.
2: Soalnya Mailin baru monitor tadi listriknya mati.
0: Abeh ratu abeh abeh listrik mati. Pasti habis disiram air mati listriknya ya? Oh bukan?
2: Enggak.
0: Oh, enggak.
2: Soalnya dan Pasar Selatan mati.
0: Oh, kenten.
2: Mm-mm. Dari
0: dari jam berapa padamnya nih kak?
2: Dari jam 4 tadi.
0: Jam 4 sekarang oh kurang lebih 1,5 jam ya. Gimana nih kabar?
2: Kabel ada penyambungan kabel soalnya di depan.
0: Oh kentana nah, Niki disenggol sama Bu Sekar Payangan.
2: Iya Bu Sekar. Salam kenal dulu ya sapa. Beli Mangwi sama Mbak Putri.
3: Ini salam kenal
4: Rajang Rahayu.
2: Mau tanya soalnya ini kan baru hidup ini listriknya. Asalnya dari mana?
3: Kalau Tiang asli saking Sukawati, Desa Guang.
2: Putrinya?
4: Kalau Putri aslinya saking Payangan.
2: Oh, sama-sama Gianyar ya.
3: Sama-sama Gianyar.
0: Tangguh kangen, tangguh kau.
4: Tangguh kajo.
0: Tangguh kajo.
2: Ya nggak apa-apa, yang penting kan sama-sama daerah Gianyar. Terus, dari tahun berapa merilis album?
3: Kalau Tiang dari tahun 2008, Bu.
2: Jangan
0: panggil
2: ibu.
0: Nggak terima lo, Mailin lo.
3: Get Mailin. Yeah, get Mailin.
2: Terus? Kalau
4: Mbak Putrinya? Kalau Putri dari tahun 2022.
2: Oh, baru-baru ini ya?
4: Nggih.
2: Di antara lagu tersebut pasti punya kenangan tersendiri ya masing-masing ya?
0: Nggih. Waduh, Mailin penasaran nih.
2: Ya, soalnya kan baru hidup listriknya.
0: Iya, nggak apa-apa. Sekarang mungkin bisa diulas lagi ya kenangannya gitu ya, Mailin ya?
2: Ya.
3: Dukung ya Melen ya. Dukung di channel YouTube di Tiang MWP Production Rahmatan dan YouTube Mangwi Guang.
2: Ya mudah-mudahan ya kedepannya bisa album lagi. Biar sama sukses. Kalau enggak sehat enggak bisa berpikir.
4: Astungkare. Nika sane utama sehat dumun.
2: Ya sehat dulu. Biar bisa berpikir jernih, bisa berpikir untuk bikin lagu lagi.
4: Astungkare.
2: Ya itu aja deh. Oke deh, makasih ya buat
4: ini. Sama mewali.
2: Tak kira Mbak Putri penyiar perempat.
0: Bukan.
4: Beda-beda. Oh,
2: bukan ya Mbak Dayu.
0: Bukan. Iya, Mailin sehat-sehat ya.
2: Buat Mbak Dayu yang cantik, yang manis, yang imut.
0: Aduh.
2: Juga Mbak Putri juga yang cantik, yang manis, yang imut juga sama Bimbang. Susama Om
4: Santi
0: Om Santi Santi. Ternyata tadi pertanyaannya masih sama ya. Artinya dari semua lagu yang paling berkesan yang mana bisa diceritakan lagi, mungkin diulas lagi dikit aja. Biar Mailinnya tahu ya, biar enggak penasaran entar lagi ya ditempungin ke God lagi sama Mailin. Mailinnya galak soalnya. Maaf Mailin. Ya dari Beli Gongwi, Beli Mangwi ya, pura.
3: Yang paling berkesan lagu-lagu Tiang, sebenarnya sih yang paling berkesan yang Megai Seni itu,
0: Budayu,
3: yang paling berkesan.
0: Yeah.
3: Itu dah karena menceritakan seni-seni yang ada di Bali. Yang paling menonjol itu yang saya ceritakan seni ukir.
0: Seni ukir. Karena sampai sekarang di Mangwi ini masih bergelut di seni ukir ya.
3: Bergelut di seni ukir.
0: Oh, ganteng. Dan juga Niki Mailin katanya tadi ya sudah diinformasikan bahwasanya lagu Megai Seni tadi ya dapat penghargaan di KPID, betul?
3: KPID.
0: Gitu Mailin. Nika yang paling berkesan dari Beli Mami. Kalau dari Mak Putri?
4: Kalau Mak Putri sih tetap itu yang Budo Kasmaran itu yang paling berkesan.
0: Tanggung jawab nih Mang Wi. Iya, di Budo Kasmaran nih kan.
4: Iya, di Budo Kasmaran.
0: Kenapa? Kenapa paling Budo?
4: Paling berkesannya itu dah sama teman-teman seperti Nika karena itu hilang loh dari Ge. Dihapus dari YouTube.
0: Oke. Okay.
4: Ada ya ada miskomunikasi sih sebenarnya.
0: Secara teknis kan nggak tahu di luar kendali. Tapi Budu Kasmaran
4: itu sempat... yang paling berkesan karena itu pertama kalinya Mbak Putri rilis single dan udah jam tayangnya juga udah lumayan sih. Tapi karena ya ada miskomunikasi dengan sang videografer
0: jadinya
4: dihapus.
0: Iya, oke.
4: Ya, itu mungkin bukan rezekinya.
0: Betul. Ya, jadi betul ya kata Mak Elin itu harus berpikiran sepositif mungkin.
4: Ya.
0: Jangan diraup ya yang negatif.
4: Hilang satu nanti bisa datang lebih
0: seribu
4: tergantikan yang lebih banyak.
0: Asik,
4: mantap. Dan yang lebih baik.
0: Beli Mangwi. Iya betul sekali ya, artinya penyemangat gitu ya. Mungkin untuk generasi muda juga, kalau misalnya dikasih cobaan ya jangan gentar gitu ya, jangan putus asa, kentan. Oke, betul sekali. Terima kasih Mailin, durus nikam sanakan lumun. Minap di belakangnya Mailin. Siapa nih yang mau perkenalan dengan artis gue di Mangwi sareng Mbak Putri durus nikam keranjing. Oke, Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu, Dayu Ari Cantik.
0: Titiang, Om Swastiastu.
5: Yang Nyaman Muriana, ada Pak Eka Mamba.
0: Yee, Pak Eka Mamba. Ini penapi gatre, Pak Eka.
5: Becik-becik mawon, Mbak. Iya kabare.
0: Encik-encik. Apik-apik wae.
5: Salam kenal buat dua apa penyanyi itu. Bagui sama... Mbak Putri ya.
4: Kenal Mawali kayaknya sampun boleh kenalan dari dulu waktu tiang.
5: Keren baikku ya.
3: Zaman dulu.
4: Zaman dulu.
5: Bingung bener kok.
0: Adas bingung, tapi ngapain nang bingung
4: kan? Bingung Pak.
0: Mau milih soal
3: Pak Eka.
0: Patuh yang api nih ke.
4: Patuh anak tiang kentan.
5: Ya itulah, teman guyon yuk.
4: Nggak tiang kentan Pak Eka.
5: Guyon. Kita dalam hati ini hanya sekedar intermezzo.
0: Betul sekali.
4: Ya masukkan ke jantung aja Pak Eka.
5: Nanti saya masukkan ke dalam anu.
0: Aduh.
5: Lumpur kan. Lumpur yang berlumpur dan bernoda gitu loh.
0: Becek nih kan eh. Iya.
5: Dayu kan layang-layang dia Dayu itu.
0: Apa artinya?
4: Kebar mengindang.
5: Layang. Kebar mengindang.
0: Kentan.
5: Nangis sayang Dayu pun. Ada ngelah.
0: Kasihan deh lo.
3: Kasihan deh lo.
0: Aduh. Menang.
5: Aduh saya.
0: Elengnya faktor uwe.
5: Saya ini. Yang cara Jawa ini itu menik-menik kok ya.
0: Menik-menik itu apa ya?
5: Menik-menik itu ayu tapi aduh yang gak mengikuti.
0: Aduh takut jadinya aku. Ya nih ke ampun coba ntar pelan-pelan ya Ciki wawani mana pisah nih Pak Eka. Belum ada yang ditanyakan Ciki sarang narasumbernya. Ya
4: belum.
0: Nah nih ke bes belik ke demen mecanda belik kenton menggelebuk awas sakit. Ingin minta malah Ciki penelpon ke mantan ya sebelum tiang nyaringin ke raih mesandekan bengkur Pak Eka Mambal kenton ke sila sana yang jaga nyaringin lurus ngeranjing reng 0361223361. Ningge, Om Swastiastu.
2: Swastiastu, Rahajang sore, Dayuari.
0: Rahajang, selamat sore. Siren, iki.
2: Rahajang sore, salah yang punya isyarat kali lima.
3: Rahajang sore,
4: Om Swastiastu.
2: Tiarin payangan, Dayu.
0: Ibu Sekar. Air ye, Ibu Sekar, Pau boleh nyenggol kan?
2: Boleh Pau sambil nyangit
0: kayak. Oh nyangit, tinggi. Penapi gak trek enak.
2: Langsung karo agak serat kita yu.
0: Agak serat. Minum toh ya nak?
2: Nak serat menggadang ngaben dah yu ringan.
0: Oke enten. Ye istirahat meja bos Bu Sekar. Jaga kesehatan.
2: Niki majaring penyanyi sarang kali ni. Payangan api mak putri ni kan?
4: Lalu putri payangan banyak semua bu.
2: Oh banyak semua. Niki nak bentarnya semua nganti Riki dah jenuh mah di angin.
4: Bu Sekar saking payangan api?
2: Satung dia.
4: Oh satung.
0: Asik. Alon.
2: Tambang ni mak putri ni kan bercik usiran aku sarang duet ni nge teman tiang mirang malin teman tiang mirang lagu ni beli mangwi ni kan tukang seni ukir ni kan tapi
3: magai seni
2: yang magai seni ni kan bercik pisan pantasan boleh penghargaan
0: ni kan pun luar biasa
2: lagunya menyentuh sekali untuk masyarakat ni kan kawan kegiatan ni kan pasti kenyataan memang begitu kan.
0: Betul sekali.
2: Lagu nama putri ni ke lain pidan jari ni ke pas aja anja tahun pidan ni ke siapa rasa sepidan jari pidan ni ke rasa ni ke wah.
3: Video klip ni ke Ipeka Petro ni ke ibu.
2: Apa memang?
3: Video klip ni ke
0: modelnya
3: model video klip ni ke Ipeka Petro.
2: Ini kan Kak Petro mandi sama bayi di video.
0: Oh iya
2: kan. Ini kan pun angkat-angkat alis lincir. Ini kan pun ambil roh angin. Video clip ini kan lucu nih kan.
0: Iya betul.
4: Lunas dukungannya Bu
0: Bu Sekar.
4: Bu Sekar
2: ini sama pembak-pembak. Salah lagu Bali pasti tiang dukung penyanyi Bali nih kan. Tiang ada masih lagu Bali uli pidena tiang dukman. Saya tiang dan bisa mungkin yang Bali.
0: Dan kenapa didukung aja kita sudah sangat. Tapi berterima kasih kan tanda dosnya.
2: Lima uwi sama putri ini kita pasang suami istri.
4: Nenten,
0: doakan.
4: Doakan biar cepat.
2: Mbak Putri kari singal.
4: Nenten, sampun pernah gagal Bu Sekar.
2: Oh, mudah-mudahan boleh gelisan ya, becek.
0: Nah, niki pun beli mangwi.
3: Patah, tiang patah niki. Tiang duda.
4: Duda putri, ketundung.
3: Putri jana.
2: Aku cocok sah. Duda ketemu jana aja.
3: Duda ketemu jana.
0: Jangan paling sih nih kang Yantan kan enak.
2: Duda ketemu jana, walaupun yang nyantano ya, cak nyantano, retan yang penting. Cocok di hati gitu.
4: Mas Sekar, kalau dikasih jalan sama beliau,
2: dia doakan semoga berdua niki berjodoh
4: bersatu.
2: Doanya di berjodoh semoga sampai akhir hayat.
4: Mas Sekar,
2: yang lijo bisa ketemu metu nawat lu bulan melangsung jadi. Soalnya takut pada uti ya, soalnya kan umur yang pun 32 kau ketemu jodoh kan.
0: Banyak faktor.
4: Putri hampir 50 makanya Bu Sekar.
2: Walaupun kinten kalau wenten jodoh yang penting ada yang menemani akhir hidup kita. Yang penting yang nerima itu mau apa adanya kita, nerima apa adanya kita itu aja yang terutama.
0: Inge. Yang tadi
2: walaupun umur muda kalau kita tidak berjodoh kan tidak bagus, tidak ganti.
0: Betul. Deh. Dayu niki nyempil kayak peragaan niki. Mirang satu anak lingsir.
2: Enak lingsir dumun-dumun mula kenten Dayu.
0: Jakti, jakti.
2: Kau demen, dah mingkir suge, racur yang penting demen, malu. Kau suge tadi alis orian, kan kenten
0: nah, alis ngerotan. Kenten, kenten mampun. Dijam alis ngeroh kenten. Nanti astani petua.
2: Nah, kesugian utama, dan ketesna yang gembong lapana itu keutamanya. Angon kesugian. Ayu,
0: betul. Ben, niki contoh niki.
2: Aku rot. Niki pengalaman pribadi tiang niki
6: ketemu sareng niki Pak Madi niki nah teman-teman api dumun umah tenglah niki ke tiang asal ada angin barat melayap yang ngungsi takut gak tetap umah gitu deh
0: tadi
6: kenten pengalaman tiangnya kenten sik lagu kita beli mah
3: siap-siap
6: jadi itu buat panak bengelah gitu cak bahagia mau hidup jadi
0: ini nika kepun utama ini ibu sekar
6: tiangnya. Semoga ia beli mang idang ya lagu ni ke beli mang
3: ibu lagi yang sekarang bu sekar.
6: Jangan tiang teman yang aneh aneh lagu beli mang ni kena fitur terutama ni ke punya poli penghargaan ni kerja pokok ni jak pantas sampai mana penghargaan. Lagunya bagus sekali menyentuh ya.
0: Betul.
6: Untuk sudah mas ni ukir ni kan teman bisa nanti ni yang pun naik lagu angin lagu kekaryaan ini ke.
0: Inge, bu sekar.
6: Berkarya beli mang sama putri yang doakan semoga bisa bersatu.
0: Pada doa
6: paling utama nih kengi dan terus berkarya yang baik-baik dan menghibur masyarakat Bali. Pokoknya berdoa selalu. Sukses terus nih sarang kali. Dayu sarang Bima sarang putri. Selamat sukses terus. Dayu dan selamat bertugas. Yang pamit Om Santi. Santi Santi Om.
0: Iya, susah banget nih ibu sekar. Saking satu tanya sampai nyarengin taler nih kin. Tapi astane becik pisan kenten gaya artinya sebagai penikmat seni, seni full suara, pemkasnya nih kenten gaya seneng ya kawin tenan nih karya-karya dari Mbak Putri taler Blimang ya. Jangan sampai napi astane stuck sampai di sini saja terus dikembangkan napi malah hake sana seneng kenten ya. Dan pasti ke inge, pasti ke sampun saking pendengar sami ya mendoakan yang terbaik niki majang remok putri sarang di mangwi nge nge duane niki sampun ke bandan untuk kalah saking interaktif di wau sampun dados penyuwut gitu. Ya sebagai closing ya pertemuan kita hari ini susma banget niki majang remok di mangwi mau putri nge sampun tapi sidarau kenten nge ring ospek mangkin niki nala lakerai sana sampun presidennya regini ambare taler titiang dayu ari dados pengantar acara ring rahinani mangkin galahi mangkin unas gerena pengampura peperade menten atur titiang sana nenten manut ring arsep. Sani makin giring pukutang untuk para mesanti Om Santi Santi Santi Om.

kita perhatiak seukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening perang.

selain gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

Ari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangyang agama. Ngiring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, nguncarang puje drisandiri.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Ini rakyat para pendengar siap rompat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ini mali-mali kisaran titiang dari hari Ring FM 106,4 MHz kanto nyarang rakyat rahi seni mangkin ini sampun keranjing ringgalah jam 6 lintang 2 desa menit nge. Ini diwawah sampun katuran titiang talar niki ring jam 6 pas diwawah untuk puji Trisandya niki nge majari umat Hindu Sedharma kita nge rajeng dumun. Ini talar ringgalahin mangkin kita nge mangkin sampun niki magentos program acara dua, niki ring lisir sanjing mau tangin informasi taler tembang-tembang. Nggih pastikan mari jebas niki titian nyarangin akrai untuk nyoba informasi kenten ngiring adat istiadat pemkasnya nih menjebos niki paca mausan ngeninin ini alat masakan tradisional Bali pinaka warisan dapur leluhur nggih sade syarat akan filosofi miwah pengetahuan lokal. Nggih mugi-mugi sareng sami tetap stata kena rahayu rahajang rinijia pada bengenas tetap niki nggih stata monitor sareng titian niki taler renggalah ya, jam 6 lintang 2 tapi wastane kali liker kenten nggih rakarai niki pacang katurang taler yang ambare dayuari haturkan di udara niki antuk azan maghrib ya niki untuk saudara umat muslim yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya nggih. Yesus sani punika wawu atau nanti tiang mendekati informasi taler tembang-tembang sani preside rakarai pirenggang taler hibur niki ngering ambar sani makin ngiring santekan dumun niki rakarai dayari mengumandangkan azam maghrib dumun niki untuk umat muslim yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya.
1: Rakan ke sarang RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

0: kesarang.
1: Sopan RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Hingga ragai para pendengar setiap perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kantong sikian hiriki sarang titiang dayu ari nyarangin akarai ring program acara lingsir sanja muatang ini informasi miwah tembang-tembang. Hingga diwas sampun katurang niki tembang saking tiga band kali yuga. Kantan ge niki taler ringgala jam 6 lintang kali likur. Kantan ge azan maghrib titiang kumandangkan. Ge niki selamat niki ge menunaikan ibadah puasa. Ampun ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah untuk azan maghrib kenten nggih rakerai ya umat muslim yang berada di wilayah Kota Denpasar dan sekitarnya. Ya sepertinya niki tiang agak kurang fokus kede. Nggih duanin kanton semangatnya ya masih tapi aslinya menggebu-gebu sekali niki nyarangin rakerai nyantos gala mangkin ya. Ya tapi malah niki taler masih dalam napi astane bulan kemerdekaan bulan Agustus yang memperingati hari kemerdekaan kira aku malah seminggu kita ngerakarai niki pasti kesampun ya astungkare semangat itu yang bisa membias majang rakarai sarang sami apapun kegiatannya kita ngerakarai tapi pastane margi yang dengan semangat dengan usaha yang maksimal ya seperti biasa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ngiring kalau mungkin niki titian pacang lagi ngin antuk tapi pastane informasi niki ngi titian utip saking Bali Express ya. Antuk beragam alat masakan tradisional Bali niki warisan dapur leluhur niki nge sane syarat akan filosofi taler pengetahuan lokal. Inge minap ring jamane mangken kenten kira-kirai yening pacang merantenan ya. Mengenal dengan istilah rice cooker, teflon blender, kompor listrik dan segala macamnya. Ya ini kan kading dumenah kenten ring dapur orang Bali kading napi kenten ya. Nge sederunga hadir niki nggih rakerai berbagai macam peralatan modern ya masyarakat Bali pasti kesampun niki akeh kentengnya meduwe alat-alat ya alat-alat masak niki yang bentuknya sederhana kemauan meduwe niki nggih fungsinya soang-soang. Nggih menariknya niki rakerai ya ringungkur alat-alat punika pasti kesampun wenten pengetahuan lokalnya nggih cara memanfaatkan bahan dari alam nyantos nilai budaya niki sane kewarisan nggih dari generasi ke generasi kenten. Nggih, wenten iki menggunakan alat masakan tradisional Bali sane menarik kenten nggih rakerai niki wenten sane kebawa cangkem paon. Nggih cangkem paon puniki tungku tradisional nggih rakerai sane dados pusat aktivitas sering napa sane pewaregan tawi dapur. Niki biasa dibuat dari tanah liat, bata kenten nggih. Lah niki pasti kesampun nganggen kayu bakar ya. Inggereng dapur zaman dumunu sampun nggih juga menjadi tempat interaksi keluarga di kayu pupul nggih ane istri-istri minap nih lanan nenten kenten pasti nggih rakerai pasti ke sampun nyarangin ring keluargan kenten. Nang lantur menten niki payo ya payo niki periyo yang umumnya terbuat dari tanah liat. Nah pasti ke sampun ke Wigunayang niki rakerai untuk memasak makanan berkuah nggih menariknya ring panas dari tanah liat niki menyebar secara perlahan ya sehingga masyarakat tawi kramene meyakini masakan yang dimasak niki pasti kesane nganggen payu niko memiliki cita rasa dan aroma yang khas. Nah talon niki wenten sane kebawas dandang utawi kukusan nggih ring dandang niki digunakan kenten nggih ke kawi gunayang antuk merebus utawi menanak nasi nggih ring kukusan niki ke untuk mengukus nasi jajo-jajo Bali kenten nggih utawi jangan sane lianan nggih. Nah niki sampun sane ngelingin iraga sarang sami bahwasanya sedurunge wonten rice cooker kadi mangkene kramane ring Bali pemekasnyane sampun maduwe cara sendiri ya untuk menghasilkan nasi sane mateng taler sempurna. Malih siki niki kira-kira wonten kekap ya niki berupa penutup berbundar-bundar ya berbentuk bundar ya. Nah niki digunakan untuk menutup wajan nggih payo utawi dangdang agar panasnya nike mangda tetap stabil niki miwaring ajengan sane tapi astane sampun matang nike pastikan sampun matang secara merata. Inggih kadia samurika dumun nggih tiyang aturan niki kantun setengah ya niki inventan informasi alat-alat sane wenten niki zaman dapur dumun nggih sedurung mungkin mengenal alat masak ring zaman mungkin. Nggih sane mangke ngiring mesandakan dumun niki pacang katurang tembang malih niki wenten tembang saking nyanyian Dharma juga niki nggih sane mamude karma.

0: Prasasti Blanjong atau Blanjong adalah sebuah prasasti yang memuat sejarah tertulis tertua tentang Pulau Bali. Pada prasasti ini, merujuk kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti ini bertarikh 835 Saka atau 913 Masehi dan dikeluarkan oleh seorang Raja Bali yang bernama Sri Kesari Warmadewa. Prasasti Blanjong ditemukan di dekat Banjar Blanjong, Desa Sandurkau, di daerah Sandur dan Pasar Bali. Bentuknya berupa pilar batu lintasan 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini unik karena bertuliskan dua macam huruf, yaitu huruf pranegari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf kawi dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti Blanjong sejak ditemukannya oleh Stutterheim sekitar tahun 1930, kondisinya sudah agak rusak, bahkan ada beberapa baris hurufnya hilang. Situs ini telah terdaftar sebagai cagar budaya dan beberapa kali dikonservasi serta telah dibuatkan bangunan pelindung.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan. Kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas nyolong, kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang?

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
2: ditiang
1: niki mbok tiange
3: saking dan sidang meklu mertimpu
1: matajung
0: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Hingga ada kerai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Ini kan tuh sarang titiang meniki ring lingsir sanja muatan Indonesia informasi telur tembang-tembang. Niki kantun niki ring topik dua hanap kastane kewentenan puniki alat masak tradisional Bali kenten nge niki sampun kewarisan dari turun ke turun temurun kenten. Hingga diu sampun sobian titiang niki wenten kegap ya niki sane hanap kastane penutup berbentuk bundar nih Kang ya. Niki banyak manfaatnya, banyak fungsinya ya. Ada do nutup wajan, payu, kenten nggih, taler dangdang, niki mande preside panasnya tetap stabil ring makanan taler niki matang secara merata. Nah, wenten niki ke bawah siot rakerai niki nggih bentuknya sederhana niki, siot niki penjepit berbahan bambu ya yang digunakan untuk mengangkat wadah panas dari atas tungku. Mantun niki wenten gebah utawi cedok, gebah nika terbuat dari anyaman bambu niki sanika wigunayang untuk meniriskan kentangnya utawi memindahkan bahan makanan ring cedok nika ke kawigunayang niki untuk mengambil kuah sayur utawi nasi nge. Nah niki kau kentangnya rakerai wentan sanika los kau kau punika alat pengaduk ya yang terbuat dari kayu kentangnya rakerai utawi kapi wastane kau kelapa kentangnya rakerai utawi nyuh nika. Nah wentan ke bawah gober utawi kikian wentan tiu utawi belakas cobek utawi batu base bentan ingke kentan akarai pasti kesampun alasnya kentannya wajah wadah bundar niki biasanya dari anyaman bambu kentan nge nantos makin make pasti kesami medue ingke puniki duaning pasti kesampun ring Bali make medue upacara kentannya rakerai untuk menghidangkan makanan ya di bawahnya bentan ingke di atasnya bentan kertas minyak biasanya nge. Yang menarik niki rakerai ya untuk alat-alat dapur tradisional nike sami ya berbahan ramah alam benten ring bambu kayu batu tanah liat utawi batok kelapa kenten nge nike sampun sani mawinang teknologi dapur tradisional nike menunjukkan ya punapi leluhur dumunna memanfaatkan sumber daya alam secara sederhana dan fungsional. Ingge rakerai minam dan niki benten sani napi sani ngilingin malih kenten nge utawi bernostalgia kenten nih patut pisan kenten dumune sering ngangen alat-alat niki suang-suang ya rakerai ring pondok ring jeru suang-suang jaman nike kenten nge rakerai ya yang jaman tiap makin sampun ke bawah rice cooker blender ya nike pasti ke sampun ada jamannya ada masanya. Ingge rakerai susumu banget sampun nyarangin titiang nyontos galah makin kenten nge rakerai niki meja bos yang kalah jam itu jaga turun titiang mineka diceraki nge minten kudang-kudang gak terbahasa Bali sani persida turun titiang tolle selanturnya ini pacang kesaringin oleh Mbok Putri sawit turun titiang dikirim perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Hingga niki ngiring biar siang sana sarang nge hantum sandekan umun minten tembang saking nyanyian Dharma tolle nge niki Mamurde Trimurti.

0: Om Swastiastu. Anggi pemirsa Ratu Idadane Malih Ring Titiang Miarsa yang gak terbahasa Bali saking propat RRI Denpasar. Mungkin gak terus anekator mina kadinya nih. Krama adat ring Bali kerasa yang kuat ring adat zaman lan modernisasi. Ring warso kali tali enam likur puniki pemerintah ngancerang preside mecikang paumahan sama stali unit. Nah, pemirsa sani makin titiang dayu ari ngaturang gatre sejangkepnya nih. Kramo ada tring balik ke rasa yang kuat ring up zaman lan modernisasi. Kahanan punikang karma antuk kramo adat antuk ngemargiang ajaran budaya. Kukuhnya nih solidaritas lan kejagran kramo nih ngemargiang uger-uger lan pidab-dab adat. Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, IGD Arum Gunawan, ngewadarang kawintenan krama adat naler kapikukuhan antuk uger-uger kelembagaan. Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 4 tahun kali-kali siengolas, indik desa adat di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat naler Majelis Desa Adat, kerasa yang preside anggen ngupepire kelestarian adat Bali nih. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Maruarar Sirait ngerauhin acara kolaborasi program pembiayaan perumahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat sane kedap-dabang antuk Kementerian PKP BP Tapera lan BRI di Gedung Wanita Nari Graha Denpasar Bali. Maruara Sirair nampenin becik kinerja Bank Rakyat Indonesia atau BRI sajroning remba penyaluran kredit usaha rakyat utawi KUR perumahan majeng kramane. Pidab-dab menikah kerasa yang dados bukti pemerintah sampun ngewantu kramane mangde madui rumah layak huni. Maruara Sirair ngewadarang pemerintah terus nincapang program perbaikan rumah nenten layak huni ring makudang wewidangan punika naler ring Bali. Yening warsa kali tali selai program perbaikan rumah nasional pawilangannya nih setiman tali unit ring warsa kali tali enam dikur puniki pemerintah ngancarang preside macikang pauman sama stali unit.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Ragrai PT PLN Persero nyaya geyang tambahan kapasitas pembangkit listrik kira langkung siu 500 MW anggen ngukuhang sistem kelistrikan Bali kantos warse kali tali telung dasepat. Pawewohan punika ngingkupin pembangkit berbasis gas lan energi baru terbarukan utawi EBT. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Bali, Ajrun Karim, Ring Denpasar, ngodarang rencana punika kedasarin antuk rencana usaha penyediaan tenaga listrik RUPTL kalih tali selai nyantos kalih tali telung dasepat. Dan yang ngodarang tambahan kapasitas punika mawit saking pembangkit listrik tenaga gas PLTG antuk kapasitas kirang langkung 3 kali petang dasa seket megawatt kawewohin bauran energi saking EBT. Program Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih Ring Provinsi Bali sampun ngeranjing ring paletan pembangunan gerai. Saking total 716 Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih wentan pitung desa pitu gerai sani sampun puput 100%. Ngeninin indik pembangunan seket siki gerai tiosan kantun ring proses. Ketua Tim Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, Nikade Indah Sanjiwani Dewi, SAMSI, ngodarang samian desa dan Kelurahan Ring Bali sampun medue koperasi desa. Kelurahan Merah Putih berbadan hukum. Nikade Indah Sanjiwani Dewi ngodarang manut data awal Agustus saking 716 Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih pitung dasa pitu gerai sampun puput kewangun. Limang dasa siki kantos proses pembangunan. Ingi pemirsa wanta kadia sapunika gatre basa Bali seni preside katur wengine mangkin. Titiang dayuari kesarangin pangrembe gatre Bali nglungsur mepamit. Puputang titiang antuk para mesanti. Om santi santi santi om.
1: Asapunika wau sampun iri.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

Kasih ibu kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap. Ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois, walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Gitu Banatu Tiang Agung Krisna Sidomuali nyarengin rakalan rai reng acara lenggang maco berlenggang dalam irama keroncong. Wong ini mangkin kesarengin orkes keroncong Puspa Taruna pimpinan Bapak Ana Agung Putu Sudiarse. Dan rakalan rai tentunya di studio Ramayana RRI Denpasar sudah hadir penyanyi-penyanyi keroncong saking orkes keroncong Puspa Taruna. Sani sampun siap pacang menghibur ide dane wong ini mangkin. Langsung ke mantan untuk penampilan kah pertama rakalan rai Ibu Jero Ratna yang akan menyanyikan sebuah lagu keroncong klasik yang menceritakan tentang rasa kecewa yang mendalam karena menerima sampul surat kosong. Au, au, au, au. Kita dengarkan sama-sama Bu Jero Ratna dengan langgam sampul surat.

0: Terima kasih.
1: Demikian tadi penampilan dari Ibu Jero Ratna dengan langgam sampul surat. Selanjutnya ada penampilan dari Ibu IGA Martini yang akan menyanyikan sebuah lagu yang diciptakan oleh Maestro Musik Indonesia Bapak Ismail Marzuki pada tahun 1939. Lagu ini, Raka dan Rai, merupakan salah satu karya romantis terbaiknya yang tercipta jauh sebelum masa kemerdekaan. Lagu Ariati akan dinyanyikan oleh Ibu IGA Martini, spesial untuk Anda.

Matur suksema Ibu IGA Martini dengan lagu Ariati. Penampilan berikutnya Raka dan Rai dari Ibu Cokorde dengan lagu Sabda Alam. Silakan Ibu.

Rakyat dan Raih, lagu Sabda Alam yang dinyanyikan oleh Ibu Cokorda sudah kita dengarkan bersama-sama. Krisna lanjutkan penampilan berikutnya dari Ibu IGA Sudiarsi yang akan menyanyikan sebuah lagu yang diciptakan oleh Bapak Budiman BJ, menceritakan tentang kisah sedih dan duka akibat bencana letusan Gunung Galunggung di Tasikmalaya, Jawa Barat. Silakan Ibu IGA Sudiarsi dengan Langgam Gunung Galunggung.

0: Aduh, copot jantung dia yang beli.
1: Gitu aja copot, nanti cepat peyot.
0: Beli, ngapain ngidupin bom di halaman rumah? Awas lo beli, nanti beli dibilang moris, teroris.
1: Tidak loh, tenang, aman. Ini hanya uji coba peledak untuk di laut.
0: Untuk apa beli?
1: Ya demi ilo. Kalau beli banyak dapat ikan, kan ilo sebagai istri beli juga sejahtera.
0: Stop beli, stop. Jangan sakiti laut lagi dengan keserakahan kita.
2: Jaga kebersihan laut dengan jangan buang sampah sembarangan di laut. Jangan menggunakan pukat harimau menangkap ikan. Lindungi terumbu karang untuk perkembang biakan ikan. Menanam hutan bakau di pesisir pantai untuk mencegah abrasi pantai. Berikan sanksi berat pada perusak laut.

0: Sari. Canang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Canang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang burat wangi, lengewangi, canang sari, dan canang meraga. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kanista atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Dewasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: Rakyat dan Rai masih bersama Agung Krisna di acara Lenggang Maco berlenggang dalam irama keroncong bersama Orkes Keroncong Puspa Taruna pimpinan Bapak Ana Agung Putu Sudiarse. Untuk penampilan berikutnya, Krisna hadirkan ke tengah ruang dengar Anda, Ibu IGA Suciati yang akan menyanyikan lagu Karangan Bunga dari Selatan.

Raka dan Rai, demikian tadi penampilan dari Ibu IGA Suciati dengan lagu Karangan Bunga dari Selatan. Selanjutnya, ada Ibu Putu Rusini yang akan menyanyikan lagu keroncong populer ciptaan Bapak Samsidi yang menggambarkan keindahan dan kemegahan Gunung Semeru di Jawa Timur. Kita dengarkan sama-sama Raka dan Rai, Ibu Putu Rusini dengan Langgam Mahameru.

Matur suksema Ibu Putu Rusini dengan Langga Mahameru. Krisna lanjutkan penampilan berikutnya dari Ibu Sagung Suryaningsih dengan Langgam Telaga Biru. Silakan Ibu.

Ya, Raka dan Rai, sudah kita dengarkan bersama sebuah lagu yang menggambarkan keindahan alam di malam hari di sebuah telaga hayalan yang tenang, magis, dan penuh bidadari. Ibu Sagung Suryaningsih telah menghibur Raka dan Rai dengan langgam Telaga Biru. Selanjutnya, ada penampilan dari Ibu IGA Alit Adiari dengan lagu Pelangi. Silakan Ibu.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terus lumbung. Sanggah terus lumbung adalah sanggah yang terbuat dari pohon dadap atau taru sakti sebagai tiangnya dan dibuatkan sebuah ruangan dengan balai-balai yang dibuat dari bambu untuk tempat sesajen. Bangunan ini disebut terus lumbung. Terus lumbung mengandung arti kias melindungi dan menghidupi pemujanya. Terus dap-dap merupakan tameng atau perisai, yakni alat untuk melindungi diri dan lumbung, yakni tempat untuk menyimpan padi untuk kehidupan. Namun, sejalan pertumbuhan ekonomi, didirikanlah sanggah permanen. Mengenai batas waktu penggunaan terus lumbung, memang secara mutlak tidak ada ketentuan. Sebab, sesuai sifat ajaran agama Hindu yang luas, pengalamannya selalu dikembalikan kepada umat yang bersangkutan, terutama masalah kemampuan umat untuk membuat sanggah yang permanen atau tidak.
5: Bli, kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
6: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita gak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Gak usah ah jadi ASN.
5: Tenang aja Bli, kalau soal itu Tiang ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
6: Orang gede? Lo belong maksud lo?
7: Oh no.
5: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah Bli itu.
6: Yang bener nih, nanti kadang gak lolos gimana?
5: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
8: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Kadang Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Selanjutnya kita akan diajak mendengarkan sebuah lagu keroncong legendaris ciptaan komponis Bapak Ismail Marzuki dan Bapak Suto Iskandar. Lagu ini mengisahkan romantika masa perjuangan kemerdekaan seorang pejuang yang sedang berada di dalam kereta di stasiun Yogyakarta, didoakan oleh seorang gadis yang memandangnya dengan penuh harapan. Kita dengarkan Langgam Sepasang Mata Bola yang akan dinyanyikan oleh Ibu Jero Ratna. Silakan Ibu.

0: kasih.
1: Baik, demikian tadi penampilan dari Ibu Jero Ratna dengan langgam sepasang mata bola. Rake dan Rai masih di acara Lenggang Maco, berlenggang dalam irama keroncong bersama Orkes Keroncong Puspa Taruna, pimpinan Bapak Ana Agung Putu Sudiarse. Penampilan berikutnya ada Ibu IGA Martini dengan lagu Tiada Seindah Kini. Silakan Ibu.

Matur suksema Ibu Iga Amartini dengan lagu Tiada Seindah Kini. Krisna lanjutkan penampilan berikutnya dari Ibu Cokorde yang akan menghibur kita dengan lagu Kisah Cinta. Silakan Ibu Cokorde.

Matur suksema Ibu Cokorda dengan lagu Kisah Cinta. Berikutnya ada penampilan dari Ibu IGA Sudiarsi yang akan menyanyikan sebuah lagu Ungkapan Rasa Rindu, Ketulusan, serta Ikatan Janji Kasih Setia Antar Manusia. Mari kita dengarkan Ibu IGA Sudiarsi dengan Stambul Janjiku.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Baik Raka dan Rai, demikian tadi penampilan dari Ibu IGA Sudiarsi dengan Stambul Janjiku. Krisna lanjutkan penampilan berikutnya dari Ibu IGA Suciati yang akan menyanyikan lagu Keroncong Bersenandung. Silakan Ibu.

Rakyat dan Rai, demikian tadi sebuah lagu yang diciptakan oleh Bapak S. Darmanto, mengisahkan malam yang sunyi tanpa teman, cahaya bulan maupun bintang, sehingga seseorang memilih bersenandung untuk menghibur diri sendiri. Lagu Keroncong Bersenandung sudah dinyanyikan oleh Ibu IGA Suciati. Selanjutnya ada Ibu Putu Rusini yang akan menyanyikan Langgam Bunga Sakura. Silakan Ibu.

Matur suksema Ibu Putu Rusini dengan langgam bunga sakura. Raka dan Rai, sebagai penampilan terakhir malam hari ini, yaitu Ibu Sagung Suryaningsih dengan langgam tanam padi. Dengan berakhirnya penampilan dari Ibu Sagung Suryaningsih nanti, maka tuntas sudah Krisna menemani Anda dalam acara Lenggang Maco Berlenggang dalam Irama Keroncong bersama Orkes Keroncong Puspa Taruna pimpinan Bapak Ana Agung Putu Sudiarse. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: kesarang. Hukma RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Kelir di dalam istilah pedalangan lebih merujuk kepada layar tempat memainkan boneka wayang. Bagian kelir baik panjang dan lebarnya dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, bagian tengah diukur dari tengah-tengah kelir di mana terdapat blencong atau lampu untuk menerangi pergelaran. Kedua, bagian samping kanan, jaraknya 1 lengan dari tangan kanan dalang, diperuntukkan sebagai tempat simpingan wayang kanan. Ketiga, bagian kiri, jaraknya 1 lengan lebih 1 jengkal dari tangan dalang sebagai tempat simpingan wayang kiri. Bagian kiri kelir untuk memainkan wayang lebih panjang 1 jengkal daripada di bagian kanan untuk mengantisipasi adegan kerajaan, karena kiri tempat penggawa raja menghadap yang jumlahnya pasti lebih banyak dibandingkan sebelah kanan yang hanya untuk menancapkan raja dan dayang-dayang saja. Kelir ini biasanya terbuat dari bahan kain sejenis katun, bukan nilon, atau orang Jawa sering menyebutnya mekau. Bahan ini dipilih karena tidak terlalu licin, sehingga jika wayang ditembakkan ke kelir tidak akan mudah goyang ke kanan dan ke kiri. Dalang bisa mengendalikan gerak wayang dengan mudah. Di semua sisi pinggirnya, kelir dibalut dengan kain warna hitam dengan lekukan tertentu. Sisi atas disebut sebagai pelangitan, sedangkan sisi bawah disebut palemahan. Disebut pelangitan karena letaknya di atas dan difungsikan sebagai langitnya wayang. Sedangkan palemahan berasal dari kata lemah yang berarti tanah, sehingga dalam pekeliran lebih difungsikan sebagai tempat berpijaknya wayang.
2: Halo keponakan tante. Wih, lagi mam apa itu cantik?
3: Gek, Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
2: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
3: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tahu. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
2: Oh, terus apa aja isi MPASI ini, Kak?
3: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
2: Oh, gitu ya, Kak.
3: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun, serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
1: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kekerap. Kekerap merupakan karya sastra sakral yang dituliskan di atas lembar kain berisi gabungan aksara rajahan dan gambar dewa-dewi atau senjata dewata nawasana yang disesuaikan dengan fungsinya. Kekerap biasanya digunakan sebagai kerudung penutup perai atau topeng barom dan randa maupun pertime. Kekerap bukan hanya sekedar penutup, tetapi memiliki fungsi magis untuk menguatkan taksu dari topeng atau pertime yang disucikan. Bahan kekerap umumnya berupa kain putih atau kain berwarna terang dengan ukuran 1,5 meter x 1,5 meter. Pada kain ini dituliskan aksara mudra yang merupakan aksara Bali khusus untuk menulis mantra dan rerajahan. Aksara mudra yang sangat kompleks ini disusun berdasarkan cerita atau purana yang disesuaikan dengan pralingga ide sesusunan. Pembuat kekerap tidak hanya mahir menulis aksara, tetapi juga menggambar. Karena kekerap merupakan perpaduan seni dan spiritual, di mana proses pembuatannya dilakukan pada hari baik dan diakhiri dengan upacara pasupati untuk menghidupkan taksu dari kekerap tersebut. Karena kesakralannya, kekerap tidak digunakan sembarangan dan akan dipralina jika rusak oleh usia.

0: 104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Om Swastiastu, Rahayang Wengi Rekelan Rai, Reng Wengine Puniki, Pacang Iring Titiang Putri, Reng Acara Niki Kelanguan, Gih, Seni Pacang Kebunggah Niki Anto Drama Legenda, pastikan Gih. Rekelan Rai, Putri Pacang Nyarengin, Nyantos Puput, Malih Jebos, Reng Galah Jam Roras Wengi. Lan digalah jam sia puniki nggih wusan wawu sampun niki sinareng sami nyarengin lenggang macu nggih nika wenten sampun saking grup Puspa Taruna nggih sami sampun nyarengin wawu mangke niki reng galah jam sia ngiring bergabung ring kelanguan sareng putri nggih drama legenda ring wengine mangke niki memurda Yakiyamus nggih legenda Yakiyamus. Wusan punika putri mawali niki ring kelanguan pastika nyarengin rekelan rai nggih dados megatre utawi anunas tembang nggih ring wingine mangkin. Malih jebol wusan drama legenda ngiring diramaikan niki ring 0361223361.
2: Sudah 7 hari 7 malam aku terombang-ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
3: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng? Oh, Sugeng. Sugeng? Di mana kau, Sugeng?
1: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
0: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
1: Kasih tahu? Ada apa, Sindon? Ada apa?
0: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
1: Tidak tahan sama adikku?
0: Iya.
1: Ada apa, Sindon?
0: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
1: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
0: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
1: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
0: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
1: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
2: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki itu binatangkah?
0: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Raki dari kampung ini! Usir dia! Iya. Bunuh dia!
2: Iya, cepat usir dia sekarang juga!
0: Usir!
1: Sabar semua, sabar!
0: Usir dia! Bunuh
1: sabar.
0: Dia!
1: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
2: Iya,
0: usir dia.
2: Usir dia sekarang.
0: Bunuh
2: juga
0: saja.
2: Kurang ajar.
0: Usir dia.
2: Usir dia.
0: Bunuh, bakar.
2: Kami akan bunuh dia.
1: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu ya, Ki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng!
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng. Tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amos. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Amos.
2: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang-ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan.
0: Baik,
2: aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: sarang.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
0: Suara Budaya Bali.
2: Beli. Kadek kan sebentar lagi selesai kuliah. Kita harus nyiapin dana lebih biar bisa jadi ASN.
3: Tapi jadi ASN kan susah loh. Lagian anak kita nggak pintar-pintar amat, nilainya juga kecil. Nggak usah jadi ASN.
2: Tenang aja, Beli. Kalau soal itu, Tiang

0: ada kok teman orang gede yang bisa bantu.
1: Orang gede? Lo belong maksud lo?
2: Oh no.
0: Hah, bukan gede badannya, tapi pejabat. Ah, beli itu.
1: Yang benar nih. Nanti kadang gak lolos gimana?
0: Lolos kok, buktinya anak Pak Ngurah kemarin bisa. Yang penting uang pelincinnya sesuai.
3: Hey bro, hari gini masih main suap. Hello.

Berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Tontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata Meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakelang Rai Kanton Mesikian Trikiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Wau Rakelang Rai sampun sinareng sami miarseang drama legenda nggih. Sanereng wingine mangke nika sampun munggah legenda Yakiamus wau nggih. Talar sampun wentan tembang lan informasi sani munggah reng wingine mangke. Penekan iki peneman Rakelang Rai reng istirahat malam nggih. Sane mangkin rekelan rai mewali ling kelanguan nggih pasti kesarang putri ring wengine mangkin kantos puput mulai coba sering galah jam dase nggih ngiring sarangin putri niki ring line telepon 0361223361 sane arsa niki nyarengin mulai coba sudah ada sepilih nggih jagi megah napi nunas tembang rarisan rekelan rai inggih om swastiastu
1: Bangli, Bangli.
0: Ingge, saking Bangli niki sampun nyarengin.
1: Serokada niki serokada jere susi.
0: Oh, bu jere susi, punapi gatre.
1: Becek, becek, punapi gatre nih.
0: Astengkara becek taler ibu.
1: Ini sarang sireng sih, niki wau jang bawisan.
0: Titi yang sarang gak putri niki ibu.
1: Oh, gak putri. Gak putri. Dumugi cantiknya kayak putri.
0: Astengkara, bisa aja ibu niki ye. Penapi.
1: Yang.
0: Jagi nunas tembang tapi megatra niki ibu jero.
1: Yang. Nah, tembang ya?
0: Enggak, dados. Tembang napi nih, Kak?
1: Napi nih, Kak? Si Agustin, Kurunan Sujati. Dikon, ya?
0: Kurunan Sujati.
1: Kurunan Sujati. Istri Sujati, napi.
0: Oh, iya. Coba rarah tumun, ya? Saking Sri Agustin, kentan?
1: Saking si Agustin, ya?
0: Iya. Malah coba serarah titiang, ya?
1: Nggih.
0: Inggih sik sema Ibu Jero sampun nyarengin nggih.
1: Nggih, jam pamit.
0: Nggih.
1: Santi-santi.
0: Ibu Jero Susi saking Bangli sampun nyarengin nggih. Tembangnyane nika Kurunan Sujati nggih. Akan karirerah tiyang niki nggih, mugi-mugi wentan mulai jebos langsung mengudara niki nggih. Rekelan Rai, Hasan Eliana, Niki, malih asiki penelpon, Rarisang Niki, munggah, ring 0361223361. Sampun wentan malih Niki, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajeng Wengi.
0: Inge, Rahajeng Wengi.
2: Gek Putri Niki.
0: Gek Putri Niki, sirai ireng titiang ye.
2: Yang sempidi ke tumpen ni dah nyaringin gak putri.
0: Iya, ring sempidi nih ki.
2: Iya.
0: Sirang ya dadasnya nih.
2: Bu Eka.
0: Oh bu Eka sempidi nih ki. Aduh nembe.
2: Lagi nih gak dul. Iya. Dan keadaan bareng menggadangin gak putri.
0: Akhirnya boleh kecunduk ring ambareng ye.
2: Dia napi gatre
0: ke. Astengkara bece. Ibu penapi.
2: Astengkara,
0: cuaca pun api yang sempidi niki.
2: Astengkara, cerah ke?
0: Cerah kan.
2: Cerah ke putri.
0: Aduh, seksema astengkara. Inge pun api.
2: Tapi niki nunas tembang, dados.
0: Dados, tembang napi.
2: Tembang, dingin rindu ke?
0: Dingin rindu, kenton. Inge, dingin-dingin soalnya mangken ke?
2: Inge, musim dingin ke?
0: Dingin-dingin rindu saking Rai Penny tapi hari kencana Rai Penny nge.
2: Inggih,
0: semua taler ibu Eka sampun
2: nyanyi. Inggih, rajin juga, mulai juga sudah rasa dari margi. Mulai selamat tahun rengge dong.
0: Astengkara.
2: Inggih, semua galah sadar yang pamit.
0: Inggih.
2: Om, santi-santi, santi om.
0: Om, santi-santi, om. Wih, nembin, kayaknya wah ubuk juru susi. Mangkin iki. Wentan Bu Eka sempidi nggih. Senang pisan iki Kak Putri akhirnya boleh kecunduk sarang semeton ring ambare pasti kan nggih. Tembangnya niki dingin-dingin rindu santukan dumunan niki titi yang boleh tembangnya nggih. Ijin demen nggih Ibu Jero Susi. lagunya Kari Titian Cari, niki dingin-dingin rindunya mengudara dumunan ye, saking belirai peni, wasan punika wawu kudanan sejati mengudara ye.

geringsing. Kain geringsing adalah salah satu warisan budaya kuno Bali, berasal dari desa Tenganan Karangasem, merupakan satu-satunya tenun menggunakan teknik ikat ganda yang ada di Indonesia. Kata geringsing terdiri dari kata gering yang berarti sakit dan sing berarti tidak, sehingga dapat dimaknai bahwa kain geringsing merupakan kain yang dipercayai mempunyai kekuatan magis untuk membuat pemakainya terhindar dari mara bahaya. Dan hingga hari ini, di tengah masyarakat Tenganan, kain geringsing digunakan untuk berbagai upacara keagamaan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa.

Inggih rekalan rai punika wau sampun wenten kekalih tembang sane mengudara kenten ya requestan niki saking semeton sane sampun bergabung ring kelanguan. Nah rekalan rai malih jebos ringgalah jam dasa nyantos jam solas. Pastikan niki sampun sami uning nggih ringgalah rediti niki pacang kawentanan program meniki lagu-lagu lawas nggih, lagu Bali lawas niki presida rekalan rai request malih jebos nggih. Ring galah jam dasa kantos jam solas nggih. Larisan nika request tembang-tembang kenangan duwe ning nggih rekalan rai. Lan talar sane bergabung niki ring lain telepon preside mina paling jebos bercerita sedikit kenten nggih. Sampun api cerita utawi kenangan di balik lagu punika kenten nggih. Untuk berikan rekalan rai ngiring mesanakan dumun jebos malih jebos galah jam dasa putri mewali malih.

Rakel Andrai, Putri Kentun Susatya Nyareng Hendri Kingge, pastika manggin niki ringkalah jam dasa, kantos boleh jebos kelah jam solas. Niki ring kelanguan ngelanturin tembang-tembang lawas utawi lagu-lagu lawas niki nge. Sani seneng kentan nge. Maduwe niki napi malih wentan cerita kentan nge dibalik lagu lawas punika. Nah malih jebos sarengin titiang nge. Ring lain telpon 0361223361. Arisang niki nyarangin ye request tembang lawas duene. Dados mulih jebos diceritakan sedikit kentan ye. Pun api niki cerita sane wenten ding balik lagu punika ye. Kenapa masih jadi lagu favorit kentan ye. Nyant kantos mangkin kentan ye. Telah rekelan rai ada dos niki bergabung ring WhatsApp perempat RRI Denpasar ye. Ring nomor 0878-9882-2420. Ingge, saking wawu niki ngge, ring kelanguan niki sampun wenten, semeton sane colak-colek ring WA niki. Mangkin ditiang sapa dungmu niki wenten Belian Sena ngge, saking Banjarmas Bedulu sampun nyarengin suksema Belian Sena. Wenten Ibu Agung Guang titiang niki ring Sekawati ngge, nyarengin. Ibu Agung Guang niki ring galah jam setengah dasa kurang lebih niki nggih wau pulang dari Tirta Yatra katanya nggih astengkare sampun memargi antar ibu nggih makin istirahat kesarangan antuk putri niki ring perempat RRI Denpasar. Nah niki wentan beli Royce Kana talar nggih saking wewidangan Swiss pasti nggih seputaran wilayah Sukawati seksama beli Royce sampun setata monitor nggih. Wenta niki tala Rohman monitor anyar katanya niki saking Surakarta Jawa Tengah. Wah, selamat malam niki nggih untuk Rohman. Terima kasih sudah monitor. Wentan talar Bliong De ring Batu Bulan. Siksema Bliong De sampun colek-colek niki nggih monitor selalu. Nyarek Lan Rai sebagai lagu pembuka niki nggih ring tembang lawas niki wenten lagu semut-semute saking Mbok Ayu Wiryastuti featuring Dek Yogi ngiring piar sayang dumun sarang-sarang wasan puniki Putri Mawali Mali.

0: Ragilan Rai punika wau sampun piarsa yang tembang pembuka nggih ring niki acara tembang lawas utawi lagu lawas nggih ring wengine mangkin. Sane mangkin Ragilan Rai ditiang buka kesempatan majang ring Ragilan Rai sane arsa niki request tembang lawas nggih tembang Bali lawas. Dados niki nyarengin titiang ring lain telepon 0361223361. Raris nggih. Sane arsa nyarengin langsung ke mantan diramaikan niki. Om Swastiastu.
1: Swastiastu, nggih Putri.
0: Inggih, Om Swastiastu, rahajeng wengi.
1: Rahajeng wengi.
0: Inggih, saking kapal niki.
1: Iya, saking kapal.
0: Inggih, asane niki Pak Tut mancung asane niki
1: nggih. Iya, ade Pak Tut lah.
0: Inggih. Cek boleh kan Pak Tut yang niki astung kareng nggih.
1: Astung kareng. Lemah-lemah nek kewah yang pedang sido, Pak.
0: Kenten. Berarti jodohnya malam-malam niki berarti nggih.
1: Nggih. Kemon tetep jaman netok
0: nggih. Sik sama niki sampun status monitor Pak Tut.
1: Kadang kan nggih putih kena nggih.
0: Astung kareng kena. Pak Tut taler nggih.
1: Kali ini kepedang sira kenten ring enak. Cekek cenik.
0: Oh, sarang kenten, sarang bapaknya. Titiang peraragan niki.
1: Tapi ya sampun bubuk
0: lah jadi. Ya sengkare. Sepertinya sudah hilang soalnya tenwenten kabar.
1: Ngira.
0: Berarti keduanya KU kenten. Inge.
1: Inge.
0: Penapi Pak Tet jadi request, heeh.
1: Sing sene lawas.
0: Inge, tembang lawas mungkin niki radite.
1: Wenten tem widi-widiannya sesapi putih ni kan
0: sesapi putih wenten-wenten
1: ah niko sampun nge
0: siap malah jebos mengudara nge
1: niko niki jangan kok mang gudu nge kumang
0: nge pun api nah. Wenten cerita niki Pak Tut dibalik nge. Lagu pun niki
1: nge bu mang kita mau gudu nge
0: nge bu mang
1: ini cerita mau wente yang jod ninyo sesapi putih cengintan
0: nge
1: Diko awal tiang temen dengan lagu Bali bidang.
0: Oh, gitu. Kenten.
1: Nge, budi-budiano. Pertama kali ya tiang temen on air, Diko.
0: Oh, guys, zaman-zamannya sesapi putih nih, Diko.
1: Mau surat-surat kan, dong.
0: Oh, nge, nge, dumun surat, nge, dan cara makin, nge.
1: Mau walau patro, dong. Nge, beli penyiar, di tiang bidan matan tetrun si truno laro. Oh,
0: kenten beda nama.
1: Ini nas temang sesapi putih gitu. Teng di Diano kenten. Kepicange majang ring si truno laro melepas pirangan temang duenya gitu lah.
0: Kenten ye.
1: Teman hati ini ya radio mare teman on. Apa dan teman ini radio request.
0: Beli widi-widi anda kan tos makin jak tilah montohan kan gak muka ni awet muda sekali
1: gak. Puniko tiap boleh mengenalan ring perempat ampun.
0: Oh boleh ke sunduk langsung.
1: Ragane kesarangan tu sugro ampun dados yang dewato bapak nane.
0: Oh.
1: Ring dagang gantal dumun.
0: Orang yang gantal.
1: Awal mertemang itu sesapi putih ni, kau putih yang mengenal darah kan?
0: Kenten,
1: remono pun suri saja mawit lali kenten ni patut. Nawi ningah ni ke patut dia nanti.
0: Sira unding ya setengkaran ki monitor.
1: Sangkanin bapa rakan pun yang unding kiti-kiti ini ni makan kegiatan.
0: Kenten.
1: Ring acara dagang gantal lumun ni kau.
0: Berarti Raga. Memang keluarga seni berarti nge?
1: Iya, bapak ragane, usulan mang dawentan melajah kegitan, rinaga ngantan, dumun anak mau cecimpan lun

0: Karena nggih, ampun tak ada dijegek itu bahayanya nah.
1: Jengnya nak ningal dia.
0: Buang nyar ketemu Pak Tut Manjung.
1: Sok
0: Ih, Pak
1: pun
0: Tut.
1: Madam Bruno lalu ningal dia nih sasapi putih pe. Ah penggemar radio di awak di kau pun tiang datos ngelantur ke yang kejani teman nih yang radio di penggemar kental. Wiki tiang boleh pelajaran, pesewitan, penyamuk pe. Luwung saja nah sana di radio gitu mang.
0: Iya,
1: jek yang makin enggak putri yang kenal toh pala rumah sing itu
0: ampun kudang generasi ampun ge Pak Tun ge
1: ya ndak di cara lipi mekulas mekulas yang pangbin truna
0: ben wa truna ada dede kita
1: iya iya menikah
0: dulu ya sama Pak Tun ge sampun bergabung
1: iya tetapi putih pang mana puas yang kemirang engkene tiang gedok makin ampun ndak kenang lepo
0: iya iya sukses sama Pak Tun.
1: Iya, Putri, rajin tugas. Ini mengkurangi ibu mar-pamar. Ini sampun ini kangennya. Pak Yana, narbo tiang tahu ini sistemo. Ini mama ini tahu nanti. Ini sampai ini antar kelas ya pun galah hari nampu Pak. Nah, Putri, rajin tugas. Pamit, Om Santi, Santi. Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om Pak Tut Mancung sampun bergabung di kingge. Ada dos penyu niki ring tembang lawas nggih. Lagunya niki requestan saking Beli Widiana Sesapi Putih. Malis iki niki buka putri nggih ring 0361223361 Raris niki sira menyusul Pak Tut Mancung. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
0: Inggi Rahajeng Wengi ring pejaten niki. Salah berarti ben bo ah oh pas kada nak pelih hadi gis munyi ini baru bangun niki
2: ya baru bangun ini kak
0: oh kenten eng ampun kene ampun repot-repot niki kar anggara kasih ke jang klion
2: dan dia anu ini saja kenapa ya ada anu ngoreng lindung
0: oh ngoreng lindung
2: niki nyareng itu semua
0: oh nggih weh Bu Man Budo milah colek-colek eh tunian Pak Tut Mancung waken ini ita berarti sekan monitor berarti nggih
2: si Man meni onyan aculek
0: iya sekarang boleh jebol semunggah nggih Bu Mang nggih
2: banyak lah Bu Man Budo
0: nggih
2: ada ngoreng lindung nene ya sih
0: be ijo boleh lindung ngoreng lindung malam-malam oh ada yang dia oh kenten
2: nge berlindung beli yang lindung ada beragat yang kangen
0: apa harus dari nini langsung nge nge kangen mungkin masakan ini
2: nge beli itu donen karunan mau basang itu belah gitu
0: nge nge handphone nge pendidikan pun pasti bersih handphone nge
2: bersih lindung mau bukaan
0: Gitu, betul-betul juga nggih. Jadi ampun pasti nggih. Be, bang tiang hadiah mangke niki dados request tembang lawas sampun goreng-goreng lindung, Bu. Lah
2: jira mangku sedani nyareng.
0: Nggih, jira mangku munggah boleh jebos nggih.
2: Ini nak pedijine nggih.
0: Oh nggih, tonton sira ring kentan ning rumah.
2: Dereng teko 5 buruk.
0: Ampun jam 10 niki malam pulangnya nggih.
2: Jam sore.
0: Oh, karena megainya sore nggih.
2: Nggih, jam 12.
0: Ya, nggih. Radio kerasin ini pangtan sepi nggih. Kan ya putri no ngosen ganti jam roras mulai jebos.
2: Ya, dua ge.
0: Nggih.
2: Ya, dua mi. Tahu di warung si si di wale si tuh nyom kodo.
0: Bilang kene bilang bucu kajo kelot kangin kau berame ro.
2: Nggih, ya si. Net pokok nampang sami bakat dinai bagai paman.
0: Iya, kentan mulai
2: hari. Kalau memang nak nak yen nual masuk dia sih kata gak. Kita bonyo kontra TV nak kian kajian ke pedingang nak kecuang awak nini macam di TV kuping di radio.
0: Nah, tu super. Jak gidang kan ini.
2: Limau nyait kecuang nak jadi jadi kentan gak.
0: Iya, iya. Multi talent tinggi. Nah, ini kan pun pangten kia.
2: Dan hiburan tu, enten.
0: Mungkin request.
2: Tapi masa nene kusir dokar nge.

0: Teardot.
1: Lagu Made Cakro.
0: Ah, nggih nggih nggih.
1: Wenten.
0: Wenten wenten.
1: Dan niku nak pokoknya Agung Made Cakro niku dah enten.
0: Nggih.
1: Kari dokar-dokar lan niku ring ring Bandung gitu. Jadi si derek kan jauh enten bareng taban anak arang nak itu di Bandung ramai dokar ada orang niko tu enten. Yang kan lah mana okay di Bandung. Pas dadian rumah sakit uang ayo niko kos. Gitu.
0: Oh, nggih. Kan tos mangkin kari wenten nggih ring kenten ring puputan Bandung nika nggih. Dokar-dokar. Oh, ten. Nggih, kari wenten mangkin tapi ten akeh. Nggih.
1: Nggih, numpang beli di cabangan, di Kediri, nana di Ubung.
0: Di Ubung.
1: Terus di Kampun ngale nini nak jalan nini sing nawang ke nak. Tergantung kan supir tiang tuna nalihang tiang pang tiang tundi tu gitu buat dia.
0: Nggih, orang ngerti nggih pas menek kan dia lagi tuun nggih.
1: Tuna tu nawang jalan apa kaden gitu.
0: Nggih.
1: Kalau alamat rumah kan bang.
0: Oh di Ubung tuan ini nanti?
1: Di Ubung nak nak penambangan. Nabanan kenten bungun, bungun kenten.
0: Okey.
1: Mungkin, anu no kadang-kadang ni ko.
0: Oh, yeah. Nika, enggak numpang dari neben ya, nukerin ya kat Tabanan.
1: Nama susu mereka marah lahir kenten, semua yang mereka.
0: Ah, kenten, yeah. Dah semakin ingat, yeah. Sarang lagu kusar dapat.
1: Betodok, yeah. Dengan Agung. Made Cakro, itu kan di Tabanan kan?
0: Oh, Oragana di Tabanan memang ya?
1: Di Tabanan. Panggil tiang biasa ke tetangga Tabanan, itu panggil Oragana gitu.
0: Oh, kentan. Gitu,
1: di tetangga-tetangga biasa kan dia Made Cakro, di Moon gitu.
0: Senang ya?
1: Kentan, teman ini, ano tuh, gue follow tuh. Nah, agak lambatan dek demen ngangon dokaran itu.
0: Nggih. Beda nggih sensasinya.
1: Pemandangannya niku kan iki panggih kan.
0: Betul. Dina
1: ada yang pemandangan panggih gitu. Nah, unik ini ada kiri gitu.
0: Nggih.
1: Ini nak niku nak dereng yang ini jawab niku to. Dereng ini melajang-lajang mau masuk dereng.
0: Oh, yantan. Oh, berarti sampun suwe saja niki nini nggih.
1: Suwe ampun nggih.
0: Oh, kan ampun almarhum kan ragane nggih.
1: Nggih, ampun suwe ampun.
0: Ampun suwe almarhum kayaknya nggih.
1: Nggih niko ampun tuh nak anak keponakan niko yen anak tiang tuh nak lahir wau 1969
0: nggih.
1: Niki nemen keponakan niko nak magae di rumah sakit.
0: Wang ayo.
1: Dan lumun cerita ge.
0: Ingge. Dibagi malah jebas miar sayang niki keinget malah ge nostalgia ada siara ge kedek-kedek ya kenyam-kenyam.
1: Ini terus lawas yena yenten manolena ya niko pun nak je pas yang kelang orang na tawang kenten.
0: Ingge.
1: Ya cara padon mancung kelang orang na tawang na tawang ya masih widi-widi anu niko kenten.
0: Ingge. Karena ampun suwe juga beli video di Anan kenge tapi je awet muda saja gitu.
1: Oh, udah dawang ngene niko nak kari itu cenak bajang kene ngena ya.
0: Nggih.
1: Nggih. Men payan jani sih ya payan menenge.
0: Ora deh tuwon dini niki. Sabar nggih. Nggih sesama.
1: Kan mau kena raja. Yang rorainan kajang kliwon male kali raino karo pati.
0: Tilem taler.
1: Sekarang kami tilem male singa raino.
0: Nggih.
1: Nggih ge putri mau kena sekeluarga ge putri.
0: Astengkara sesama nini.
1: Nggih nawe bidannya neneknya pangkat pangten kan asan ka cunduk nya dekat nenun. Beten langit dur tanah.
0: Ais. Tiang tunggu reng studio niki ayo berkunjung mantan nggih.
1: Bukan nulur tanah dan langit nih, Bang Kesuno ngajak penyiar-penyiar baru gitu.
0: Bang sehat selalu. Yang niki wonten acara ring RRI kan mau punduh niki penyiar. Nah, pas nikem pun rauh, samian pun Kesuno.
1: Nggih, dumun mau punduh masih de kelutan sami pangih kita gitu, masih. Dunia acara nih jeneng tiosan kita minap ya.
0: Nggih, nggih, nggih. Kan jam kerjanya juga wonten nih malam, minap tenda rauh.
1: Nggih, ampun, minap buka makan ten sami ten Kesuno.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih.
0: Sampun
1: ini, endo gala sok semo nenek mau pamit om sati-sati santi om.
0: Inggih, punika wawu sampun Nini Ita. Nggih, sampun nyarengi niki ring program niki tembang lawas. Nggih. Niki tembang saking Pak Tut Manceng pastikan niki dumunan nggih pacang munggah niki wonten sesapi putih saking Beli Widi Widiana. Wasan puniki wentan kusir dokar saking almarhum anak agung Made Cakre. Ngiring biar sayang demen sarang-sarang rekaran lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bu, pagi ini jadwal ke Ira ke Posyandu lagi kan?
4: Iya ya, hari ini jadwal imunisasi DPT lanjutan. Jadi gak boleh telat loh ya. Pemberian imunisasinya kan harus tepat waktu.
3: Iya dong Bu, karena kalau terlambat imunisasi dan tidak lengkap akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak Bu.
4: Betul ya, apalagi menurut laman Kemenkes yang Ibu baca loh ya, tujuan imunisasi adalah melindungi anak dari berbagai penyakit. Kan anak yang sakit-sakitan lebih rentan ya terkena stunting, karena gizi dan energinya lebih banyak digunakan untuk pemulihan, bukan untuk pertumbuhan.
5: Ayo, ayah bunda, ajak si kecil ke Posyandu atau ke fasilitas layanan kesehatan terdekat untuk imunisasi. Imunisasi lengkap dan tepat waktu membantu mencegah stunting pada anak.
6: Tradisi unik, upacara perang ketupat atau sering juga disebut acara pengangon, merupakan upacara di Pulau Bali yang bermakna sebagai bentuk ungkapan terima kasih kepada Ide Sang Yang Widiwasa atas hasil panen serta terhindar dari kekeringan. Juga doa untuk memohon keselamatan, kesejahteraan umat manusia. Upacara perang ketupat ini diadakan di Desa Kapal, Kecamatan Mungui, Kabupaten Badung. Upacara perang ketupat ini adalah salah satu tradisi adat budaya umat Hindu di Bali yang tergolong unik dan merupakan warisan leluhur yang masih dilaksanakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi sampai saat ini. Upacara perang ketupat pertama kali diadakan pada abad ke-13 Masehi, dirayakan satu tahun sekali. Biasanya, sebelum upacara perang ketupat dimulai, diawali dengan melakukan persembahyangan bersama di pura setempat untuk memohon kepada Ide Sang Yang Widiwasa agar upacara perang ketupat yang dilaksanakan bisa sukses dan memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi para warga desa. Setelah selesai melakukan persembahyangan di pura, peserta menyiapkan amunisi, dan amunisi tersebut adalah berupa ketupat hasil dari sumbangan para warga desa Kapal yang berjumlah ribuan yang dikumpulkan untuk digunakan melempar musuh atau lawan. Setelah upacara perang ketupat selesai, maka mereka saling berjabat tangan, berpelukan dengan sukacita dan tidak ada dendam di antara mereka.

0: rekelan rai punika wawu sampun wenten kekalih tembang lawasan yang mengudara nggih wenten sesapi putih saking Beli Widiana kalar wenten tembang saking Anak Agung Made Cakra almarhum niki Kusir Dokar nggih wawu nika requestan saking Pak Tut Manjeng ngelan wenten ini Ita nggih sane sampun nyarengin mangke niki mawali putri buka kesempatan nggih ring 0361223361 Laris niki request tembang lawas nggih, tembang Bali lawas. Dada sih ceritakan sedikit punapi nih ke alasannya kita nggih utawi mungkin wenten cerita kenangan kita di balik lagu sane di request. Dados nggih. Kangjang dumun enten megatren iki nggih, santukan kesepakatannya sekali pun nika nggih, durung kedadesan megatre. Nah, Laris niki sanenge jagi nyarengin sampun ditiang buka malih. Inggih Om Swastiastu.
1: Om
0: Swastiastu, Rahajeng Wangi.
1: Rahajeng Wangi mawali tiang ring kekeran iki.
0: Oh, geng biang Sri. Om Bahegi, ampun. Benar, adil len mun nyeneja geng biang kenten tapi orang ring kekeran. Ampura, Mbak.
1: Mesti nak karena ampun boleh siap tau. Berubah lah dasu suara.
0: Kentan berubah-berubah tiap masuk berubah maling kentan
1: inggi
0: astungkara bece mbah pun api gatra niki
1: astungkara bece kalor ke nanti jenak ngelantur
0: astungkara peng banget seksama mbah inggi request tembang lawas mungkin
1: tembang lawas
0: inggi
1: hati yang minas tembang Maderai. Maderai.
0: Maderai.
1: Edeh adi Maderai.
0: Saking Yan Mus, tapi saking Joni Agung.
1: Yan Mus.
0: Yan Mus asane niki nggih?
1: Nggih.
0: Tapi ne lawas niki Joni Agung sareng double X. Double T.
1: Iya, sana lawas.
0: Nika nge, kalau tidak salah niki lagunya patah, cuma wenten dinyanyikan kembali kenten asane niki mbah. Terus jadi wenten dua penyanyi, ne lawas putar di tiang nge.
1: Iya,
0: mbah. Pun api niki. Dados kenten request tembang Maderai, dados mungkin di.
1: Ampun ketemu ya.
0: Ampun wenten.
1: Iya, Kak Putri, Rajang juga. Mau ke pos kita lalon-lalon, Kak Putri.
0: Iya, seksama, Mbak.
1: Iya, kalah aturan tiang. Seksama, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Mbah Egi, ternyata niki nyarengin nge, ring kekeran. Tembangnya ini Maderai, nge, niki saking Joni Agung, sareng, double T, niki nge, sana masuk tembang lawas. Dibagi benar niki tembangnya nggih Mbah nggih malih jebos ngiring piar sayang sareng-sareng. Malih siki niki ditiang buka kesempatan Raris niki ring 0361223361. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih Om Swastiastu.
2: Rahajeng wengi. Yang yoga sebutra ring Kintamani.
0: Oh, beli yoga. Inggih. Pun api gatra. Inggih, ampun suwe niki. Biasanya boleh gen niki beli yoga.
2: Boleh gen yang nak sibuk yang.
0: Oh, kentan.
2: Kentan acara ngaben riki ring Kintamani.
0: Oh, kentan. Mangkin ampun wesan.
2: Iya, durung ya.
0: Oh, kari
2: wenten. Yang sampun niki.
0: Geng-geng-geng, demogi margi antar nyantos puput nggih beliau gangi.
2: Nggih, sukma, Putri.
0: Inggih. Pun api mangken niki jagi request tembang napi niki beliau ga.
2: Jagi request mare metunangan nggih.
0: Mare metunangan.
2: Sateng lek jur nggih.
0: Kok tan masuk ke jantos demon coba rerah tiang penyanyi ya beli kejur nggih. Nggih. Mare metunangan.
2: Ampun,
0: wenten. Inggih, malih jebas mengudara, nggih.
2: Nggih, Kak Putri.
0: Inggih, seksama beli yoga sampun nyarengin. Nggih, seksama,
2: niku manten, Kak Putri.
0: Inggih, beli yoga.
2: Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om. Saking Kintamani, niki nggih, beli yoga Saputra. Seingat di tiang, wau tiang Driki niko sering dapat sarang beryoga nggih. Pertama-tama tiang ring RRI, terus mulai sampun niki jarang sarang beryoga nggih, tapi masih dicolek-colek sarang semeton. Akhirnya makin kecunduk malih ring ambare nggih. Tembangnya ini sempat wenten ke kalih niki, wenten Madirai, taler mare metunangan. Nggih, saking beli kejor lan Madirai niki saking Joni Agung nggih. Ireng pirsa yang reklan rai, kabar taman niki wenten Madirai.

meramaikan sore hari Anda dengan lagu-lagu dangdut di acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dengarkan acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Permisi, paket. Halo, paket.
1: Iya, atas nama siapa ya paketnya?
0: Atas nama Ayurini, Bu.
1: Oh, saya sendiri. Sini, Mbak.
0: Iya, Bu. Ini paketnya ya. Karena ini COD, jadi Ibu bayarnya sekarang. Totalnya 200 ribu, Bu.
1: Iya, sebentar. Saya cek dulu ya paketnya. Kalau sesuai, baru saya bayar.
0: Tapi, Bu.
1: Loh, Mbak. Ini loh paketnya nggak sesuai. Saya pesannya warna merah, yang datang warna hijau. Ini saya mau pakai kondangan loh. Mana hijaunya kayak butuh hijau lagi. Waduh, ini ada robeknya. Ah, pokoknya saya nggak mau bayar.
0: Tapi Bu, tugas saya hanya mengantar. Dan pesanan datang sesuai pesanan Ibu di...
1: Saya nggak mau tahu. Bukan saya yang salah, mbaknya yang salah ngasih paket.
2: Bijak dalam berbelanja online. Pahami dulu caranya, baru berbelanja. Marah bukan solusi, yang ada malah merugi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aing kira kelan rai sampun mengudara wawu tembang lawas nggih, tembang Bali lawas iki sane ka request kenten nggih oleh niki semeton sane bergabung ring line telepon. Sane mangkene kelan rai satukan sampun niki mepet ring jam 11 nggih. Niki ngelantur pacang iring titian ringgalah jam 11 katos mulai jebos puput ringgalah jam roras wengi. Nika wenten rahina latri sane pacang niki menampilkan apresiasi budaya lokal nggih wenten sekali kekawin mulai jebos sane pacang nyari-nyari kelan rai ringgalah jam 11 kantos jam roras rekelan rai. Seksama niki sana sampun nyarengin putri nggih ring wengi ini manggin sampun meramaikan kenten nggih kawentenan kelanguan wawu talor wenten niki tembang-tembang Bali lawas nggih. Demagi boleh kecunda ring ambara pastikan niki ring kesempatan sana lianan. Seksama sana sampun nyarengin lan sinampura niki nggih yen wenten keiwangan selami titiang ngeter acara duwene.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pura Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam Kitab Negara Kertagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dwaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Wajah ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Kertagama yang ditulis di Pulau Jawa.

0: คน
1: ยอมวายอมว้ายวายันngapain
0: วายันlagi menebang pohon Pak De ini lo batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian
1: hey yang wayan jangan menebang pohon sembarangan ini lo kawasan hutan yang dilindungi
0: lah kenapa Pak De ini kan mengganggu
1: pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Dimana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
0: Oh, begitu ya Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya Pak De.
1: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Amulir aris ideng ngelarang Dewa Pratista makemiwah muter ganitari.

hingga. Orang tu sang yang alu daru, peraga yang mahat amu sayu waktu paluh iratu.

semah pangobaktin titiang Batara saningardi jagate makasamu.

kalih setato kagulik oleh sang pandito ngulati kerah ajengan.

Lalimo manut Paider Panco Brahmo miwah. Pa Panco Aksara.

Ring pengawit panrestiani paduka watara marage pinake utpeti.

Aduh kebetaro sanima paragayang untang urip inggih punika sang yang atmo.

duku betaro weruh kering pacang ames miwah padam ipun imanusia.

Inggih kadiasa punika pengastawan paro sabda resine kemangalean oleh Kidu Begawan Waraspati.

manik banyu ni sayu waktu pagoh mau tangan pat-pat. Kadi kewentenan Indonesia ni sampun pada seorang kemarjaan.

pikantuk kaluwihan pangastawan punika sane ngawinang ledang pekayunan sang yang ruder.

Ido kapi suokarian sang Resi punika sane pares ido nanak bapu nembah rawuh asa punika pawejanan ido sang yang sibuk.

ampun ngaturang semua ring buk badan itu sang yang siul.

puniko atur itu Begawan Waraspati dahat ing peronamio mewastu meneng widesang yang siwa.

Saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita sekalian. Sampai jumpa esok pagi. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Stasiun Denpasar FM 106,4 MHz kembali di udara menghantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Saking Wundan Margi Hamuruk Nomor Pitung Dasa Den Pasar Bali, Om Swastiastu. Rakelan Rai Pemirsa Program 4 TRRI Den Pasar Suara Budaya Bali. Nomoni Rai Nana Mangkin Soma Dasa Agustus Suara Sekali Tali Namlikur. Mulai kecunduk sarang titiang Agung Krisna Gi nyarangin ide dana ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 KHz Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Titiang pasti kepacang nyarangin ide dana nge antuk acara-acara sane pasti kenyarangin ide dana ring rahin dana mangkin kantos nampakin jam dasa semang meleje bos titiang nyarangin. Selamat pagi majare rekalan rai sami sampun pada metangi nggih dumugi sareng sami panggih di tiang kena rayu rajeng satengah mulai yang pas wecan saking ide sang yang widiwasa mulai yang ketenangan hati lan ketenangan pikiran ngawitin aktivitas sering semangnya puniki. Nah rekalan rai ring pagi hari pasti ketitiang nyarengin ide dani ring sesi acara rahajeng bali nggih maliki baso yang terlagu-lagu rohani Hindu talar siaran acara Surya Puja kantos nampakin jam 6 semang kelanturang antuk puja Trisandya. Seusan puja Trisandya rekalan rai titiang nyarengin ide dani mulai ring sesi acara rahajeng bali untuk siaran acara gelanggangin dan hiburan lagu-lagu Bali talar informasi-informasi menarik. Jam itu semang titiang aturan gatra Bali, susan gatra Bali, muali titiang nyarangin ide dani ring sesi acara rahajeng Bali antuk muka sesi interaktif. Ring jam itu semang muali titiang aturan gatra Bali, susan gatra Bali, muali ring sesi acara rahajeng Bali kantos nampakin jam sia semang. Jam sia semang muali katur gatra Bali, susan gatra Bali, titiang nyarangin ide dani ring sesi acara obrolan komunitas antuk siaran acara gegonjakan. Siki jam, kantos puputni jam, dah sesemang. Ya punika rakalan rai, acara-acara sana pasti kejagi nyarengin ide dane, kesarengin titi Agung Krisna, nginterang acara-acara ring perempat, ngawit semang dan puniki, kantos puputni titi yang bertugas, malah coba sering jam, dah sesemang. Sada makin, ngibur rakalan rai ring semang dan puniki, ngiring demam biar sang-sarang-sarang, lagu sana sampun siagi yang titi yang, demogi sida ngicenin ketenangan hati, ketenangan pikiran. Sida menambah semangat ide dani ring semang nepuniki.

0: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
1: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
0: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
1: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, suara budaya balik. Suara budaya balik.
4: Rekan dan rai pendengar perempat RRI dan Pasar, suara budaya Bali. Selanjutnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, Krisna kemandangkan adzan subuh untuk wilayah dan pasar sekitarnya pukul 5 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah.

0: share link ke grup lagi.
1: Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Cara resi gana. Kata resi gana terdiri dari kata resi dan gana. Resi yang artinya pendeta yang sudah melakukan dwi jati atau sudah mendiksa. Orang suci yang tugasnya melihat mantra, menerima wahyu dan pengetahuan suci dari Tuhan. Adapun gana artinya perhitungan atau kebijaksanaan. Maka resi gana berarti bagaimana orang melakukan sesuatu dengan kebijaksanaan berdasarkan wahyu dari Tuhan yang merupakan perwujudan dari Dewa Ganesha yang memban tugas dari Batara Siwa sebagai resi gana untuk bisa ngeruat ibunya Dewi Uma yang mengalami proses degradasi yakni kemerosotan karakter dewata menjadi karakter keraksasan yang tidak lain adalah Durga Dewi. Caru resi gana dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu alit atau nista, menengah atau maja, dan agung atau utama. Tujuan dari melaksanakan caru resi gana adalah untuk mengharmonisan dan mengoriginalkan alam semesta ini yang sudah dipengaruhi sifat-sifat buruk yang disebarkan oleh Batari Durga atau Durga Dewi melalui penyebaran wabah penyakit, utekala, memedi, tengit, rekala yang semuanya mempunyai sifat keraksasan. Dan semua itu bisa diruat dengan caru resi gana yang dipersembahkan kepada Durga atau Dewi Durga agar alam semesta ini bisa kembali ke titik nol atau damai dan sejahtera.
5: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Agung Krisna kentut nyarengin ide dane ring acara Rahjeng Bali. Selanturnya nyaring piarsang sarang-sarang siaran acara Surya Puja untuk topik keikhlasan sebagai jalan dharma di usia lansia kesaringan Bapak Ogam Megayasa.

Swastiastu. Om Mawignamastu Namo Siddham. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia dan Pasar yang saya hormati dan saya banggakan, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa berada dalam lindungan Ida Sang Yang Widiwasa dan diberikan kesehatan serta kebahagiaan lahir maupun batin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya, Imadeo Kamegayasa, penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, ingin mengajak para pendengar semua untuk merenungkan sebuah tema yang sangat mendalam, yaitu keikhlasan sebagai jalan dharma menuju kedamaian di usia senja. Para pendengar yang berbahagia, memasuki usia lansia atau senja adalah sebuah fase kehidupan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Ia bukan sekedar proses bertambahnya usia, tetapi merupakan tahap pendewasaan jiwa yang sesungguhnya. Dalam ajaran Hindu, fase ini dikenal sebagai bagian dari catur asrama, khususnya menuju tahap wanaprastha.

0: Wanaprasta diartikan sebagai masa di mana seseorang mulai mengurangi keterikatan terhadap hal-hal duniawi dan secara perlahan mengarahkan hidupnya pada pencarian makna yang lebih dalam, yakni kehidupan spiritual. Pada masa ini, seseorang tidak lagi sepenuhnya terikat pada hiruk-pikuk kehidupan dunia. Kesibukan yang dahulu begitu padat mulai berkurang. Tanggung jawab besar perlahan-lahan diserahkan kepada generasi berikutnya, dan juga ruang untuk merenung menjadi semakin luas. Inilah kesempatan emas yang sesungguhnya diberikan oleh kehidupan, yaitu sebuah waktu untuk kembali melihat ke dalam diri, memahami perjalanan, serta mendekatkan diri kepada ide sang yang dewasa. Namun kenyataannya, tidak semua orang mampu menjalani fase ini dengan penuh kedamaian. Tidak sedikit yang justru merasa gelisah ketika memasuki usia lansia. Ada yang masih terbebani oleh kenangan masa lalu, entah itu kesalahan yang pernah dilakukan, kesempatan yang terlewatkan, atau luka batin yang belum terselesaikan. Rasa kecewa pun kerap muncul, baik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Penyesalan bisa datang menghantui, seolah-olah masa lalu terus memanggil dan sulit untuk dilepaskan. Di sisi lain, kekhawatiran terhadap masa depan juga sering menjadi bayang-bayang. Kekhawatiran tentang kesehatan semakin menurun, tentang ketergantungan kepada orang lain, bahkan tentang kematian yang semakin dekat. Semua ini dapat menimbulkan kegelisahan batin yang mendalam jika tidak disikapi. Para pendengar yang saya hormati, dalam situasi seperti inilah keikhlasan menjadi sangat penting dan sangat menentukan arah kehidupan batin kita. Keikhlasan bukan sekedar kata-kata, tetapi sebuah sikap hidup yang harus dilatih dan dihayati secara mendalam. Keikhlasan adalah kemampuan untuk menerima segala sesuatu dengan hati yang lapang, tanpa penolakan, tanpa pemberontakan batin, dan tanpa menyimpan beban yang berkepanjangan. Namun demikian, ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha. Ikhlas bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan batin yang luar biasa. Ikhlas juga diartikan ketika kita tetap berusaha dengan sungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan, tetapi mampu menerima apapun hasilnya dengan penuh kesadaran bahwa semuanya terjadi dengan kehendak dan hukum dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ajaran agama Hindu, kita mengenal hukum karma pala, yaitu hukum sebab akibat yang sangat adil dan tidak pernah keliru. Setiap perbuatan yang kita lakukan, baik melalui pikiran, perkataan, maupun tindakan, tentunya akan menghasilkan buah yang harus kita terima cepat atau lambat. Apa yang kita alami saat ini, baik itu kebahagiaan maupun kesulitan, sesungguhnya adalah bagian dari buah karma kita di masa lalu. Pemahaman ini sangat penting, karena dengan menyadari hal tersebut, kita tidak lagi melihat kehidupan sebagai sesuatu yang tidak adil. Kita mulai memahami bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ketika seseorang benar-benar memahami hukum karma pala, maka perlahan-lahan ia akan belajar menerima keadaan hidupnya dengan lebih bijaksana. Ia juga tidak mudah menyalahkan orang lain atas penderitaan yang dialami, karena ia sadar bahwa setiap pengalaman adalah bagian dari proses pembelajaran jiwa. Selain itu, keikhlasan juga membebaskan kita dari kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Seringkali, ketidakbahagiaan muncul karena kita kekurangan, tetapi karena kita melihat orang lain seolah-olah lebih beruntung. Padahal setiap orang memiliki jalan karma yang berbeda. Dengan keikhlasan ini, kita belajar bahwa hidup setiap orang memiliki garisnya masing-masing. Apa yang menjadi bagian kita tidak akan tertukar dengan bagian orang lain. Sebagaimana yang disebutkan dalam Bhagavad Gita bab 2 sloka 14, hubungan dengan objek indria menimbulkan rasa suka dan duka, panas dan dingin. Semua itu datang dan pergi, tidak kekal adanya. Oleh karena itu, hadapilah dengan ketabahan. Sloka ini mengajarkan bahwa segala sesuatu di dunia bersifat sementara. maka kita tidak perlu terikat dengan memahami ketidakkekalan ini. Kita akan lebih mudah untuk merasakan yang namanya ikhlas. Para pendengar yang berbahagia, seringkali di usia lansia muncul luka batin yang belum terselesaikan. Ada kenangan yang menyakitkan, ada konflik keluarga, atau ada kesalahan di masa lalu yang terus menghantui kita. Jika ini terus disimpan, maka hati akan menjadi berat dan sulit untuk merasakan yang namanya damai. Keikhlasan mengajarkan kita untuk memaafkan baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Nah, dalam Sarasa Muscaya Sloka 136 juga menyebutkan, sifat pemaaf adalah ciri utama dari yang namanya Dharma. Dengan memaafkan, kita tidak hanya membebaskan orang lain, tetapi membebaskan diri kita sendiri dari beban batin. Di usia lansia, sesungguhnya kita memiliki kesempatan yang sangat besar dan sangat mulia untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jika pada masa sebelumnya kita disibukkan oleh berbagai tanggung jawab duniawi, seperti pekerjaan, keluarga, dan urusan sosial, maka pada masa ini Tuhan seolah memberikan ruang yang lebih bagi kita semua untuk menata kembali kehidupan batin kita masing-masing. Nah, inilah saat yang tepat untuk memperdalam spiritualitas, memperkuat hubungan dengan ide sang Adiwasa, serta menemukan kedamaian sejati dalam diri seseorang. Kita dapat memperbanyak yang namanya ibadah atau sembahyang, bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi sebagai kebutuhan batin. Sembahyang menjadi sarana untuk berbicara dengan Tuhan, untuk mengungkapkan rasa syukur, sekaligus untuk memohon tuntunan dalam menjalani sisa perjalanan hidup. Kita juga dapat melakukan japa mantra, mengulang nama-nama suci Tuhan dengan penuh kesadaran. Getaran mantra ini yang diucapkan dengan tulus akan menenangkan pikiran, menyejukkan hati, dan membawa kedamaian dalam jiwa seseorang.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selain itu, membaca dan merenungkan ajaran-ajaran suci juga menjadi sangat penting. Dari sana kita mendapatkan kebijaksanaan hidup yang mampu menuntun kita untuk memahami makna kehidupan dengan lebih dalam. Dan yang tidak kalah penting, kita tetap dapat melakukan kegiatan dharma sesuai dengan kemampuan kita. Tidak harus besar, tidak harus terlihat oleh banyak orang. Bahkan sebuah senyuman tulus, nasihat yang bijaksana, semuanya adalah bentuk dharma yang sangat bernilai. Para pendengar yang saya hormati, perlu kita sadari bersama bahwa Tuhan tidak pernah melihat besar kecilnya persembahan kita. Tuhan tidak menilai dari seberapa megah yang kita berikan, tetapi dari seberapa tulus hati kita yang berikan untuk mempersembahkannya. Ketulusan adalah inti dari keikhlasan. Dan ketulusan itulah lahir yang namanya kedamaian. Untuk menemukan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa langkah sederhana yang dapat kita latih secara perlahan namun tentunya tetap konsisten. Yang pertama, dengan melatih rasa syukur. Rasa syukur adalah rasa kunci kebahagiaan. Di usia lansia, mungkin ada banyak hal yang telah berubah dan berkurang. Namun masih banyak pula yang patut kita syukuri, seperti kita sudah bisa bernafas, keluarga yang masih mendampingi, serta kesempatan untuk terus mendekatkan diri dengan Tuhan. Nah, dengan rasa syukur ini, hati kita akan menjadi lebih damai dan tidak mudah merasa kekurangan. Yang kedua, dengan mengurangi yang namanya keterikatan. Dalam perjalanan hidup, kita sering terlalu melekat pada apa yang kita miliki. Contohnya seperti harta, jabatan, bahkan hubungan dengan orang lain. Di usia lansia, kita diajak untuk mampu menyadari bahwa semuanya hanyalah titipan sementara. Ketika kita mampu mengurangi keterikatan, maka kita tidak akan merasa terlalu kehilangan saat sesuatu itu pergi. Langkah yang ketiga, yaitu dengan memaafkan dan melepaskan masa lalu. Masa lalu tidak bisa diubah, tapi cara kita memandangnya bisa kita ubah. Jangan biarkan luka lama terus hidup dalam ingatan kita. Belajarlah untuk memaafkan, bukan karena orang lain selalu benar, tetapi karena kita ingin hidup dengan hati yang tenang. Melepaskan masa lalu adalah langkah yang penting menuju kedamaian. Yang keempat, dengan mengisi waktu dengan kegiatan yang positif dan spiritual. Waktu di usia lansia adalah anugerah. Gunakanlah untuk hal-hal yang membawa manfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Sembahyang, berdama, membaca ajaran suci, serta berbagi pengalaman hidup kepada generasi muda adalah cara-cara yang sangat mulia untuk mengisi hari-hari kita. Dan yang terakhir, yaitu dengan berserah diri kepada Tuhan atau Ida Sang Yang Widiwasa. Pada akhirnya, semua hal yang bisa kita kendalikan ada batas kemampuan manusia, dan disitulah kita belajar untuk berserah. Berserah bukan berarti menyerah, tapi percaya sepenuhnya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita, meskipun terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Para pendengar yang saya hormati, ketika kita mampu menjalani semua ini dengan penuh kesadaran, maka perlahan-lahan keikhlasan akan tumbuh dalam diri kita. Dan dari keikhlasan itulah akan lahir ketenangan, kebijaksanaan, serta kedamaian sejati yang menjadi tujuan hidup kita. Maka marilah kita jalani usia lansia ini bukan dengan rasa takut atau penyesalan, tetapi dengan hati yang penuh syukur, penuh keikhlasan, dan penuh kedekatan dengan Tuhan. Kedamaian sejati sesungguhnya tidak pernah datang dari luar diri kita. Ia datang bergantung pada harta yang kita miliki, tidak pula pada jabatan ataupun pujian atau bahkan keadaan hidup yang serba sempurna. Semua hal di luar diri manusia bersifat sementara, datang dan pergi sesuai dengan waktu dan keadaan. Kedamaian yang sejati justru bersemayam di dalam diri kita, di dalam hati yang jernih, pikiran yang tenang, dan jiwa yang mampu memahami hakikat kehidupan. Dan disinilah kita memahami bahwa keikhlasan adalah kunci utama untuk membuka pintu kedamaian tersebut. Keikhlasan menjadikan hati kita tidak lagi mudah terguncang oleh perubahan hidup. Keikhlasan membuat kita mampu melihat segala pengalaman, baik suka maupun duka,
sebagai bagian dari perjalanan spiritual yang memiliki makna dengan keikhlasan. Nah, melalui keikhlasan ini, kita tidak lagi terjebak dalam penolakan terhadap kenyataan, tetapi justru mampu menerimanya dengan kesadaran yang dalam. Nah, pada bagian akhir renungan kita ini, mari kita sejenak menenangkan hati dan merenungi makna kehidupan yang telah kita jalani hingga saat ini. Usia boleh bertambah, hari demi hari boleh terus berjalan, dan waktu tidak pernah berhenti. Tubuh boleh melemah, tenaga boleh berkurang, dan rambut boleh memutih sebagai tanda perjalanan panjang kehidupan. Namun, jiwa tidak boleh ikut melemah. Jiwa harus tetap kuat, tetap jernih, dan tetap damai. Jiwa yang kuat bukan berarti keras, tetapi jiwa yang mampu menerima dan memahami serta tetap tenang dalam setiap keadaan. Para pendengar yang berbahagia, marilah kita jadikan masa lansia ini bukan sebagai masa untuk bersedih, tapi sebagai masa yang sangat mulia, yaitu masa untuk kembali mendekatkan diri kepada Tuhan, masa untuk memperdalam spiritualitas, dan masa untuk menemukan kedamaian sejati melalui sebuah keikhlasan. Karena pada akhirnya, tujuan perjalanan hidup manusia bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita capai, tetapi seberapa tenang hati kita dalam menjalani dan menerima seluruh perjalanan. Semoga kita semua senantiasa dianugerahi kemampuan untuk menjalani hidup dengan penuh ketulusan, kedamaian, serta kebijaksanaan yang semakin nyata. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian para pendengar setia RRI Denpasar dimanapun berada. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian. Mari kita tutup dengan menuturkan puja Parama Santi. Om Santi.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ring pagi hari sempena lali luangkan waktu untuk melakukan kegiatan yang bisa menambah ketenangan hati dan ketenangan pikiran. Gih, luangkan waktu untuk melakukan praktik mindfulness gih, yang berfokus untuk kesadaran, melarapan meditasi singkat dan fokus ring pernapasan. Gih. Nah, ide dane sida mengirangin stres utawi mengurangi stres, meningkatkan fokus lan menciptakan keadaan pikiran yang lebih tenang nggih. Pastikan ritat kalau pagi hari nggih jauhkan dari gadget dumun, sampun nang mecel HP dumun, disampune bangun tidur kenten nggih untuk menghindari gangguan emosional yang bisa timbul kenten nggih. Nah, melakukan latihan pernafasan rekalan rai nggih, melakukan latihan pernafasan selama beberapa menit. Taler presida meredakan rasa cemas kenten nggih. Tarik nafas dalam-dalam hingga perut mengembang dan buang nafas perlahan melalui hidung nggih. Nah, rutinitas pernafasan puniki sidang wantu merelaksasikan kenten nggih sistem saraf pusat nggih lan sidang ngirangin perasaan cemas yang bisa dialami di pagi hari. Ya, dadasnya penting pisan rekalan rai meluangkan waktu untuk melakukan praktik mindfulness nggih pelarapan meditasi utawi dengan melakukan latihan pernapasan untuk bisa mendapatkan ketenangan hati lan ketenangan pikiran ngawitin aktivitas di pagi hari.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang tekita pratiak sukirlan pasir. Ukir pindah ke wetuning kar pasir angelebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kedarman ring jagate angen ngeman kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jeharte, boyo kamu utawi kesumung ring jagate sane pinake tetujuan idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemargian darmo. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun, sareng-sareng muncarang puje trisandil.

Ο αρουσό, αχ, ο αρία, πήρα, πήρα.

Питан кормы, мамочи, сору, попитан.

0: ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gitu Margani tuh Sang Batur Taskaro nikaino tekening rabi. Nah yang sing belinya nutuk pejalan tiang kalau di dian tiang kalau jadi cening kan mau kan gitu. Wih dalam mesti di dian dia.
1: Om swastiastu aja. Ya,
0: swastiastu tuh.
1: Wih tidak sebat saya anu pupuh semang niki napi ni durung ni wedang kita.
0: Apa memang kopi pahit.
1: Oh. Kopi pahit dan daging gulo bakal nyaman nih.
0: Neng wajan gini di satu tuh.
1: Oke.
0: Di cedaan ide sang batu star karo gitu.
1: Weh tantri ya nih gitu.
0: Jok tuh sumpo.
1: Weh tantren di tantri ya sana kok dan.
0: Oh, di sana tantri ya
1: nih. Ampura tuh mun, mangkin tuh mun. Sana yang terniwang nih kok ide bagus batu star karo nih kok. Kan anu nih kok pidan. Memaling kayak nih kok dan.
0: Oh, nah mulu apa ada pieces?
1: Oh, artinya mulu ada penjahat kamu kan buat res tipis. Engkau ni kau satuan ni kau.
0: Oh, ni pasca busan sih gitu. Benyu mau nama cokol ni.
1: Benyu liat. Mereka marah ni ngok tu.
0: Aduh, ni mau pesenan Batur Taskaro.
1: Batur Taskaro.
0: Batur Taskaro. Nak mulu ni pemaling ulung ni.
1: Oh, ulung.
0: Saya ulung ke
1: tanah. Oh, karena ulung ngungkling.
0: Ulung. Bawa senior.
1: Kakap, oh kelas kakap.
0: Oh. Jani gedag nih sang Prabu.
1: Nah.
0: Kilang kan kalau sing bakat malinge.
1: Wes terus kilang atin ten bakat malinge.
0: Eh jek ngae ta san jani pengumuman Prabu.
1: Oh, pengumuman iko?
0: Nih ada maling tidak pernah tertangkap nih.
1: Oh, licin bagi belut.
0: Nyin je nyidang nangkap nih.
1: Nah.
0: Man bonus.
1: Bonus.
0: Tuang beraja
1: mana. Oh, hadiah gede.
0: Bang hadiah gede. Wah, oh nyang hidup sop tuh. Prajurit itu,
1: ke rakyat, ke prajurit,
0: kan? Saya malingnya doa tenang.
1: Oh, tapi hadiah. Doa kan hadiah.
0: Wah, ke ujung-ujung kota, ke sudut-sudut kota, ke pelosok desa, kocang, anu.
1: Ditelusuri.
0: Ditelusuri.
1: Pangbakat ke maling.
0: Batur Taskaro, ninga horto itu.
1: Oh, pirangnya.
0: Peh, yang kene unuk, yang mone, anu, anu, neng alih hanya
1: liu. Raga ojak liu.
0: Sinapa kalau bakat ne?
1: Kerang di jam angkap bakat ne?
0: Cak mulai bidok malam itu.
1: Langsung kabur.
0: Kabur ke tengah halas.
1: Oh, dan ya dan pesawat ini dan keluar negeri.
0: Ke tengah halas. Nang alih halas.
1: Oh, halas.
0: Bok ke tengah halas.
1: Nggih.
0: Merasa kenyal.
1: Oh, udah doh mau margi tuh.
0: Abu eno maro. Kripit-kripit tidak mereksa iragan mereksa jani mulat sari lo
1: introspeksi diri ya
0: kene po jalan iragan
1: kemudian iragan kene
0: bo jalan peleh bo sina bakal peleh tepokin
1: gitu
0: bo man itu jani ngadain dini lakon tengah halas bo don tuh kayak ngajang
1: nyesal artinya hidup
0: pun
1: nyesal dong
0: untuk menyambung hidup kanti itu sendiri tuh man penugrahan itu tuh
1: orang nugrah siram
0: penugrahan itu saking seorang guru itu meling lantas itu mau pesengan wi Taskaro.
1: Dados Prano itu. Wah, naik anu naik level itu nggih.
0: Jadi viral penjahat. Buat di Prano, nyen bani. Eh, kita kan. Tidak ada lagi dari kalau cien.
1: Pun melihat.
0: Ada penggoda itu.
1: Nah, ini kok?
0: Jek ada, jek nak lo bajang jegek
1: tu.
0: Ratu saat naling sin keto rau tiang rau meriki di tiang ngatur orang sikian tu
1: ngatur awak ngatur dewe di tiang
0: mimi bapu nak bu bu meragu putus nak bensin teman kena keto keto naya dia tuan tenang yang satu tapi jangan panjuruan di tiang riki
1: judat tiang nyerahang dewe
0: jek ya itu
1: artinya kasihan itu
0: artinya itu Nah mulo jani deh kantin tiangnya bakal matulung mulo pilihan bo jelek kan perah.
1: Oh,
0: nah nain sebab itu geng.
1: Nah
0: ini sebab angin.
1: Angin rabi dong.
0: Rabi. Kesuen-suen, mau beli putra itu.
1: Oh, kandos ngemasang putra.
0: Oh. Itu ada bodwur putra aneh, sekitar umur 10 tahun.
1: Singkat cerita aneh.
0: Itu, suwe ring tiang ratu riki tengah halas. Kocap ratu saking deriko, saking jambu warso. Melantit yang Moriko, kajuan atau
1: di Johan, we genah niko dah
0: yo. Kajuno tiang sedang matuo, gitu. Pangsa yang tiang kajuno sedang matuan tiang. Peh, geng.

0: ngeliatin bahaya merokok.
1: Iya, iya, iya. Cak perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, tutup nae pabrik rokoknya dah, Nek.
0: Eh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop merokok.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
4: Beng ngantor sendo waso ne luwung tonen baklah. Len teko do waso luwung tu ngal sendo saji ye. Yang nyen alih kebo.
5: Oh, maafin. Maksud ini istri ne.
4: Yang sing ada kena tu kan nutuk tiang kamu, tiang kali di antara kamu jangan panak tiang kan.
5: Oh, meh, aduh, ancame do do. Meh.
4: Weh, ben, peralam, beno kawalin, tengah alas.
5: Nak istri, tangan api yo.
4: Nah, ya, pak itu, main aku mau.
5: Kayon itu akhirnya.
4: Kayon, wargi. Suatu, itu pun yakin. Apa yang kasih kalon itu pun.
5: Oh, entar pirasat aku ini.
4: Wargi, buat tengah jalan, tengah alas, yon. Ada kayu gede.
5: Kayu gede?
4: Ayo sarang ngokon ya dini masyarakat nalumi.
5: Oh mau istirahat dumun masanakan oh.
4: Wenten gua mau gua kayu.
5: Nge.
4: Ayo itu aja okoe. Itu pantai sensirap. Beli jak dini di sisi.
5: Oh ida perano di sisi menang.
4: Nah kita mau ya bos sirap ya nih.
5: Nge.
4: Kalau ida batur wis tas karo. Kali mau jago. Tekau prajurit tusan ben.
5: Oh prajurit napi.
4: Kau raja kerjaan eh.
5: Nang udian ni kau.
4: Ngalih maling.
5: Oh ngubar maling. Meh ratu. Eh.
4: Ane kocap. Ane palingo. Kambing.
5: Kambing.
4: Aja panak.
5: Meh. Oh kambing aja panak. Oh
4: Oh ne ada anak lingser.
5: Oh tidak perando niki.
4: Ratu. Wenten manggehan kambing
5: lewat
4: mriki yo. Nah, maling ngene kok kan maling e. Beh. Apa sih ngado nyingaan? Apa ben kambing lagu sando mani ya.
5: Nggih.
4: Mojo ale hale kan mo.
5: Bukan kan?
4: Iki to ado munyin kambing.
5: Munyin kambing?
4: Meh gitu.
5: Di jauh ni
4: kok. Orang ni gua kayu ni ada orang di tuan sih.
5: Oh di tengah gua ni kok.
4: Alih kamu. Je kaplak sajaan kambing ngajak panak itu.
5: Oh meh. Anu rabi ni dor. Engkau rabi.
4: Oh no. Nih boleh di peranda. No masih maling.
5: Oh meh idon. Tuduh maling.
4: Nih ada di tengah. Ada kambing ngajak panak. Ih, tenang rabu aja okan yang dog. Ternyata itu kan ujian.
5: Ujian.
4: Itu persaingan Dewi Taro atau Dewi Tarado tuh. Dewi Mayo.
5: Mayo.
4: Ngaturan sikian pidan. Itu.
5: Ini kau nih anu artinya yang kalian nih dorong.
4: Intinya apa makan tuh di satu waktu itu tuh?
5: Artinya, beh di astun itu pun ten bertobat kita dulu. Dosa-dosa masa lalu kari nih kaya san. Niko nih nikmati itu makin beh jadi san kan?
4: Ya mau maling uling pidan, idang, sen peragat panaji berbuat baik seketika.
5: Okay, di astun yang pun mau wintan rago napi yo mau lukat kan kari dosa
4: asana sih gedean lo dosa itu pedangkan perbuatan baik kita
5: oke enten kau enten gak godan artinya enten kan cara tapi jalan ido bertaro ido isang yang widi kan mau pica hukuman kan ya dengan cara kenten ya
4: yang lebih tepatnya saya gitu ya rasanya Ida tidak pernah menghukum kita tuh.
5: Oh, ngitan menghukum.
4: Cuma memberi ujian pada kita.
5: Oh, hukum ini kau ujian.
4: Ujian.
5: Oh, artinya

0: Mungkin yung ketabahan ragoran na yun.
1: Wow. Oh. Boyo niya, ano yan?
0: Sakan niya berubah. Oh, nge.
1: Nak liwa daw pengane ya da sa suluh. Daw pesennya tau tu.
0: Nge.
1: Mawinan, kadirasa nak lisensir mawasang. Jek. Kadirasa padi pepulo. Mentek Padang samping.
0: Oh, mentek Padang mesti anu biah-biah.
1: Kalau yang mulo Padang senyak mentek padi.
0: Nah, niko Padang padi. Yang ngene jelek tanya luung anu hasilne. Yang ngene luung bisa kan jelek. Aduh kain dan ada nge.
1: Nek kepi bet lah.
0: Yes. Ada. Nge apa kan yang pamit pun pejak anu man pencerahan di sana.
1: Pencerahan.
0: Atin buang hujan cerah yo.
1: Aduh nah satu kamar.
0: Nge pamit
1: kamu. Angin kau.
0: Kain kau kerja pelor.
1: Nek tanpa tuto tanpa mungkol. Yo Allah kenahan waktu.
0: Nge yang penting niat. Baik, tenang dia. Nih, kira-kira apa kita?

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Budikau sabun kepiar sarang-sarang, siaran acara Gilang Kangin, antuk judul Batur Taskareng. Ya, wali kesaraya Titi Anggung Krisna Rakelan Rai, ring semangat pun iki, pasti ketit yang nyarangin ide danis, sari bangkin untuk hiburan lagu-lagu Bali, lan informasi-informasi. Ya. Selamat pagi, majara ide danis, sani semangat mangkin, menawi tersampun siap-siap jagi kegena aktivitas kenten nge elinga Rakelan Rai sedurungi berangkat di Kidumun. Nah, periksa Dumun niki perlengkapan dulu ini punika taler, persiapkan diri dengan baik nge pakaian lan pasti ke tas dokumen miwasan ditiosan nge dicek kembali punika taler, periksa kendaraan dulu ini. Pastikan kendaraan dulu ini dalam kondisi baik, periksa tekanan ban, minyak rem dan bahan bakar, nggih, pastikan taler komponen lampu berfungsi dengan baik. Nah, kendaraan yang terawat baik tidak hanya memastikan keselamatan ide dane ring jalan raya, pasti ke taler ngwantu menghindari gangguan yang bisa menambah stres di jalan raya, nggih. Sedurunge punika Rakelan Rai sedurung berangkat, nggih. Nah, niki luangkan waktu untuk cek rute perjalanan drene. Pasti ke hari Senin, dua ning sampun libur, hari Sabtu, Minggu, yang 5 hari kerja, Senin pasti ke cukup padat, kenten nge ring jalan raya, samian niki berangkat pagi-pagi. Nah, cari tahu kondisi lalu lintas terkini, melarapan aplikasi navigasi, rencanakan rute alternatif, yang ingin kemacetan, utawi menawi kecelakaan yang menghambat jalan utama, kenten nge. Dengan merencanakan rute, ide dane bisa menghemat waktu lan menghindari kemacetan yang tidak perlu.
1: Kesarang. RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.

0: sapi kerumbungan di Buleleng. Budaya dan tradisi unik di kawasan Bali Utara ini memperlombakan sepasang sapi yang pada lehernya dipasangi sebuah gental besar yang dinamakan kerumbungan. Kemudian, sapi dihias dengan berbagai aksesoris agar terlihat gagah dan indah. Tanda kedua leher sapi itu saling dikaitkan dengan sebatang kayu melintang bernama uge, kemudian di tengahnya sebuah kayu melintang sepanjang 3 meter untuk seorang sais atau joki mengendalikan sapi tersebut. Yang dipilih adalah sapi jantan, itu pun yang berbadan kekar. Kriteria pembelian pemenang dan penilaian bukan berdasarkan pada kecepatan, penilaian berdasarkan keserasian gerak seperti gerak kaki yang seragam, ekor sapi yang melengkung ke atas, dan kepala sapi yang mendongak ke atas. Sebagai warisan leluhur, agar tetap lestari, maka sapi kerumbungan ini senantiasa digelar pada HUT Kabupaten Buleleng di bulan Agustus.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: lagi.
1: Rekan Andrei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Agung Krisna kantunya rangin ide dane ring acara Rahajeng Bali. Serbagian atau hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik. Lanturan titiang serbagian informasi perakiraan cuaca Provinsi Bali rahina de mangkin some 10 Agustus war sekali tali 6 likur saking Badan Meteorologi Klimatologi lan Geofisika Wilayah 3 Bali. Dekelan Rai, Kabupaten Jemberana, rahinane mangkin diperkirakan berawan, kisaran suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 74 sampai 94%. Lantur Kabupaten Tabanan, rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 20 sampai 27 derajat Celcius, kelembaban 73 sampai 98%. Kabupaten Badung rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 67 sampai 95%. Kabupaten Gianyar diperkirakan cerah, kisaran suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 74 sampai 96%. Kabupaten Klungkung rahinane mangkin diperkirakan cerah berawan, kisaran suhu 24 sampai 30 derajat Celcius, kelembaban 64 sampai 91%. Kabupaten Bangli rahinane mangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 19 sampai 24 derajat Celcius, kelembaban 77 sampai 99%. Kabupaten Karangasem rahinane mangkin diperkirakan hujan ringan, kisaran suhu 20 sampai 26 derajat Celcius, kelembaban 75 sampai 97%. Kabupaten Buleleng rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 23 sampai 29 derajat Celcius, kelembaban 65 sampai 84%. Lan Kota Denpasar rahinane mangkin diperkirakan cerah, kisaran suhu 24 sampai 31 derajat Celcius, kelembaban 71 sampai 88%.

Sahabat budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arje setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Ogo-ogo. Ogo-ogo merupakan seni patung yang menggambarkan kepribadian Betara Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma, Betara Kala mempresentasikan kekuatan bu atau alam semesta dan kala atau waktu yang tak terukur dan tak terbantahkan. Dalam perwujudan patung yang dinamakan Betara Kala, digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan, biasanya dalam bentuk raksasa. Dalam fungsi utamanya, ogo-ogo sebagai representasi Betara Kala yang dibuat menjelang hari raya Nyepi dan diarak rame-rame berkeliling desa pada senja hari pengerupukan. Proses ini melambangkan keinsyapan manusia akan kekuatan alam semesta dan waktu yang maha dahsyat. Kekuatan itu meliputi kekuatan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau diri manusia. Kekuatan ini dapat mengantarkan makhluk hidup, khususnya manusia dan seluruh dunia menuju kebahagiaan.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

Kober. Kober merupakan salah satu sarana upacara agama Hindu di Bali yang berbentuk bendera atau panji dari kain dan dipasang pada tongkat ataupun tiar. Kober biasanya digunakan di pura atau dalam rangkaian upacara adat dan keagamaan. Kober sering hadir bersama perlengkapan upacara lainnya seperti umbul-umbul dan tendung. Kober berfungsi sebagai pelengkap, simbol kemegahan dan estetika, serta penanda wilayah suci. Kehadiran kober menegaskan suasana sakral suatu tempat ataupun kegiatan keagamaan. Kober sering didominasi warna khas yang melambangkan keberanian, kemuliaan, dan keagungan dewata. Kehadiran kober sendiri diperkirakan tumbuh dari kebutuhan untuk menghadirkan penanda upacara yang tidak hanya fungsional tetapi juga syarat dengan makna dan simbol religius. Seiring waktu, kober menjadi bagian yang melekat dalam tata upacara keagamaan dan adat di Bali.

Keadaan raya eksistensi masyarakat adat di Bali dinilai masih kuat di tengah perkembangan zaman dan modernisasi. Kondisi tersebut didukung keterikatan masyarakat adat dengan pelaksanaan ajaran agama, kuatnya solidaritas, serta kesadaran menjalankan aturan dan kegiatan adat. Kepala Seksi Penyajian dan Pengembangan Seni UPTD Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Igede Arum Gunawan, mengatakan keberadaan masyarakat adat juga diperkuat regulasi dan kelembagaan yang menaunginya. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, serta Majelis Desa Adat dinilai turut menjaga kelestarian masyarakat adat Bali. Sementara itu, Juro Bendesa Adat Sumerta Imade Aryawan Payuse mengatakan keberadaan masyarakat adat sangat bergantung pada rasa kebersamaan, gotong royong, dan empati antar krama. Menurutnya, perkembangan modernisasi dan teknologi informasi turut membuat rasa sebagai bagian dari masyarakat adat semakin berkurang. Menjaga eksistensi masyarakat adat Bali membutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat, penguatan regenerasi generasi muda, serta kemampuan menyesuaikan kegiatan adat dengan perkembangan kehidupan tanpa kehilangan nilai kebersamaan dan gotong royong. Demikian Gak Terbalik kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali, Agung Krisna muli nyarengin ide dane ring sesi acara Rahajeng Bali. Kantos puputnya jam sias wak mali jebas. Ringgalahe puniki ide dane taler dados nyarengin ringgalah on air 0361-223361. Gering WhatsApp sinampura pun banget dumun. Nuani wentan kendala kedek ini kiring WhatsApp. Nge kang yang dumun nyarengin ringgalah on air kemanten. Ringgalan telpon 0361-223361. Nah, rekalan rai rahinan yang makin sama dasa Agustus suara sekali tali enam likur. Niki diperingati sebagai Hari Veteran Nasional. Pina kepenghormatan atas gencatan senjata pada 10 Agustus 1949. G, setelah perjuangan para pejuang kemerdekaan melawan tentara Belanda, Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono niki sampun menetapkan 10 Agustus sebagai Hari Veteran Nasional melalui keputusan Presiden utawi Kepres nomor 30 tahun 2014. Nah, rekelan Ray, veteran puniki adalah seseorang yang pernah mempunyai pengalaman tugas di bidang militer utawi pernah ikut berperang membela negara. Ring arti umum, kata puniki telah dipakai untuk orang yang sudah sangat ahli atau lama bekerja di suatu bidang. Okay. Nah, rekelan Ray, nge, jenis-jenis kategori veteran, niki wentan veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia, nge, wetan veteran pembela ikut operasi Trikora, Dwikora, utawi Seroja, wetan veteran perdamaian ikut pasukan perdamaian internasional. Nge. Nah, samian veteran di Indonesia pun niki masuk dalam Legiun Veteran Republik Indonesia utawi LVRI. Nah, niki pinake satu-satunya wadah resmi yang diakui oleh negara. Yang memperingati Hari Veteran Nasional, ring rahin ini mungkin, rakalan rai. Napi kaya ide dane medue pengalaman, gaya mempunyai keluarga, utawi kerabat, utawi teman, utawi ring lingkungan Banjar ide dane menawi te, wenten sane dados veteran, gaya pun napi kira-kira cerita hidupnya. Ketika dados veteran, lan sapu napi wastane, kegiatan veteran puniki nggih sehari-hari nggih Mang Denis sudah tetap produktif, Mang Denis sudah tetap aktif. Nurusang berbagi cerita iriki ring lan telepon 0361223361 nggih ring WhatsApp Kang Yang Dumun. Duani wintan kendala dadasne ring on air kemanten.

Tips tanggap bencana, fase pasca bencana. Tahap pasca bencana ini mencakup pemulihan, rehabilitasi, dan juga rekonstruksi. Pemulihan atau recovery merupakan rangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Rehabilitasi, perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat hingga tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Rekonstruksi adalah perumusan kebijakan dan usaha serta langkah-langkah yang nyata yang terencana dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan untuk membangun kembali secara permanen semua prasarana, sarana, dan sistem kelembagaan, baik tingkat pemerintah maupun masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, serta bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non-fisik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali Mulik Sari Intitia Agung Krisna Rekelan Rai Reng Sesi Acara Rahajeng Bali Memperingati Hari Veteran Nasional di tahun 2026 puniki Nurusang berbagi cerita menawi to ide dane medue keluarga, kerabat, teman utawi ring lingkungan banyar ide dane wenten sani dados veteran nggih. Ring 223361 penelpon ka pertama Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ini selamat pagi sarang sira.
1: Selamat pagi.
0: Nggih, sarang sira.
1: Ya, Yoga Saputra Kintamani.
0: Oh, Yoga Saputra ring Kintamani. Punapi kabar Kintamani pagi ini?
1: Kintamani semangat membara merdeka
0: makin. Oh, geset sing geset nih.
1: Nggih, geset pisan.
0: Nggih, sampun pole wedang nih.
1: Itu maksud ngidu.
0: Oh, mantap sekali. Nggih.
1: Dia mau

0: Dadene ikut berjuang dawak penjajahan dumun.
1: Nggih, ikut berjuang nih ke.
0: Mun pun napi ceritane waktu bertempur nih ke ngangge napi.
1: Ngangen keris nih ke Riki nih ke.
0: Oh, ngangen keris. Sementara penjajahnya pakai pistol senapan nggih.
1: Nggih, senapan nih ke.
0: Mun nih pun napi carane nih ke mangdane sudah bertahan kantos selamat kantos mangkin itu nih gitu.
1: Nih ke nak, enten nak nak. Juang ke habis-habis yang oke.
0: Mendaging gerilya kenten mengkap-mengkap kenten nggih.
1: Nggih, mengkap di waktu ane dumun kan kenten ke. Akeh tukan kan ating samping-samping alas ini ke.
0: Oh kenten. Oh Rika berarti mengkap nggih.
1: Nggih.
0: Men daw punika ritat kalau berjuang punika nah niki pasokan ajeng-ajengan punika pun api.
1: Ganggang di pelatih ini ke wonten wonten nggih. Di ada salah sih ke waktu napi kan dia datos saja
0: niki penting kan. Yang penting bisa bertahan mantan. Ya, nah, yang
1: bertahan memperjuangkan niki
0: mantan. Nggih nggih nggih. Nah, mungkin kan kaki kari nyeneng. Nah, sapun napi mungkin nindik kesejahteraan veteran punika.
1: Nggih. Boleh je. Dan ke ginah gede-gede ke pemerintah itu.
0: Men kegiatannya napi mantan mungkin nih?
1: Mungkin sampun ragane istirahat nih.
0: Iya. Inge. Suksesan nih ki beli yoga Saputra nge. Nge.
1: Salahnya Om Santi.
0: Inge matur suksesan yoga Saputra nge. Sampun nyarengin nih kinge. Ringlan telepon 223361 nggih Sanggra Ditiang nggih. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Rajang Sema.
0: Merdeka. Bu Eka pun api sampun ngajang doang piring nih.
2: Durung aduh wau kena toyo putih hangat.
0: Oke, kenten kadang nak sampun boleh wedang ya kopi lu kenten godoh.
2: Wedang ya kopi ni kau pas.
0: Godoh maksud.
2: Godoh sampun perlu.
0: Oh,
2: lu jangan naas. Niki Bu Janur nyarangin aduh. Rajang Bu Janur. Topiknya ngapi tipi niki.
0: Ah, mungkin kan peringati Hari Veteran Nasional. Nah, medue keluarga. Utawi kerabat, utawi reng banjar, wonten sane dados veteran iki.
2: Mangken hari nasional, hari veteran nasional. Kena dibin apa aja tuh?
0: Nah, dibis. Kena dibin
2: hari hadat sedunia.
0: Hari hadat sedunia.
2: Tadi siang nak dan monitor jenangnya siang kalah pilih dan acara jam 7 pun berangkat.
0: Nah, oke. Dan
2: ke Telaga Surya di Karangasem.
0: Napi nih kau objek wisata?
2: Cek jangan lempeng ni kau tu pinggir kali tu, tapi nyahat dia lempeng
0: aduh.
2: Pinggir kali tu.
0: Sengado kenenya, napi lelipi lelipan.
2: Mana nanti yang kenten jo, kan jo ni kau ni takutnya toyo gede mau gebyuk.
0: Oh, samping tukar tu sado pun.
2: Iya, tapi becek sang kena ni kalau malas musim kemarau ni kau tu, kalau musim sabah-sabah kan.
0: Oh banding. Jangan, ten dingin Rika.
2: Dingin lumayan, yang bawa kono mandus buat toyo jernih sajane.
0: Bi, bubuk ketimpalin ceret nong gitu berarti nge.
2: Siang kan lempeng atuh, nak jam telu pun pamit pun usang aris nih acara.
0: Oke.
2: Bukan outing nyore-nyore, ngeramen. Atuh, kita parkir di atas, boleh fasilitas diangkut oleh carry ke turun, naik turun.
0: Oh, agak sengtera ngon ngangkut nge.
2: Nggak, yang terak. Ringkit. Yang penting kan orang nak, tak nak orang dan dia sampi.
0: Nge.
2: Itu ngenenang ini veteran, titiang ayah kandung titiang sendiri seorang veteran. Juga adik ibu tiangnya seorang veteran. Dawak meninggal, kau rauh veteran mereka tuh.
0: Oh, maka kali yang pun newatan ini?
2: Kali yang pun tengkari, rauh mereka. Karena kita punya kartu sah nih kau kan, dari veteran. Dawa gadik di tiang mau cari polisi juga itu berfungsi juga aduh kartu veterannya berfungsi juga. Kenten kebetul niki ada ibu tiang veteran, bapak kandung tiang caler veteran. Makin awak tengkari itu nak mereka veteran dengan baju kuning jodoh peci.
0: Napi wasana Bu Eka berarti boleh mendengarkan cerita hidup bapak caler niki adik saking ibu niki. Ah punapi niki.
2: Zaman itu kan

0: ini sedang sensitif sekali ini. Yang
1: pokoknya gawat, pokoknya
0: gawat Bumi. Yang lucenik nih kok. Dari di satu sisi kita harus membela partai kita kan gitu nih. Di dua sisi wenten ngancuk-ngancuk sebagai provokator.
1: Ya, kan, ya.
0: Nah, niko jadi dijojo nak mau kumpul tiang sing bang pak jangan nang tiang.
1: Oh, berarti ampun ingat betul Bu Eka dong nih kan ya.
0: Ingat yang atuh sablang ado nak kumpul-kumpul. Nah, banyak pisuno dong nih kan.
1: Iya.
0: Pisuno banyak bapak tiang meh kena pisuno tapi pada akhirnya yang ngenen pisuno tuh malunan kan kari gitu. Dia orang biasa, tidak ikut partai manapun, tapi ya provokator. Orang yang orang ini kok taler genten. Ampun genten lah zaman-zaman pecah niko ben mani ini rumah-rumah dibakar bapak tiang alih sore ini yang rembuk ruwet saja nasane tuh nanging bapak tiang teguh gitu tagah gitu kenyak milu gitu pada akhirnya selamat gitu jangan dibilang yang itu ya tidak enak dikenang nih kok nih
1: nggih patut men napi pesan bapak adik ibu niki napi malih dengan nilai-nilai perjuangan dumun niki
0: pesan-pesan orang tua yang begitu aja ya rago jadi nak lo jadi jelemo gitu kasar maksudnya enggan nak ngerosen di luar zaman jadi dong enak ngeros jangan pun pesan umur 10 tahun niko tuh tahun lebih 12 tahunnya
1: berarti sampun ingat betul jadinya
0: zaman niko kan masih dibilang kecil tuh lah kalau dari segi ilmu tidak ada TV, tidak ada seperti sekarang niki, radio pun mah ada satu RRI Republik Indonesia
1: Berarti dumun bapak sarang adik ibu sarang berjuang melawan penjajah niki berarti?
0: Nggih, sarang.
1: Terus penapi niki ceritane sambil mengkap utawis bawa keris atau apa kenten lho.
0: Sambil berjuang niko bawa tong bambu runcing niko
1: bambu runcing.
0: Sambil melindungi keluarga
1: nih bagaimana itu
0: keluarga karena keluarga kita kan dihinte juga
1: dihinte
0: juga keluarga kita menyelamatkan keluarga bahkan tidur di beten long niko tapi boleh mau yang nomor dua aja pernah persamaan kok boleh kone di masari beten long niko untuk menyelamatkan diri penapi malah zaman malur niko zaman Jepang
1: niko
0: ampun lebih parah ben ke 65 niki lebih parah kan niko. Nah, kita bertempur dengan orang kita sendiri kan kentan aduh. Kenton nggih, pokoknya gawat yang kan nyah mesti ke niko. Nyah tiang soalnya bapak tiang terus kunjung ini sama seseorang tuh untuk membekot gitu loh. Ngawang tiang niko.
1: Man punapi indek kesejahteraan nana terputus. Pasti pulsane ngeyek utawi niki tulo dina sareng sinyal iki nggih. Suksema Bu Eka sampun nyarengin waduh sampun berbagi cerita nggih mengalami situasi genting dumun niki nggih dawuh bapak nekari nyeneng niki ikut dalam situasi genting berjuang melawan penjajah niki harus sembunyi-sembunyi menyelamatkan diri kenten nggih. Inge suksema pembangan niki Bu Eka nggih durusang menawi te yening jagi nglantur wedang utawi niki lanjut masa-masa bertanding menawi te benten saiban nggih. Inge rakelan re mari kibas muli sanggra titi areng 223361 nggih sane mangken temang dumun ngiring biar sangsar-sarang.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gemuali Kisari Titi Agung Krisna Rakelan Rai ring acara Rahajeng Bali kantos puput ne jam sis mengmali jebos. Sane arsa muali nyarangin turusan ringgala on air 0361223361 sanggeda titi angge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Agung Krisna.
0: Inggi, selamat pagi Mbak Indira.
1: Selamat pagi Muwali, cuaca terang sekali di sini.
0: Bi Ratu, sampun ngajeng Niki sarapan.
1: Dereng Niki marah nih tau di belakang kata pipip menurut mau bilang mau bersih deh.
0: Oh, kenten sangkaning dingin aja won Bayu ten kenten ya nge.
1: Ini napi malih ibi mah anu nika napi wasana napa tilah semua ke jati luwe gak amat lelah kenyal
0: gak mantap pi kuat sekali nini umargi berarti nge
1: kan umargi mau mobilan
0: oh mau mobilan mana nabi jekuat gati cokornya umargi napa tilas tuh
1: mbak Rika sebagai raden nika satpam penunggu yang lainnya mau jalan ide
0: punapi dados napa tilas niki mau duwe pengalaman perjuangan dungun niki melawan penjajah nih
1: dan meduwe pen yang tiang kan nak karya nik dawon niko yang orang tua wenten perjuangan niko nak orang tua tiang sekali niko kenten gak boleh boleh waktu niko berjuang enten ya.
0: Dadas veteran niki dadas nengge.
1: Nge sami boleh pensiunan veteran ke kali niko ge. Astung kare ge.
0: Kari nyenang mungkin kari nyenang.
1: Dan ampun enten ampun begitu lah nak alihangan ni seken-seken masuk anu lah bareng berjuang tu begitu boleh lah dah masih sesedar enten ya. Malahnya bapak yang kenten.
0: Oh kenten.
1: Karena mungkin dawak niko gak nak yakti-yakti bapak yang berjuang katanya yang denepuk wenten tas tetamian masih sepatu nih kari siki pasang pun kenten tumak nih kari niko gak bapak yang
0: kenten. Oh ya. Mungkin kari berarti niko sepatu sarang tumak nih
1: kari niko. Iya sabuk gelah sabuk nah pada wasta niko ge. Orang hang modah sok kasih niko dijang dilangat di Bali ya tenten ge. Tenten dani yang nudiangan benjangan yang penerus penapian aja tenten ge ge. Ada yang kan dan Bali pakai.
0: Oh, berarti Mbak Indira ten boleh mendengar langsung niki cerita bapak sapunapi berjuang dumun ten kenten nge.
1: Nge boleh yang bedik satuan ini ke zaman itu dia berjuang itu kan Belanda meriki yang pun orang ge.
0: Siap ayam. Asane ampun boleh penyemang itu siap tuh.
1: Mungkin kencan ragaan kene lana berjuang itu mengkap di bat kencan gak ni. Mungkin nenek yang nengokin ngaboh kau sambil nyum sang jangan di tengah sang itu ajang-ajangan ke kencan satuan ni pangten tepuk aja lana kencan. Yang kene tepuk anak jarah kencan duang. Duang kene kalau masih bapak yang enggak memek yang boleh kesejahteraan ke orang yang enggak kayaknya. Dan maksudnya mungkin you masih kita boleh lincir-lincir.
0: Ya.
1: Niko pun menggolongan deh, nak puasa niko deh, enggak. Kamu niko golongan apa sah? Makan merata boleh sami kenten lingsir-lingsir kesejahteraan. Kalau nangken niki di Banjaran Tiang wenten asal bagian majak dasa kari boleh niko. Mungkin kami cini-cini an kadang bapak tiang umur nani niko. Pange pun kadang ngerah niko megandeng niko. Niko kan?
0: Suksama Mbak Indira.
1: Mbak boleh ngaturang kiosan kadang niko nak lama salah niko kenten ya mau niko aja dulu nih
0: sama Mbak Indira
1: mereka sambil kenten mau ngelebok cuman yang ngelebok sih nyale nyetang itu ge.
0: Nggih, patut.
1: Nggih, niki cutat sareng sami grup Jan Bah nggih, maka sami mangga happy, bahagia, sehat. Gitu. Nih majang gak Krishna, rahajang tugas nih, kalah waliang ba, dia stunnya, tapi dana iwang langkung mikinya turma mangdo gak Krishna ngampuraya. Nih gak nih,
0: sarung-sarung,
1: kalah waliang masih nonton ke Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, matur suksema niki, majareng ma ini range, sanis sampunya rangin. Sada Tiosan, Durusang Moli, ringlan telepon 0361223361 G, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahajang Demeng.
0: Nge, tumen merero tadi, ne.
2: Nge, merero, ne, ano, ne, ne, ne,
0: ya. Nge, bajang-bajang lah, ne.
2: Makin kan kari wajang wajan jenik-jenik wina tu.
0: Oh kentan, yeh.
2: Malu jenik. Bin ngedeng-ngedeng, nua-nua, bin nginik-nginik ang.
0: Yeh, makanya ni kange sayan lingser, jek balik cara nak jenik. Yeh,
2: cara mata naya li kange jentak, buk nyurup-nyurupan, iku dan satu nginik-nginik ang, macam ni ke, sinar itu ngeten.
0: Nggih, nah yang penting man jalan-jalan, man
2: jalan-jalan temeng-temeng
0: ngampung ya. Menjangkep tuh bubuh duang tekor sampun.
2: Tekor kango tuh ten duang tekor.
0: Enak dingin-dingin nak seduk kan waduh itu.
2: jangan tekor kopi
0: gila, malih bos godon nang bin limo,
2: oke. Pun siratiang, kan kopi itu ngeteh. Kopi ni pun tiang nak miratiang kan kalau manggi ni, ya kalau tiang nak kan ngelah kan. Tiang nak orang tua tiang ampun muro sakit yang lain tu. Makanya kini kata isin orang tua kalau tiang ninggal niki nak ngebang tu.
0: Ngai bang-bang.
2: Oh, dah berang-berangan itu ngai bang-bang, tungus ngai perlindungan.
0: Oh,
2: ngai dah tekep nanti ke kenten, juga dengan tu, minam nak wenten, anu sana wenten, dengan mune kene. Jadi, nak ambun, ane berjuang-berjuang, niko nak berjelap, niko ke sebuah, niko.
0: Oh.
2: Wenten, niki tetangga-tetangga, dadah kenten ampun kemasaan. Masaan itu nak kata-kata tu. Kumpul ampun deki ajak nak paling sing ajak api tu kenten. Nak kan ni kan kemasaan ini kemasaan tu pancing aku nak nawang.
0: Oh kenten.
2: Ngang abu aja ngang lada tu ni ko aja ngang ni ko nak dijek wo ni ko tu nak kenten. Nah, kenten siang manggihin siang no kenten tu. Belum siang ten lah, no kenten lah, namisan siang salar dadah kenten, wau ten kari.
0: Oh, kenten.
2: Misan dia sarang dadah iklan gitu. Nah, sering apa nuningan, siang no pengalaman ten lah, tu kenten tu. Belum demen siang mirajian demen, melajah nyarang. Kirang lampu mampu lo kan kita semasa sekarang kami. Nah sekali Bu Eka Mbak Indira nak rakan berdua pengalaman dan dan. Kalau tu yang rahsia nah napi ya ne bangi niko kan ni dang dengan dan dan tu.
0: Yes semua.
2: Campur anu dan niko nak mengumpul cara mungkin mungkin reunian kan dan tu. Di sampun nak menang kan kan minap yang nak merayakan macam itu. Nak balik dia nak cenik ni kau ten. Nak cuma beranda geruduk, sarang, kita lalu di tetangga niki nampak. Tinggi tu.
0: Suksama niki ni. Tinggi
2: tu semua ampun boleh dia nak mukriukan kita nak buat ampuro dan kenten topi ini.
0: Nggih, tanapi.
2: Dan manut ken topi ampura pembangan apa boleh tu nyareng Gung Krishna.
0: Nggih, suksama nih.
2: Terus sami suwidro jalbahan iki mangdo kena rahaja. Semua bungge.
0: Ngereh.
2: Ini mau pamit om tadi.
0: Inge matur suksemeng nggih ni itangge sani sampun nyarengin. Mulai jebas serakalan rai nggih moli sanggere ditiang ring palatan kaping kali acara Rajeng Bali jam kutus kantos puputnya jam sia semang mulai jebas tetap ring prompat RRI Denpasar.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.